0: sesarengan mujudaken cita-cita bangsa lumantar pembangunan ingkang maringi piyadah nyata tumrap masyarakat. Kamardikan miturut bupati minangka jembatan emas kangge gayuh cita-cita minangka bangsa lan negara. Mila momentum kamardikan kedah dipun isi kanthi pembangunan ingkang saged ningkataken kesejahteraan masyarakat. Ing rencaning upacara pangibaran bendera ambal waso kaping 8 kamardikan Republik Indonesia tahun 2016 ugi dipunleksanani penyematan sate lencana karya satya kanthi simbolis dumateng tigang ASN Kabupaten Sragen. Pangajeng-ajeng punika dipunparingaken minangka wujud pengabdian selami 3 tahun, 2 tahun, lan 2 tahun. Sanespun punika pemerintah Kabupaten Sragen ugi maringi paket sembako dumateng 8 penampi saking unsur masyarakat. Bantuan punika dados perangan saking semangat mengeti HUT KPU 8 Kamardikan Republik Indonesia. Lumantar momentum mengeti kamardikan punika, semangat persatuan, gotong royong, lan pembangunan dipun ajab tansah dados kegiatan sesarengan kangge mbeta Kabupaten Sragen tumuju kesejahteraan ingkang tansaya merata.
1: Pemerintah Kabupaten Sragen gelar resepsi dinten ambal warsa kaping 8 Kamardikan Republik Indonesia ing plataran Pendopo Sumonegaran dalam Dinas Bupati Sragen wonten ing dinten Senin. Resepsi dipun isi kanthi pagelaran paduan suara saking Rumah Musik Sragen. Dipun lajengaken pagelaran tari kanthi lakon Sirnaning Angkara Murka saking Sanggar Tari Tancap Sragen saha kalajengaken penampilan di Java Kroncong. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
2: Pemerintah Kabupaten Sragen ngawontenaken resepsi hari ulang tahun utawi HUT kaping 8 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2016 manggen ing halaman Pendopo Sumonegaran Rumah Dinas Bupati Sragen Senin dalu 17 Agustus 2016. Acara kasebat dirawuhi jajaran Forkopimda, para pejabat daerah, anggota Paskibraka Kabupaten Sragen, ugi keluarga para Paskibraka ingkang padha rawuh kangge maringi dukungan lan nyekseni momen penghargaan tumrap putra-putrinipun. Wonten ing sambutanipun Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA ngaturaken apresiasi lan matur nuwun dumateng sedaya panitia, jajaran TNI lan Polri, perangkat daerah, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, para pemuda, uga kabeh masyarakat ingkang sampun nderek berpartisipasi lan gotong royong saingga sedaya rangkaian peringatan hari ulang tahun kaping 8 kemerdekaan RI saged lumampah tertib lancar meriah lan kebak raos kebersamaan. Bupati negasaken kamardikan ingkang diraosaken sak menika sanes satunggaling perkara ingkang teka piyambak. Mula tugas generasi penerus mboten namung kangge ngeling-eling perjuangan para pahlawan nanging ugi nerusaken perjuangan kasebut lewat karya nyata. Ing kesempatan kasebut Bupati ugi ngaturaken maneka upaya pemerintah Kabupaten Sragen kangge jawab kabetahan masyarakat. Ing antawisipun pembangunan lan perbaikan infrastruktur dalan, peningkatan penerangan dalan, uga maneka program kangge ngentasaken kemiskinan lan ningkataken kemandirian ekonomi masyarakat. Kangge program pengentasan kemiskinan, pemerintah ngelampahaken maneka program kadosta perbaikan rumah tidak layak huni utawi dandan omah, pembebasan PBB, seragam sekolah gratis, beasiswa pendidikan, ngantos program pinjaman bunga 0% lan juragan Sragen. Bupati negasaken pembangunan boten saged ditindakaken namung dening pemerintah, kabeh masyarakat diajab supados terus njagi persatuan nguwataken gotong royong, sami tulung tinulung, njaga kondusivitas daerah lan sesarengan ngawal pembangunan Kabupaten Sragen. Resepsi punika dipun isi kanthi pagelaran paduan swara saking Rumah Musik Sragen, dipun lajengaken pagelaran tari kanthi lakon Sirnaning Angkara Murka saking Sanggar Tari Tancep Sragen, saha kalajengaken penampilan The Java Keroncong.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sragen wonten ing dinten Rebo ngamontenaken rapat paripurna DPRD masa sidang kaping 3 tahun 2021 ing ruang rapat paripurna DPRD Sragen kanthi agenda penyampaian penjelasan Bupati Sragen terhadap raperda tentang perubahan APBD wonten ing Kabupaten Sragen tahun anggaran 2021. Rapat paripurna dipun pimpin dening Wakil Ketua Setunggal DPRD Sragen Tri Handoko ST. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Gusbandia Hadiwarni.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sragen Rebu 19 Agustus 2021 ngawontenaken rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang kaping 3 tahun 2021 ing ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Kanti agenda penyampaian katerangan Bupati Sragen tumrap raperda babagan perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2021. Adicara dipun pandhegani dening Wakil Ketua Setunggal DPRD Kabupaten Sragen Tri Handoko ST kanti dipun nampingi Wakil Ketua Kalih DPRD Kabupaten Sragen Muslim SHG soho Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Sragen Wahyu Dwi Setianingrum SEMH. Pimpinan rapat Tri Handoko ST nelaaken bilih pembahasan babakan raperda perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2021 badhe dipunlajengaken kanthi agenda pendapat umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen. Miturut adicara kegiatan menika kalampahan dinten Kamis 12 Agustus 2021 ing ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Rapat paripurna dipun rawi sekretaris daerah, para asisten sekretaris daerah, soho para kepala organisasi perangkat daerah ing jajaran pamarentah Kabupaten Sragen. Rapat dipun rawi 27 anggota saking gunggungipun 50 anggota DPRD Kabupaten Sragen.
1: Pawartos basa Jawi saklajengipun. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Sragen ngawontenaken forum konsultasi publik. Kegiatan ingkang kalampahan wonten ing ruang aula Mall Pelayanan Publik MPP lantai kali menika dados papan kangge nyerap aspirasi lan pamrayogi saking masyarakat saha para pemangku kepentingan ingkang gegayutanipun kalian penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan perizinan. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening
4: Yudi Tantomo. Dinas Penanaman Modal lan Pelayanan Terpadu Satu Pintu utawi DPMPTSP Kabupaten Sragen ngawontenaken forum konsultasi publik Kamis 12 Agustus 2021. Kegiatan dipunwontenaken ing ruang aula Mall Pelayanan Publik utawi MPP lantai kalih kasebat dados wadah kangge nyerap aspirasi lan masukan saking masyarakat ugi para pemangku kepentingan gegayutan kalih penyelenggaraan pelayanan penanaman modal lan perizinan. Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Sragen Ilham Kurniawan STMM nerangaken wonten kalih agenda utami ingkang dirembak wonten ing forum kasebat. Sepindah inggih menika nyusun rancangan peraturan bupati utawi raperbub minangka pitedah pelaksanaan peraturan daerah nomor 1 tahun 2021 ngengingi penyelenggaraan penanaman modal. Raperbub kasebat kaajab saged maringi kepastian lan gampilaken para pelaku usaha ingkang badhe nanem modal ing Kabupaten Sragen. Agenda kaping kalih inggih punika ngenalaken sistem pelayanan enggal ingkang diarani Pinarak Bos utawi pelayanan perizinan bergerak berbantuan OSS. Layanan menika minangka pelayanan perizinan ingkang ditindakaken kanthi mobile saehingga bisa nyedhakaken pelayanan langkung cedhak marang masyarakat ing maneka wilayah. Forum konsultasi publik menika dianggep penting supados kalih agenda kasebat saged mlampah selaras kalian kebutuhan masyarakat. Masukan ugi dikembalakan saking maneka unsur, wiwit akademisi, praktisi ngantos para pelaku usaha. Liwat forum kasebat DPMPTSP ngajeng-ngajeng penyusunan raperbup penanaman modal, ugi penerapan sistem pinarak bos saged saestu jawab kebetahan masyarakat Kabupaten Sragen. Sanesipun maringi kemudahan kangge masyarakat nalika ngurus perizinan, kebijakan kasebat ugi diajab saged damel iklim usaha ing Kabupaten Sragen saya kondusif, maringi ras nyaman tumrap para investor lan nyegah medalipun persoalan wonten proses penanaman modal.
1: Pemerintah Kabupaten Sragen lumantar Dinas Komunikasi dan Informatika tansah gadah peran aktif anggenipun nyudo penyebaran rokok ilegal. Peran utawi saking Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen kangge nyudo penyebaran rokok ilegal kalawau inggih menika nindakaken sosialisasi lan edukasi publik lumantar kampanye gempur rokok ilegal kanthi migunakaken dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBH CHT soho sesarengan kalian media massa lan komunitas kangge ningkataken kesadaran hukum tumrap warga masyarakat. Jangkeping pawartos badhe kausaken dening Husbandia Hadiwarni.
3: Pemerintah Kabupaten Sragen lumantar Dinas Komunikasi lan Informatika utawi Diskominfo tansah nggadahi pangreka daya kangge ngirangi sumebaripun rokok ilegal ing wewengkon Kabupaten Sragen. Kepala Bidang Penyendaya Gunaan Teknologi Informasi lan Statistik Diskominfo Kabupaten Sragen, Hartono Eskom Mkom nelaken, bilih jejibanipun Diskominfo kangge ngirangi sumebaripun rokok ilegal inggih menika lumantar sosialisasi lan edukasi dumateng masyarakat kanthi kampanye gembur rokok ilegal ingkang migunakaken dana bagi hasil cukai hasil tembakau utawi DBHCHT. Sanesipun menika Diskominfo gisarengan kalian media massa lan komunitas kangge ningkataken kesadaran lan pangertosan hukum masyarakat. Diskominfo kagungan wewenang saking kementerian kangge nindakaken patroli cyber. Patroli cyber inggih menika pengawasan dateng ruang digital kanthi intensif salebetipun sekawan likur jam sareng-sareng kalian aparat penegak hukum sanesipun. Pengawasan menika nggadahi ancas kangge deteksi maneka warna konten negatif, judi online, pawartos palsu utawi hoak saha tindak kejahatan cyber sanesipun kalebet konten ingkang nawaraken lan jual beli rokok ilegal. Pengawasan ing ruang digital Diskominfo Kabupaten Sragen kagungan pangajeng supados kesadaran lan kawigatosan masyarakat saya ningkat saehingga penyebaran rokok ilegal saged dipun tekan sesarengan.
1: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 babakan perlindungan data pribadi utawi Undang-Undang PDP sampun resmi dipun undangaken rikala tanggal 17 Agustus 2022. Peraturan menika dados landasan hukum utami ing Republik Indonesia kangge paring kepastian hukum, njagi privasi saha ngreksa hak warga negara Republik Indonesia tumrap data pribadi kalawau saking maneka warni wujud penyalahgunaan. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
2: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 babagan perlindungan data pribadi utawi Undang-Undang PDP kanthi resmi sampun dipun undangaken ing tanggal 17 Oktober 2022. Peranatan punika dados landesan hukum ingkang utami ing Indonesia kangge maringi kepastian hukum, jagi privasi saha nglindungi hak warga negara tumrap data pribadi saking maneka warni penyalahgunaan. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sragen, Johnson Effendi Tambunan SHMH ngaturaken bilih data pribadi punika inggih data babagan tiang pribadi ingkang sampun saged dipun identifikasi utawi saged dipun identifikasi kanthi piyambakan utawi dipun gabungaken kalian informasi sanesipun kanthi langsung utawi mboten langsung lumantar sistem elektronik utawi non elektronik. Salajengipun dipun aturaken bilih rawuhipun undang-undang PDP punika dados langkah ingkang wigatos ing upaya mbangun peranatan ingkang sipatipun primer lan universal kangge Indonesia mliginipun ing babagan jagi saha ngatur perlindungan data pribadi masyarakat. Perlindungan data pribadi punika mboten namung gegayutan kalian penyimpenan data nanging ugi nyakup babagan kados pundi data punika dipun pikantuk, dipun ginakaken, dipun proses, dipun simpen, dumugi dipun lindungi saking akses utawi panggenan ingkang mboten sak mestinipun. Kanthi wontenipun undang-undang PDP, masyarakat dipun ajeng-ajengaken saged saya mangertos wigatosipun jagi data pribadi saha langkung ngati-ngati nalika maringi informasi dumateng pihak sanes. Ing sisih sanes saben pihak ingkang nindakaken pengolahan data pribadi gadah kewajiban kangge mestekaken supados data punika dipun kelola jumbuh kalian ketentuan hukum ingkang sampun dipun tetepaken. Pranatan punika ugi negasaken bilih perlindungan data pribadi minangka perangan ingkang wigatos saking upaya negara kangge njagi hak saha privasi masyarakat ing pundi kemawon data pribadinipun masyarakat punika mapan.

0: Makaten pawartos basa Jawi minggu menika produksi lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Buana Asri Sragen samangke kula Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun, nuwun, nuwun.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Javamena.

0: Selamat pagi Mitra Buana dan sudah mendengar bagaimana kabar Anda pagi hari ini. Semoga semua dalam keadaan baik. Dan tentunya pagi hari ini edisi Senin 24 Agustus 2026, saya Diana Arjuna akan menemani Anda sampai nanti pukul 8 pagi. Tentunya dengan informasi dan kabar terkini yang telah dipersiapkan oleh tim redaksi kami. Mitra Buana dan saudara pendengar, apa saja kabar yang telah kami siapkan? Tunggu sebentar lagi karena ada yang mau lewat. Ada pariwara sebagai pembuka perjumpaan kita. Ada Surya Motor untuk Anda.
1: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Metrobo dan sudah mendengar kabar pertama kita, yaitu tentang Kabupaten Sragen galang solidaritas untuk korban gempa NTT. Metrobo dan sudah mendengar, siaran ini dipancar luaskan langsung dari studio utama kami di Jalan Veteran 21 Sragen. Bisa Anda nikmati melalui gelombang 94,7 MHz. Juga di layanan streaming kami di www.lppl.buanasri.com dan di layanan aplikasi Radio Buana Asri. Mitra Buana dan sudah benar, kita ke kabar pertama, yaitu bencana gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur masih menyisakan duka dan tantangan bagi masyarakat yang terdampak. Gempa utama bermagnitudo 7,7 terjadi pada Sabtu 15 Agustus 2026 pukul 4.58 waktu Indonesia bagian barat. Episentrum berada di laut sekitar 30 km timur laut Kabupaten Nagi Keu dengan kedalaman 15 km. Gempa tersebut sempat memicu peringatan dini tsunami, namun BMKG kemudian mengakhiri peringatan dini tsunami pada pukul 7.30 waktu Indonesia bagian barat setelah tidak lagi menemukan kenaikan muka air laut yang signifikan dan membahayakan. Dampak bencana cukup besar, data terbaru yang dilaporkan menunjukkan korban meninggal dunia mencapai 91 orang, sementara 1.286 orang mengalami luka-luka. Sejumlah warga yang mengungsi juga terus bertambah hingga mencapai lebih dari 1.500 jiwa. Kerusakan rumah tercatat di sedikitnya 11.925 unit, terdiri atas 5.516 rumah rusak berat, 1.916 rusak sedang dan 4.493 rusak ringan. Kerusakan terbanyak berada di wilayah Nagi Keu, Manggarai Barat dan Ngada.

Aktivitas kegempaan juga masih tinggi. BMKG mencatat ribuan gempa susulan setelah gempa utama dengan magnitudo sebesar 6,2. Bahkan Senin pagi, 24 Agustus, gempa magnitudo 5,2 kembali mengguncang wilayah Ruteng, Kabupaten Manggarai sekitar pukul 4.20 waktu Indonesia Barat. Gempa kedalaman 10 km tersebut tidak berpotensi tsunami. Di tengah kondisi tersebut, kepedulian datang dari berbagai daerah termasuk Kabupaten Sragen. Pemerintah Kabupaten Sragen menggalang solidaritas masyarakat untuk membantu para korban bencana di NTT. Bupati Sragen Sigit Pampungas mengajak seluruh elemen masyarakat memberikan bantuan sesuai kemampuan dan keikhlasan tanpa menetapkan target nominal tertentu. Bantuan yang terkumpul nantinya akan dihimpun dan dievaluasi sebelum disalurkan melalui mekanisme resmi agar tepat.

Menurut Bupati, bantuan terkumpul nantinya dihimpun terlebih dahulu. Pemkab akan mengevaluasi jumlah bantuan sebelum menentukan mekanisme penyaluran yang dinilai tepat dan sesuai dengan kebutuhan korban. Bantuan disalurkan melalui mekanisme resmi. Pemkab Sragen berencana berkoordinasi dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun organisasi penyaluran resmi setelah proses pengumpulan bantuan selesai. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan yang berasal dari masyarakat Sragen dapat disalurkan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi warga yang terdampak bencana. Ditegaskan Bupati, penggalangan dana tersebut merupakan bentuk solidaritas sosial dan kepedulian antar sesama warga Indonesia. Karena itu, partisipasi masyarakat bersifat sukarela tanpa adanya target nominal yang ditetapkan kepada warga. Selain mengajak masyarakat memberikan bantuan, Bupati juga mengimbau warga Sragen untuk turut mendoakan masyarakat yang terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur. Diharapkan penanganan bencana dapat berjalan cepat sehingga kondisi masyarakat terdampak segera pulih. Penggalangan solidaritas menjadi wujud kepedulian masyarakat Sragen sekaligus dukungan bagi warga Nusa Tenggara Timur yang tengah menghadapi dampak bencana.

0: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
0: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
0: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

para pendengar, bagi Anda yang peduli terhadap bencana gempa bumi Flores Nusa Tenggara Timur, Sragen Peduli Bencana, salurkan donasi Anda ke Sragen Peduli Bencana di rekening Bank Jateng Syariah di 604 222 2228, di Bank Jateng Syariah atas nama Sragen Peduli Bencana. Sekecil apapun bantuan Anda sangat berarti untuk membantu kebutuhan darurat para korban terdampak. Bersumber dari Facebook Pemkab Sragen.

Mitra Buana dan sudah mendengar dampak dari kemarau panjang sangat terasa di Kabupaten Sragen. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Sragen terus melakukan upaya penanganan dampak kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah selama musim kemarau. Salah satunya dengan menyalurkan bantuan air bersih bagi warga Desa Bagor, Kecamatan Miri, Jumat 21 Agustus 2026. Kabar ini dilansir dari sragenkab.go.id. Bantuan air bersih tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Sragen Sigit Pamungkas bersama jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sragen. Sebanyak 4.000 liter air bersih didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan warga yang terdampak kekeringan. Bupati Sigit mengatakan Desa Bagor menjadi salah satu wilayah yang mengalami kesulitan air bersih karena sumber air warga mulai mengering selama musim kemarau. Menurutnya terdapat sekitar 60 kepala keluarga KK di Desa Bagor yang terdampak kondisi tersebut. Pemkab Sragen bersama BPBD terus melakukan dropping air secara rutin untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi. Dirinya berharap hujan segera turun sehingga sumber-sumber air warga kembali terisi dan masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu warga Desa Bagor, Yanti, mengungkapkan bahwa wilayahnya memang termasuk daerah yang rawan mengalami kekeringan. Warga selama ini sangat tergantung pada air hujan, tidak hanya untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan pertanian. Menurut Yanti, memasuki musim kemarau, sumur-sumur warga biasanya mulai mengering. Kondisi tersebut membuat masyarakat harus mengandalkan satu-satunya sendang yang tersedia di wilayah tersebut. Bantuan air bersih yang diberikan Pemkab Sragen sangat disambut baik oleh warga. Bagi masyarakat yang tidak memiliki sumur, bantuan tersebut menjadi sangat berarti untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Sragen, R. Triyono Putro, mengatakan dropping air bersih ke Desa Bagor dilakukan bersama Bupati Sragen dan tim sebagai bagian dari penanganan dampak kekeringan. Triyono menyebutkan kondisi kekeringan saat ini telah terdampak pada sejumlah wilayah di Kabupaten Sragen. Secara keseluruhan terdapat 9 kecamatan, 11 desa, 25 dukuh, dan 37 RT yang masuk dalam wilayah rawan terdampak kekeringan. BPBD Kabupaten Sragen terus melakukan pemantauan terhadap wilayah yang mengalami kesulitan air sekaligus menyalurkan bantuan secara bertahap sesuai kebutuhan masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan air bersih tetap terjaga, terutama bagi warga di wilayah yang paling terdampak musim kemarau.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
1: Wow.
0: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar, beli frame gratis lensa, obral frame diskon 25% sampai 50%, dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asemrejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar, beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Mitra Buana dan Saudara Buana, tidak terasa kita telah sampai di ujung perjumpaan kita di program Info Pagi dari 94,7 MHz Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Saya Diana Arjono yang bertugas pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jaga keselamatan, hati-hati berlalu lintas, dan mari kita peduli dengan sesama dengan menyalurkan bantuan Anda di Sragen Peduli Bencana dan dari Sragen untuk Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Yuk. Kreng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Selamat pagi Mitra Buana dan Saudara Pendengar. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Kita berjumpa lagi di program Buana Putri Cantik Hari Ini. Tentunya dari 94,7 MHz Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Pada edisi pagi hari ini 24 Agustus 2026, saya Diana Harjono akan menemani Anda nanti sampai pukul 9 pagi. Nah, tema hari ini adalah tip merawat rambut pendek anti lepek sepanjang hari. Bersumber dari www.female.com. Kita akan menghadirkan tip-tip merawat rambut pendek yang tentunya bisa Anda lakukan dan bisa Anda koreksi selama ini apakah Anda merawat rambut sudah benar atau belum. Ya, sudah benar atau belum rawatnya? Nanti kita simak bersama tipnya bagaimana saja. Tapi bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Masih di rumah atau sudah mulai melakukan aktivitas rutin Anda? Mulai bekerja di sawah mungkin, di kantor ataupun juga di pasar? Yang pasti apapun aktivitas Anda, semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera tentunya. Di akhir minggu di bulan Agustus ini tentunya di tempat Mitra Buana dan Saudara Pendengar sudah mulai selesai ya untuk aktivitas perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81, atau masih ada yang belum selesai untuk panggungnya. Nah, semoga Anda yang menjadi atlet 17-an ini dalam keadaan sehat walafiat, karena tidak jarang juga atlet 17-an ini mengalami cedera seperti teman saya Mbak Lucia, dan semoga lekas sembuh kakinya yang kemarin ke cedera ya, kejengklok itu bahasa Indonesia. Yang cedera karena balap karung, lekas sembuh ya Mbak. Sehat selalu. Baik Mitra Buana dan Saudara Pendengar, kita akan mengupas tuntas tip-tip apa saja yang telah kita persiapkan. Anda jangan kemana-mana, tetap stay bersama saya di 94,7 MHz dan tentunya di Buana Putri.

Mitra Buana dan sudah mendengar Anda menyimak Buana Putri dari 94,7 MHz Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Pagi hari ini kita di cantik hari ini dan dengan tema tip merawat rambut pendek anti lepek sepanjang hari. Bersumber dari www.female.com. Nah, memiliki potongan rambut pendek memang memberikan kesan yang sangat praktis, modern, dan sekaligus memberikan aura kepercayaan diri yang sangat kuat bagi seorang perempuan. Banyak dari kita yang memiliki potongan ini karena dianggap lebih mudah diatur serta memberikan sensasi yang lebih sejuk saat menghadapi teriknya cuaca tropis di Indonesia. Namun bukan berarti rambut pendek bebas dari drama masalah kecantikan lo ya. Nah, apalagi saat matahari bersinar sangat terik seperti saat sekarang ini. Cuaca yang panas ekstrim seringkali membawa tantangan tersendiri, mulai dari produk keringat berlebih pada kulit kepala hingga kelembapan udara yang tinggi bisa membuat tatanan rambut menjadi cepat lepek tentunya. Nah, melansir dari Birdi, untuk menjaga rambut pendek tetap terlihat on point sepanjang waktu adalah dengan memahami teknik perlindungan serta memilih produk penataan yang tepat. Banyak perempuan seringkali melakukan kesalahan dengan mengaplikasikan terlalu banyak produk penataan rambut karena takut tatanannya akan gampang rusak. Padahal penggunaan minyak rambut atau krim yang berlebihan saat cuaca panas justru akan membuat helai rambut terasa berat dan mengundang debu polusi menempel lebih cepat. Paparan sinar ultraviolet yang menyengat juga secara perlahan bisa merusak lapisan kutikula rambut pendek kita sehingga warnanya cepat kusam dan terasa kasar saat disentuh. Merawat rambut pendek di musim panas membutuhkan perhatian yang sama besarnya dengan perawatan kulit wajah kita. Nah, mari kita simak bagaimana saja langkah-langkah kita supaya rambut pendek kita tetap menawan.

pertama yaitu selalu membilas rambut menggunakan air dingin di akhir keramas. Mitra Buana, meskipun mandi dengan air hangat terasa sangat merilekkan badannya setelah seharian beraktivitas, tapi pastikan bilasan terakhir untuk rambut Anda selalu menggunakan air dingin. Air dingin ini berfungsi untuk menutup kembali kutikula rambut secara instan, kemudian mengunci kelembapan dalam batang rambut kita. Nah, serta memberikan efek berkilo yang alami, yang sangat cantik untuk rambut kita. Teknik sederhana ini sangat efektif untuk mencegah rambut pendek terlihat kusam akibat paparan panas sinar matahari yang menyengat di luar ruangan.

kedua, memilih produk sampo yang memiliki formula ringan dan volumizing. Hindari penggunaan sampo yang mengandung terlalu banyak bahan pelembab rambut atau minyak esensial yang kental karena akan percepat proses timbulnya lebek pada rambut pendek. Pilihlah sampo yang diformulasikan khusus untuk memberikan volume ekstra serta memiliki kandungan yang mampu menyeimbangkan kadar minyak pada kepala kita. Pembersihan yang tepat dan berikan fondasi yang kuat bagi rambut untuk tetap berdiri tegak dan bervolume meskipun sedang berkeringat di bawah cuaca yang gerah akibat terik matahari yang menyengat di siang hari.

Diana sampaikan di sesi kali ini. Nah, cara selanjutnya kita bahas satu lagi. Setelah tadi kita menyimak Ikang Fauzi dengan lagunya Tanpamu. Ini lagu yang lama sekali di tahun 1994 yang diciptakan sendiri oleh Ikang Fauzi. Nah, sekarang kita akan menyimak Angie dengan Dia. Lagu ini khusus saya kirimkan untuk rekan-rekan saya di bagian administrasi. Selamat pagi, ada Mbak Titi, ada Mbak Atin Sardi, ada si Gandeng Irfan Permadi, dan ada si Imut Newcomer Nana, dan juga Indah Anjani. Baik, Mitra Buana dan sudah mendengar, Angie, Dia.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

bagi Anda yang masih setia bersama kami di 94,7 MHz Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan selanjutnya kita akan membahas tips merawat rambut pendek anti lepek sepanjang hari dari female.com. Mitra Buana dan sudah mendengar, langkah selanjutnya yaitu selalu sedia dry shampoo di dalam tas untuk touch up instan. Mitra Buana dan sudah mendengar, menunggu hingga rambut Anda terlihat berminyak untuk mulai menggunakan shampoo kering atau dry shampoo tidak disarankan. Jangan Anda menunggu rambut hingga terlihat sangat berminyak. Aplikasikan sedikit produk ini pada bagian akar rambut sesaat setelah rambut Anda kering setelah keramas sebagai langkah pencegahan awal. Dry shampoo akan menjadi seperti spons mikro yang menyerap setiap tetes keringat serta minyak yang muncul akibat suhu panas, sehingga volume rambut pendek akan tetap terjaga dengan sempurna selama berjam-jam tanpa drama yang tidak mengenakkan tentunya.

Tips selanjutnya yaitu mengeringkan rambut menggunakan pengaturan suhu sejuk pada hair dryer. Nah, jika Anda terbiasa menggunakan alat pengering rambut, hindari menggunakan suhu yang paling panas karena akan buat helai rambut pendek menjadi lebih kering dan statis. Dan ini juga membuat rambut itu bercabang, tadi pecah begitu ya. Jadi gunakan pengaturan suhu sejuk atau sedang sambil sekali mengarahkan angin ke bagian akar rambut dengan bantuan jari tangan kita. Mengeringkan rambut secara perlahan dengan suhu yang rendah akan menjaga elastisitas rambut serta mencegah kerusakan struktur yang membuat rambut pendek sulit diatur saat terpapar sinar matahari.

tip kembali Diana hadirkan di sesi kali ini. Cara selanjutnya kita bahas lagi. Jangan sampai bergeser. Tetap di 94,7 MHz Buana Sri FM dan tentunya bersama saya Diana Harjono.

0: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun, Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
1: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Eh Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
0: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
1: Caranya mudah Pak. Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
0: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
1: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
0: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui bank BPR BKK Karangmalang.
2: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
0: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.
3: Buana Putri. Buana Putri.

0: Mengikuti perawat rambut pendek anti lepek sepanjang hari dari female.com. Yang terakhir adalah mewajibkan penggunaan head protector atau UV hair spray. Sama seperti kulit wajah yang butuhkan tapir surya, rambut pendek juga memerlukan lapisan perlindungan dari radiasi matahari yang sangat terik. Semprotkan produk head protector atau serum yang mengandung filter UV sebelum melangkah keluar rumah untuk memberikan perlindungan ekstra bagi kutikula rambut. Langkah ini sangat krusial untuk mencegah perubahan warna rambut menjadi kemerahan serta menjaga kelembutan tekstur rambut agar tidak terasa seperti ijuk saat hari sedang sangat terik. Nah, tentunya Anda nggak inginkan rambutnya seperti ijuk lah. Makanya jangan lupa UV hair spray. Dan produk ini juga mudah ya didapatkan di pasaran. Jadi tidak ada alasan bagi Anda untuk tidak menyemprotkan UV hair spray ini. Biar tidak jadi ijuk gitu loh. Selanjutnya yaitu mengurangi kebiasaan menyentuh atau menyisir rambut menggunakan jari. Nah, ini sering tanpa sadar kita itu suka menyisir rambut gitu loh dengan jari, karena memang kalau rambut pendek kan tidak susah gitu kan, atau kadang-kadang juga kita risih kalau rambut itu kena di wajah atau di leher gitu. Jadi tanpa sengaja tangan kita langsung dah sibak set gitu kan. Nah, usahakan itu tidak terlalu sering, boleh, tapi tidak terlalu sering. Menyentuh atau membetulkan posisi rambut menggunakan tangan saat sedang berkeringat atau berada di tempat yang lembab. Minyak dan kotoran pada telapak tangan akan membuat rambut pendek menjadi lebih cepat kotor serta kehilangan bentuk aslinya karena beban minyak tambahan. Nah, benar kan? Selain dari rambut kita yang produksi minyak atau keringat, ketambahan deh sama telapak tangan kita, kebayang? Makin akan tambah cepat lepek. Nah, untuk itu percayakan pada produk penataan yang sudah diaplikasikan sebelumnya dan biarkan rambut pendek bernapas bebas tanpa gangguan sentuhan yang berlebihan dari tangan kita sepanjang siang hari. Mitra Buana, mari kita jadikan perawatan rambut pendek sebagai bagian dari ritual cinta diri yang menyenangkan setiap pagi. Menjaga volume dan kesegaran rambut adalah investasi penampilan yang akan menjadi kita tetap percaya diri menjalani hari meskipun matahari sedang bersinar sangat kuat. Dan ingat pepatah, rambut adalah mahkota kita. Demikian Mitra Buana, Buana Putri Cantik hari ini edisi Senin 24 Agustus 2026 dengan tema tip merawat rambut pendek anti lepek sepanjang hari dari female.com, dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Buana Putri edisi selanjutnya. Terima kasih. Saya Diana Harjono pamit undur diri. Tetap semangat, sehat sepanjang hari, dan kesuksesan milik Anda. Yuk, gereng.
1: Ini nih yang bikin ribet.
2: Hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
1: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
2: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Total, Bima Mobile, semua bisa.
1: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
2: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
1: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
2: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Selamat pagi Mitra Buana, masih bersama Anda Radio Buana Asri Sragen. Dan untuk selanjutnya

0: Segera bisa Anda dengarkan Mimbar Agama Islam, dan kali ini bersama Bapak Srianto SPD yang pagi hari ini akan menyajikan tema Dampak Maksiat. Baik Mitra Buana, selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nilai of Javamen.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Jumpa lagi di mimbar agama Islam di pagi yang indah cerah ini untuk mengawali perjumpaan kita di pagi ini. Kita tidak lupa bersyukur kepada Allah agar nikmat-nikmat yang ada pada kita tidak hilang, bahkan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka atas nikmat Allah semua kita syukuri, alhamdulillahirabbil alamin. Salam selawat semoga tercurahkan pada baginda Rasul yang telah memberi suri tauladan yang baik kepada kita semua. Dan beliaulah yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membina, membimbing, mencerahkan umat di akhir zaman ini. Juga pada penerus-penerusnya hingga saat ini masih tekun, masih semangat di dalam menyebarkan, merawat agama Islam ini. Kita doakan jazahumullahu khairah. Dan tidak lupa, saudara sekalian, saya selalu mengarahkan, memotivasi, mengingatkan pada kita untuk selalu berterima kasih kepada pemerintah yang memegang kendali negara yang kita cintai ini. Saudara sekalian, pemimpin kita pasti tidak ada yang sempurna, karena mereka adalah manusia biasa. Tetapi saudara sekalian, tentu mereka yang mempunyai keunggulan. Terbukti Allah mempercayakan pada mereka untuk memimpin umat 260 juta. Maka sudah sekalian, pemimpin ini harus kita hormati, harus kita beri masukan yang baik-baik. Jangan sampai kita ada sesuatu yang mungkin menurut kita kurang pas, sehingga menjadikan beberapa masalah. Bagi umat Islam, harusnya kita memberi masukan yang baik-baik, tidak malah memprovokasi umat yang lain, apalagi sampai negara diikutkan, yaitu simbol-simbol negara dirusak. Ini sebenarnya bukan karakter umat Islam yang baik. Maka saya pada kesempatan hari ini ikut mendoakan pada pemerintah kita agar sabar, agar diberi ilham-ilham yang baik untuk mengatur, memimpin bangsa ini. Saya doakan jazah humulau khairo bil huda. Dan bagi rakyat Indonesia, mohonlah sabar. Mari jadi warga negara yang baik. Jangan hanya menuntut pemimpin yang baik, tapi kita juga sadar diri untuk menjadi warga negara yang baik. Pemerintah jangan diganggu, tapi dikritik terus, diberi masukan terus, agar pemerintah juga berhati-hati di dalam menentukan kebijakan. Dan tidak lupa pada saudara sekalian, pada penggemar Radio Buana Asri dimanapun berada, ada perubahan jam tayang yang asalnya jam 8 menjadi jam 9. Saya ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairo. Saudara sekalian, pada mimbar pagi hari ini kita memakai judul atau tema dampak perbuatan maksiat terhadap kelestarian bangsa juga kelestarian agama. Alhamdulillah, hirupil alamin, sudah sekalian kita bersyukur kepada Allah, terutama nikmat hidayah. Kita menyadari bahwa saat ini kita hidup di akhir zaman, di mana berbagai bentuk kemaksiatan semakin banyak dan merajalela. Terlebih, saudara sekalian, dengan perkembangan teknologi, di samping dapat memberikan banyak manfaat, nah ini sudah kita akui semua, kita nikmati semua, tetapi juga dapat menjadi sarana yang memudahkan seseorang untuk melakukan perbuatan maksiat. Contohnya HP, saudara sekalian, dengan HP ini manfaatnya banyak sekali, tapi dampak buruknya juga banyak. Anak-anak jadi kecanduan, menjadi malas belajar. Yang jahat membuat konten-konten yang tidak mendidik. Yang suka menipu membuat penipuan-penipuan lewat medsos. Juga ada yang mengadakan judol atau judi online. Berapa banyak yang menjadi korban, saudara sekalian. Keadaan tersebut membuat setiap orang iman harus lebih berhati-hati dan berusaha menjaga dirinya agar tidak terjerumus di dalam kemaksiatan tersebut. Sebab, saudara sekalian, kemaksiatan itu dapat membawa dampak buruk seperti merusak hati, imannya menjadi lemah, dan menjauhkan diri kita dari rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lebih parah lagi, saudara sekalian, dampak negatif ini yang merasakan tidak hanya pelakunya saja, tetapi juga dapat mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Anak-anak munculnya HP ini menjadi malas belajar. Orang tuanya tiap hari ngomel-ngomel, prestasinya akademiknya menurun, dan lain sebagainya. Juga dengan adanya judul yang ada di medsos, banyak rumah tangga menjadi berantakan gara-gara terlilit hutang, keluarga, kebutuhan tidak tercukupi, anak-anaknya menjadi drop out sekolahnya, dan lain sebagainya. Sungguh mengerikan sebenarnya dampak kemaksiatan yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi ini. Pada mimbar Islam pagi hari ini, kami akan menerangkan apa sih pengertian maksiat. Secara bahasa, saudara sekalian, maksiat berarti pelanggaran atau menentang. Dalam istilah syariat, maksiat adalah segala bentuk perbuatan yang menyelisih perintah Allah dan Rasul-Nya. Baik dengan meninggalkan kewajiban yang diperintahkan maupun melakukan hal-hal yang dilarang. Seperti contohnya adalah berbuat syirik, sihir, membunuh tanpa hak, berzina, berani kepada orang tua, memakan harta riba, mengambil harta anak yatim, mencuri, termasuk korupsi yang akhir-akhir ini menjadi masalah yang besar yang ada di negeri ini. Kemudian minum arak, dalam hal ini termasuk obat-obat terlarang. Berdusta, ghibah, mengadu domba, judi, dan lain sebagainya. Inilah yang disebut maksiat, saudara sekalian. Saudara sekalian, apa sih dampak maksiat yang dikerjakan oleh seseorang? Dampak atau akibat dari orang melakukan maksiat di dunia itu terjadi di dunia dan di akhirat. Di akhiratnya orang tersebut pasti akan dibalas. Seperti diterangkan di surat Nisa ayat 123. Siapapun yang berbuat kejelekan pasti akan dibalas. Dampak-dampak maksiat yang dikerjakan oleh seseorang, saudara sekalian, diantaranya satu, terhalangnya rezeki. Jadi orang yang melakukan penentangan atau maksiat kepada Rabb-nya itu membuat orang itu kadang sulit mencari rezeki. Sebab apa? Karena ketakwaan seseorang itu menjadi pintu datangnya rezeki yang halal dan barokah. Orang yang taat kepada Allah sering merasakan kemudahan di dalam mencari rezeki dan bisa merasakan kecukupan dalam hidupnya. Saudara sekalian, rezeki yang diperoleh itu bukan hanya berupa harta, tetapi juga berupa kesehatan, ketenangan, dan rasa cukup. Itu sudah pasti, saudara sekalian. Orang yang ketakwaannya tinggi, dia akan hatinya lebih tenang. Masalah dunia, dia tidak begitu ongso-ongso, tidak diperbudak oleh dunia. Bahkan orang-orang yang ketakwaannya tinggi itu dia diuber-uber rezeki, tidak mengejar rezeki tapi dikejar-kejar oleh rezeki. Tetapi saudara sekalian, perbuatan maksiat itu menjadi penyebab tertutupnya pintu kebarokahan. Dosa yang sering dia lakukan bisa membuat dia mengalami kesulitan di dalam mencari rezeki dan harta. Bahkan seandainya mendapatkan harta pun tidak membawa ketentraman. Banyak terus sekalian dalam hidupnya mungkin sering malai seseorang. Mungkin dia seorang pejabat atau pegawai yang mempunyai kewenangan. Karena sering memalai, sering meminta denda kepada rakyat yang melakukan kesalahan atau sebagainya, bahkan berani merubah hukum, di akhir tuanya pun orang tersebut mengalami beberapa masalah. Mungkin kesehatannya menjadi stroke dan lain sebagainya. Jadi saudara sekalian, meskipun banyak pelaku maksiat yang memiliki harta melimpah, tapi pastinya hidupnya dipenuhi kegelisahan dan ketidakpuasan, sehingga sulit merasakan kebahagiaan. Kita teringat sabda Baginda Rasul di hadis Ibnu Majah, wa inna rajula layah rumurisko bidan bi yusibuhu. Sesungguhnya seorang laki-laki itu dihalang-halangi rezekinya sebab dosa yang dia lakukan. Mungkin bisnisnya sering gagal, sering ditipu, atau mungkin sebagai seorang petani menanam padi, bugang, saya ulangi, menanam padi, gabuk, menanam jagung, bugang, menanam telo, boleng, menanam kacang, glendeh, atau menanam semangka atau melon, buahnya kecil-kecil, atau buahnya besar-besar tapi pas wayahe panen harganya jatuh, dan lain sebagainya. Saudara, itu dua hal yang perlu diteliti. Barangkali memang satu itu sebagai ujian juga bisa melatih kesabaran dulu, atau memang itu akibat akumulasi pelanggaran yang dia kerjakan. Maka harus introspeksi dulu ketika ada permasalahan yang menimpa pada diri kita. Selanjutnya saudara sekalian, dampak dari maksiat terhadap pelakunya yang kedua, urusan dia menjadi sulit. Saudara sekalian, ketaatan kepada Allah SWT menjadi sebab datangnya kemudahan dalam hidup. Orang yang menjaga diri dari maksiat akan merasakan pertolongan Allah dalam berbagai urusan. Itu bagi orang iman, dia meyakini itu saudara sekalian. Memang itu oleh Allah dikabarkan di surat At-Tolak ayat 2 sampai ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan solusi atau jalan keluarnya pada masalah yang menimpa pada dia. Dan Allah memberi rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Nah, rezeki yang tidak disangka-sangka ini yang sering sudah sekalian, yang sering diberikan kepada orang iman. Kalau dalam istilah orang Jawa itu, tengok-tengok nemu gethuk, ning kali nemu ali-ali. Neng Blumbang nemu gelang, neng gunung nemu kalung. Nah, ibaratnya seperti itu, rezeki yang tidak disangka-sangka. Ayat selanjutnya sudah sekalian sama di surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Itu tadi keutamaan orang yang takwa kepada Allah, menjauhi pelanggaran. Otomatis sudah sekalian, mafhum mukhalafahnya, pengertian sebaliknya, orang yang sering maksiat akan menjadi penyebab hidupnya tidak tenang, hidupnya terasa sempit, sulit, penuh tekanan, banyak masalah, dan ada masalah sulit dicari jalan keluarnya. Itu dampak dari orang yang melakukan maksiat. Kemudian saudara sekalian, dampak dari maksiat yang ketiga, memperpendek umur atau menghilangkan keberkahan umur. 1500 tahun yang lalu, saudara sekalian, Rasulullah telah mengkabarkan kepada kita, di mana kabar yang disabdakan beliau dihafal oleh para sahabat, kemudian pada zaman tabi'in dawuh beliau dibukukan dalam sebuah buku yang disebut Al-Hadis. Buku dalam hal ini kitab. Salah satunya kitab tersebut adalah kitab Hadis Ibnu Majah. Beliau bersabda, La yazidu fil umri illal bir. Al-Hadis. Tidak ada yang menambah umur kecuali kebaikan. Hadis ini menunjukkan bahwa perbuatan baik dapat menjadi penyebab bertambahnya umur, saudara sekalian. Sebaliknya atau mafhum mukhalafahnya, perbuatan maksiat dapat menjadi penyebab berkurangnya umur. Pengertian bertambahnya umur ini sudah sekalian ada dua. Yang pertama, bertambah secara hakiki, memang bertambah umurnya. Mungkin usianya hanya 60, kemudian karena sering berbuat baik menjadi 70 atau 80 dan lain sebagainya. Jadi umurnya panjang. Kecelakaan mungkin yang lainnya meninggal, tapi dia yang harusnya meninggal lebih dahulu karena sangat parah, tapi justru dia yang masih hidup, yang masih bisa diselamatkan. Boleh jadi, saudara sekalian, ini karena kebaikan yang dia kerjakan. Kemudian pengertian yang kedua, saudara sekalian, bertambah dalam makna keberkahan, yaitu umurnya diberkahi sehingga dia mampu mengisinya dengan banyak kebaikan. Dengan demikian, saudara sekalian, meskipun usianya tidak terlalu panjang, tapi dia memperoleh pahala yang banyak seperti orang yang berumur panjang. Sebaliknya, saudara sekalian, berkurangnya umur juga mempunyai dua makna. Yang pertama, memang berkurang secara hakiki, usia seseorang itu menjadi pendek. Harusnya 70, dikarenakan banyak kemaksiatan, dikurangi 10 tahun tinggal 60 misalnya. Nah, seperti itu pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua, berkurangnya keberkahan umur. Apa maksudnya? Seseorang tidak mampu memanfaatkan waktunya untuk kebaikan, bahkan menggunakan untuk melakukan maksiat. Sehingga meskipun usianya pendek, dosanya banyak sekali. Tidak pernah ibadah, tidak pernah sholat, tidak pernah zakat. Hidupnya hanya digunakan untuk bersenang-senang. Tidak pernah menyembah Allah. Punya harta hanya digunakan untuk berfoya-foya dan lain sebagainya. Kemudian saudara sekalian, dampak dari kemaksiatan yang lain, yaitu kehinaan dan hilangnya kemuliaan. Insya Allah materi ini akan kita lanjutkan pada mimbar agama Islam selanjutnya, insya Allah 1 bulan ke depan. Dikarenakan waktunya terbatas, itulah saudara sekalian mimbar agama Islam di pagi yang indah cerah ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga sedikit nasihat agama di pagi ini bisa membuat hati kita tenang dan ikut membantu pemerintah di dalam menjaga, merawat warganya untuk selalu mencintai NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari saya, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita akhiri, kita mendoakan negara kita. Allahumma ihdina wahdiha ula'il indonesiyin wa man ma'ahum lil iman wal islam bal jamaah wan nasihah wal akhlaqil hasanah wal a'malis sholihah wa alif bain wa fitil kal hidayah farzuq am wa barik lahum. Allahumma ja'al hada baladan tayyiban wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang, sapa ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanzane sapa sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sapa ngerti entuk rejeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, pakle, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Ragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Bu, Bune, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang, sapa ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanzane sapa sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sapa ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklek, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: ya mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ki endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanzane sida parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Lelangen Campur Sari Sragen Asriku.

0: Duon para miarsa sugeng siang lan sugeng pepanggian. Wonten atur seragen asri kulumantar radio Buana Asri Seragen pepanggian wonten ing siang menika nggih. Wonten dinten Senin surya kaping 29 wulan Agustus 2021 lan sampeyan kula tuwuh ngangsan. Semat yang ngaturaken lelangan-lelangan ingkang ngaturaken kunjuk dumateng panjenengan sedaya. Nggih kados ingkang mangke badhe kepareng ngersakaken lelangan nggih. Nah, menika ngersakaken lelangan badhe kenten-kenten. Monggo. Lumantar SMS WA 082-133-95-0947. Lumantar telepon 0271-890-799. Dene ing mangke wonten ing atur sragen asriku nggih ingkang katuraken. Nah, menika mangke makarya sareng kalian Bima Mobile.
1: Ini nih yang bikin ribet.
2: Hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
1: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
2: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
1: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
2: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
1: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
2: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
1: Lelangen campur sari, Seragen Asriku.

0: ini nih yang bikin ribet.
1: Hari kini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjatuh. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
1: Lelangen Campur Sari, Sragen Asriku.

0: Jo.
1: Eh, kamu Bil.
0: Mukanya serius amat.
1: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
0: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
1: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
0: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
1: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
0: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
1: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
0: Bisa kok, DPLK Setia.
2: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.
3: Banyak orang Jawa Tengah.
4: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
5: Performa, mewah, dan canggih.
4: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
5: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
4: Emang sudah ada di Sragen?
5: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
4: Wow, menyala Surya motorku.
5: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Bu, Bune, ngerti kacamata ini bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
5: Performa, mewah, dan canggih.
4: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
5: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
4: Emang sudah ada di Sragen?
5: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
4: Wow, menyala Surya motorku.
5: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: dulu ya, jalan-jalan jauh ke Cikampek. Pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Algormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Algormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari. Pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi. Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

Pemirsa, mengucap semantan hatur pasukatan seragian asri kulu mantar buang asri seragian pepanggian wotan ini dinten Senin sedekapan askawan lukur Agustus kalih guna melikur lan bukti mana panjang katarkan sakit meranani menggali ya lan nampun ispan manggi tapu kalih belas kita pepanggian malih wotan ini simpon di kenangan pramilang pun geser gelombang tetap wotan ini buang asri seragian suksi yang layo kereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai-nilai of Java Man.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

Selamat siang Mitra Buana, salam jumpa di Simfoni Kenangan dari 94,7 Buana Astra FM di kesempatan siang hari ini. Di gelaran edisi hari Senin 24 Agustus 2026. Saya Dwi Hadir yang tentunya siap menemani suasana siang Anda ya. Nah Mitra Buana, silakan yang ingin bergabung bisa langsung SMS atau WA di sini 082 133 95 0947, juga lain telepon 0271 8907 99. Kita langsung buka tuh kali ini yang udah gabung di sini. Yang mana diantaranya ada dari siapa ini? Selamat siang The Land of Java Man. Ini dari siapa? Oh, dari Bapak Jasmino. Siang hari ini request lagunya Arti Kehidupan dari Mus Mujiono. Dan salamnya nih buat Mas Diat Yang Pono, Mas Roni, kemudian Mbak WR, Mbak Rus, Ibu Sri Wahyuningsih di Bendersari ya. Makasih Mas Dwi Yok Kernyak, makasih untuk Pak Jasmino ya. Dan yang mana untuk lagu yang di request kali ini yang berjudul Arti Kehidupan, tembang koleksi dari Mus Mujiono. Oke ya, ditunggu ya untuk lagunya untuk Mas Diat. Dan silakan untuk yang lain, silakan bisa langsung SMS atau WA, lewat telepon ya. Kita tunggu yang mau request tembang atau juga mau kirim salam. Selamat siang Mas Dwi Simon di Kenangan, request dan forget to remember. Salam buat Mas Dwi Matugas dan tetap semangat, dan salamnya buat yang lagi dengerin RBM. Makasih Mas Dwi dari Ipung. Oke ya, makasih juga dan selamat siang ya untuk lagunya dan forget to remember.

Dan berikutnya juga kita siapkan dulu untuk lagu yang kita bakal hadirkan. Dan seperti yang tadi di requestnya, dan ada arti kehidupan dari Mus Mujiono, kemudian juga dari The Bee Gees ya, Don't Forget to Remember, yang nanti kita hadirkan. Dan tentunya buat semua yang masih terus ya menikmati dan menyimak persembahan kali ini, tentunya di Simfoni Kenangan yang tersaji untuk Anda.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Algormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor, yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Algormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari, pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu, buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.
2: Bu, Bune, ngerti kacamata ini bapak ora?
3: Ora ngerti aku pak, layan ilang, yo tumbas kono.
2: Arep tukune langganan biasane, tapi regane larang-larang ya.
3: Oh alah pak, pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanannya yo ramah.
2: Oh ya wis bu, ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
1: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
5: Simfoni Kenangan 94.7
6: Buana Asri FM.

Mitra Buana, tembang yang telah kita hadirkan ada tadi arti kehidupan dari Mus Mujiono, kemudian juga Don't Forget to Remember dari The Bee Gees ya, untuk lagunya yang sudah kita sajikan. Dan berikutnya kembali kita lanjut. Saya baca dulu untuk yang kali ini udah bergabung di sini ya. Oke, yang kali ini RBA Sragen, saluran informasi terkini The Land of Javamen. Simpan kenangan request I get to know what's going on dari the chat. Teruntuk Mas Dwi, selamat tugas, sukses selalu tanpa batas. Salam bahagia, oke okay, ya. Makasih untuk Pak Mul yang ada di Mojosongo ya. Terus yang berikutnya juga ada dari siapa ini? Selamat siang Mas Dwi, selamat tugas ini dari Bunda Rahayu yang ada di Widoro. Dan siang hari ini request lagunya Tenda Biru. Salamnya buat semua pendengar Buana Asri, buat Mas Dwi matugas sehat selalu ya. Oke, makasih juga nih buat Bunda Rahayu yang ada di Widoro ya. Dan untuk lagu yang di request untuk kali ini dari tembang koleksi dari Desi Ratnasari yang berjudul Tenda Biru. Oke ya, untuk lagunya ditunggu juga nanti. Kemudian yang berikutnya ada lagi yang udah gabung di sini ya. Dari Bapak Emita yang ada di Bomati Masaran. Nah, untuk siang hari ini request lagunya dari Nur Afni Octavia yang berjudul Ibu. Dan salamnya buat semua pecinta simfoni kenangan tanpa terkecuali. Makasih yuk gereng ya. Makasih juga ya. Ini buat Bunda buat siapa ini tadi? Bapak Emita ya. Yang maaf buat Bunda Rahayu. Betul ya, Bunda Rahayu yang ada di Widoro. Terus yang berikutnya ada lagi dari siapa lagi nih? Oh, kalau dari Bapak Emita untuk lagunya Ibu dari Nur Afni Octavia. Kemudian yang berikutnya juga ada lagi yang udah gabung nih, salam yang mau bergabung silahkan ya. Untuk yang berikutnya langsung aja ya, kita baca Simfoni Kenangan Mat Siang dari Mas Diat Jatuh Karanganyar, request lagunya Jerat dari Harvey Maliholo. Lagunya salam buat Ibu Satrio, buat Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Ninu, Mbak Wibi, Mbak Rus Anjarini, Yang Mono, Bapak Ian, Bapak RT, Ayah Topan. Dan makasih yuk gereng ya, makasih juga ya untuk Mas Diat yang udah gabung juga di sini. Dan oke okay, kita kembali siapkan dulu untuk lagu yang bakal tersaji dan kita simak kali ini. Di antaranya nanti ada dari tembang koleksi dari dekat dan kemudian juga Tenda Biru yang segera tersaji.

0: Halo warga Sragen tercinta, punya kendaraan, saatnya bayar pajak. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghadirkan program Kesjateng. Diskon pajak kendaraan bermotor 5%.
1: Diskonnya untuk apa?
0: Untuk pokok pajak kendaraan bermotor, tunggakan pokok, sampai sanksi administrasinya. Berlaku untuk kendaraan dengan masa pajak mulai 5 Januari 2025.
1: Ingat tanggalnya. Program ini hanya berlaku mulai 20 Februari 2026 sampai 31 Desember 2026. Jangan sampai kelewatan ya.
0: Bayarnya gampang. Datang ke Samsat Sragen Induk, Samsat Keliling, Gerai MPP Sragen, Gerai Tanon, Gerai Gemolong, Samsat Budiman di Bumdes terdekat, atau bayar praktis lewat aplikasi NewSakPoli.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPPD Samsat Sragen.
2: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
3: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
3: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
3: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
3: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
4: Simfoni Kenangan 94.7
5: Buana Asri FM.

Peter Buana kita telah nikmati untuk lagu yang tadi dari The Cat, kemudian juga dari Desi Ratnasari, ya, dua tembang yang sudah kita hadirkan. Dan kembali lanjut lagi, tembang berikutnya nanti yang sudah siap tersaji, di antaranya ada tembang koleksi dari Nur Afni Oktavia, Ibu. Kemudian juga dari Harvey Maleholo untuk lagu yang nanti di requestnya, Jerat. Nah, ini juga udah kita siapin untuk lagunya. Dan kalau untuk yang berikutnya lagi, nah silakan yang mau bergabung, ya, kalau mau request sama SMS, ya, 082133 95097, lain telepon 0271 890799. Dan kita kembali buka tuh kali ini yang udah gabung, ada dari siapa aja nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Mas Dwi. Ya, selamat siang juga. Ini dari Papai Kenes. Request lagunya Benci Tapi Rindu. Oke, makasih ya buat Papai Kenes yang siang hari ini request lagunya yang berjudul Benci Tapi Rindu, ya, koleksi tembang dari Diana Nasution, ya. Oke, ya. Makasih buat Papai Kenes yang udah bergabung di sini pokoknya, ya. Kemudian yang berikutnya juga ada lagi dari yang ada di mana nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang Mas Dwi. Siang juga ini dari Bumi Ko yang ada di Kadibiro Sambirejo, ya. Mas Monti, putarkan lagunya dari Maribet yang berjudul Denmas Hermun. Berkirim salamnya buat semua pendengar Simpan Kenangan. Buat Mas Dwi, makasih, bertugas semangat terus, yuk greng, ya. Makasih juga nih buat Bumiko yang ada di Kadibiro, ya. Nah, untuk lagunya yang di request nih nanti ada Denpasar Moon, demikian, ya. Untuk lagunya ditunggu, kita nanti bakal hadirkan juga. Terus yang berikutnya lagi ada dari siapa ini, sekalian saya buka tuh kali ini yang udah gabung, ya. Selamat siang buat Mas Dwi. Siang juga nih. Request lagunya apa ini? Oh, dari Bunda Gun, request lagunya nanti yang berjudul Tiada Ku Menyangka. Terima kasih buat Mas Dima Tugas, ya. Makasih juga ya buat Bunda Gun. Baiklah, kita hadirkan tembang berikut, dimana diantaranya nanti ada Nur Afni Oktavia dengan tembang yang berjudul Ibu. Kemudian Harvey Maleholo untuk lagunya yang berjudul Jerat, yang segera kita sajikan.

0: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
4: Pantun dulu ya, jalan-jalan jauh ke Cikampek. Pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
0: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
4: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
0: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
4: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
0: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
4: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari. Pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat, sobat.
0: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.
5: Simfoni Kenangan 94.7
6: Buana Asri FM.

Mitra Buana, tembang yang telah kita hadirkan tadi Ibu ya dari Nur Afni Octavia. Kemudian juga RV Maliholo dengan lagunya yang berjudul Jerat yang sudah kita hadirkan juga ya. Sementara tembang berikutnya nanti kita bakal hadirkan ya, ada nanti Benci Tapi Rindu ya yang nanti kita sajikan. Dan sebelumnya kembali saya baca lagi tuh yang udah gabung di sini. Dari siapa ini? Dari Mas Andri Setiawan di Mantingan Ngawi Jawa Timur. Selamat siang Mas Dwi, lagunya Undangan Biru. Salamnya buat Mbak Rus, siang muka selalu tabah dan kuat jalan cobaan. Diberi ketabahan, kekuatan ya. Juga Mbak Larasati, di Adelia, Mbak Nana, Mbak Putri, Mbak Triwahiningsih, Bunda Lasmiati, Bunda Ninu, Bunda Natali, Tante Anik, tiga-tiganya juga semuanya tanpa terkecuali. Buat Mas Dwi, buat aktivitas, makasih dan yuk greng. Ya, makasih juga ini buat Mas Andri Setiawan. Baiklah Mitra Buana, kita segera bakal hadirkan untuk tembang berikut, di mana di antaranya nanti ada tembang dari Diana Nasution dengan Benci Tapi Rindu. Dan seusia tembang ini nanti kita jeda sejenak, karena nanti pukul 13 kita akan bergabung dengan RRI Pusat Jakarta untuk mengikuti warta berita. Jangan lupa nanti selepas warta berita pukul 13 kita kembali bakal hadir lagi ya, dan tentunya masih di Simponi Kenangan yang pasti. Jangan kemana-mana, tetap di 94,7 Buana Asyik FM. Kali ini Diana Nasution segera tersaji untuk Anda. Benci Tapi Rindu.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamene.

0: Lama integrasi, masyarakat kita maju, ekonominya berjalan sebaik-baiknya.
1: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menambahkan, masyarakat Pati merasa dirugikan oleh pemberitaan yang dinilai membentuk konotasi negatif terhadap daerah tersebut. Kondisi itu dikhawatirkan menimbulkan keraguan investor untuk menanamkan modal di daerah Pati.
2: Sehingga harapan Bapak yang mengusulkan tentang perikanan tadi, kek perikanan, merasa Pati, masyarakat Pati merasa dirugikan karena dengan adanya pemberitaan-pemberitaan tersebut, maka investor menjadi mempunyai keraguan untuk bisa menanamkan modal di daerah Pati yang tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat Pati. Begitu ya, Pak?
1: Adapun berbagai persoalan yang disampaikan oleh masyarakat Pati akan dibawa ke komisi-komisi terkait, termasuk Komisi 3 yang membidangi urusan hukum dan penegakan hukum. DPR juga akan meminta keterangan dari aparat penegak hukum di daerah untuk memperoleh informasi secara lebih utuh. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Dede Yusuf Mazhan Effendi mendorong penyesuaian kompetisi ASN seiring perkembangan teknologi digital dan penggunaan kecerdasan buatan. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Perubahan dari sistem administratif menuju orientasi hasil berbasis.
5: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Dede Yusuf Mazhan Effendi menilai perkembangan teknologi perlu diikuti dengan penyesuaian kompetensi ASN. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Lembaga Administrasi Negara atau LAN di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Ia menyoroti perkembangan digitalisasi termasuk penggunaan artificial intelligence atau AI dalam pengembangan kompetensi ASN ke depan. Dede mendorong ASN memiliki pola pikir yang lebih profesional dan adaptif terhadap kemajuan zaman.
4: Perubahan dari sistem administratif menuju orientasi hasil berbasis kinerja output, output driven, menuntut fleksibilitas tinggi yang seringkali tidak sejalan dengan kebiasaan birokrasi konvensional.
5: Sementara itu, Kepala LAN Muhammad Taufik mengatakan, ASN wajib mengembangkan diri secara berkelanjutan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Taufik menjelaskan, kemajuan pembangunan dan perubahan masyarakat membutuhkan ASN yang pembelajar, mampu beradaptasi dengan teknologi, serta peka terhadap hubungan kemanusiaan.
6: Ini yang kita harapkan nanti melalui pelayanan yang di awai oleh para ASN yang paham teknologi dan juga memiliki empati besar, ini yang kita harapkan nanti mampu kemudian mendukung sampai menjadi capaian-capaian atau sasaran Bapak Presiden.
5: Dalam ekosistem pembelajaran tersebut, LAN menggandeng sejumlah mitra sektor swasta diantaranya Microsoft, Google, dan Amazon Web Service. Sepanjang 2026, LAN telah menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelatihan dasar CPNS bagi 51.480 orang. Dari 178.757 CPNS yang direkrut pada 2024 hingga 2025, sebanyak 151.016 orang atau 84,48% telah mengikuti pelatihan dasar per 3 Agustus 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selain dugaan penerimaan dari pemotongan upah pungut pegawai di Bapenda Kabupaten Bogor, KPK juga menyelidiki dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Pemkab Bogor. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
7: Adapun kegiatan penyelidikan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Bogor ini terkait dengan
8: Komisi Pemberantasan Korupsi tengah mendalami dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor. Selain dugaan penerimaan dari pemotongan upah pungut, KPK juga menyelidiki dugaan persoalan pengadaan barang dan jasa. PLT Direktur Penyidikan KPK Amok Taufik Husen mengatakan kedua dugaan tersebut kini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Menurut Taufik, penyidikan masih dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan umum. Karena itu, KPK belum menetapkan pihak tertentu sebagai tersangka. Taufik mengatakan penyidik masih mendalami konstruksi perkara serta meminta keterangan dari sejumlah pihak. KPK juga belum menyampaikan secara rinci pihak-pihak yang diduga terlibat maupun menerima aliran dana.
9: Untuk kegiatan penyidikan di Kabupaten Bogor terkait upah pungut, seperti yang sudah disampaikan oleh Jubir, udah buka itu bahwa selain itu juga ada pengadaan barang dan jasa. Tapi tadi KPK saat ini belum menetapkan tersangka karena masih menggunakan surat perintah penyidikan umum. Nah, oleh karena itu, kita belum dapat menyampaikan identitas atau pihak-pihak lain secara detail, termasuk konstruksi perkara seperti apa.
8: Sebelumnya memang juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan dugaan penerimaan negara dari pemotongan upah pungut di Bapenda Kabupaten Bogor. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan oleh penyelenggara negara dari pemotongan hak yang seharusnya diterima pegawai. Budi mengatakan perkara tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan setelah melalui proses gelar perkara atau ekspos dari pimpinan KPK.
7: Yang pertama untuk kegiatan KPK di wilayah Kabupaten Bogor bahwa dari rangkaian kegiatan penyelidikan yang dilakukan, malam tadi sudah dilakukan gelar perkara di tingkat pimpinan dan diputuskan terkait dengan perkara tersebut untuk naik ke tahap penyidikan. Namun saat ini masih digunakan seperindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka dalam perkara tersebut. Adapun kegiatan penyelidikan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Bogor, ini terkait dengan penerimaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara dari pemotongan upah pungut yang dilakukan di Dinas Pendapatan di Kabupaten Bogor.
8: Dalam rangkaian penyelidikan di Bogor, tim KPK mengamankan sejumlah uang sekitar 1,5 miliar. Uang itu diduga berkaitan dengan perkara yang sedang didalami penyidik. Menurut Budi, uang tersebut akan didalami lebih lanjut dalam proses penyidikan. Penyidik juga akan meminta klarifikasi kepada pihak-pihak yang dinilai mengetahui rangkaian perkara tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menhut RI Raja Juli Antoni mengingatkan ancaman puncak El Nino pada September mendatang. Pemerintah pun terus memperkuat langkah penanganan dalam menghadapi ancaman karhutla dan kekeringan. Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
10: Puncak ini pasti nanti sumber air semakin menipis. Tadi juga sudah mulai dipetakan di mana kita.
11: Puncak kemarau yang diperkirakan berlangsung pada September mendatang menjadi perhatian serius Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni. Saat meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, Menhut mengingatkan potensi karhutla masih sangat tinggi seiring berlangsungnya fenomena El Nino. Raja Juli menyebut kondisi kemarau saat ini hampir serupa dengan peristiwa El Nino pada tahun 2015 lalu yang memicu karhutla hebat di Indonesia hingga menghanguskan 2,6 juta hektar lahan. Ia menambahkan puncak El Nino juga berpotensi besar memicu krisis pasokan air.
10: Dan di puncak ini pasti nanti sumber air semakin menipis. Tadi juga sudah mulai dipetakan di mana kita bisa mendapatkan sumber air dari sumur bor. Di BPBD ya sudah diminta menjadi leading sektor untuk mencatat mapping ya, nanti dari Pak Kepolisian menemukan di mana yang tidak ada air. Nah, segera mungkin kita buat sehingga nanti di puncak kemarau ya kita mempunyai akses air. Sungguhnya sudah ada di beberapa tempat tapi karena memang kekeringan yang luar biasa sehingga tadi sumur-sumur bor yang sudah ada pun ternyata kurang dalam oleh di dalam tadi.
11: Di lapangan penyusutan debit air saat ini sudah terjadi di sejumlah wilayah. Seperti di kawasan Pengayuan yang Anggang, Kota Banjarbaru. Salah seorang relawan pemadam sekaligus ketua RT setempat, Hendra, mengungkapkan kondisi air yang mengering berdampak langsung pada aktivitas harian masyarakat. Tidak hanya itu, kondisi tersebut juga menjadi hambatan besar bagi tim pemadam di lapangan.
12: Kalau secara umumnya kondisi saat ini air sudah mulai surut. Nah, jadi ada beberapa kanal lagi yang bisa bertahan, dua kanal.
13: Dua kanalnya.
12: Itu pun kanal yang besar. Kalau kanal kecil sudah tidak ada lagi airnya.
13: Sulit mendapatkan air, Mas.
12: Iya, memang sulit. Nah, jadi apalagi warga di sini kan mengharapkan itu juga nih buat mandi, cuci piring, tetap pas kan.
11: Guna optimalisasi penanganan di lapangan, pemerintah pusat juga menambah sejumlah dukungan. Salah satunya dengan menyiagakan satu unit helikopter waterbombing tambahan yang ditarik dari wilayah Riau untuk Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW setiap 12 Rabiul Awal tidak hanya menjadi tradisi keagamaan, tetapi juga momentum memperkuat kecintaan kepada Rasulullah melalui pengalaman akhlak mulia. Di Kabupaten Sampang, peringatan Maulid masih berlangsung semarak di masjid, musola, hingga rumah-rumah warga sebagai wujud menjaga syiar Islam dan mempererat tali silaturahmi. Laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam dari RRI SP Sampang.
14: Momentum kelahiran Nabi Muhammad SAW pada 12 Rabiul Awal menjadi pengingat bagi umat Islam untuk memperbaiki diri dengan meneladani akhlak dan ajaran Rasulullah. Peringatan Maulid Nabi tidak hanya menjadi tradisi keagamaan, tetapi juga momentum memperkuat keimanan, mempererat persaudaraan, serta mengamalkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari. Khatib Suria Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama PJNU Kabupaten Sampang Kyai Haji Mahruz Zamroni menjelaskan bahwa peringatan Maulid Nabi merupakan kesempatan bagi umat Islam untuk meniru keteladanan Rasulullah baik dalam menuntut ilmu, menjalankan sunnah maupun membangun akhlak, moral dan budi pekerti yang mulia. Menurutnya, peringatan Maulid juga menjadi sarana mengukuhkan kesadaran umat untuk melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ia menambahkan, Maulid Nabi dapat dijadikan sebagai refleksi untuk menanamkan nilai-nilai kesantunan, perdamaian dan persaudaraan sebagaimana diajarkan Rasulullah. Nilai-nilai tersebut dinilai penting dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang damai, rukun serta penuh toleransi.
15: Maulid Nabi ini diperingati di dalam rangka mengenang kelahiran Nabi Muhammad. Kenapa kok harus hari maulidnya? Kalau orang di selain Nabi kok haulnya hari kematiannya? Kalau Nabi kok gak hari kelahirannya? Ya karena dari kelahirannya Nabi, risalah kenabiannya itu membuat perubahan di dunia, dan di dunia dengan adanya risalah dari zaman jahiliyah kepada zaman terang benderang, dari perubahan-perubahan itu yang dibawa.
14: Sementara itu, tokoh masyarakat Desa Kulpung Zain mengatakan tradisi peringatan Maulid Nabi di Kecamatan Pangaringan masih terjaga hingga kini. Hampir setiap masjid, musola, bahkan rumah warga menggelar peringatan dengan mengundang tetangga dan masyarakat sekitar sebagai bentuk kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
16: Saat ini sudah memasuki bulan Maulid, di mana peringatan bulan Maulid ini saat ini di Kecamatan Pangaringan masih menjadi tradisi yang hidup di tengah masyarakat. Bahkan hampir setiap masjid, musola, bahkan rumah warga itu menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan mengundang family, kerabat, tetangga, dan masyarakat sekitar. Hal tersebut sebagai bentuk kecintaan, penghormatan, serta upaya meneladani akhlak Rasulullah SAW.
14: Menurutnya, tradisi yang dilaksanakan setiap tahun itu juga menjadi sarana mempererat silaturahmi, sekaligus menjaga agar ajaran dan keteladanan Nabi Muhammad SAW tetap hidup dan diamalkan oleh generasi penerus. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
3: Pemerintah terus mendorong penguatan pendidikan anak usia dini sebagai bagian dari persiapan menuju generasi emas 2045. Upaya membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
17: Pemerintah terus mendorong penguatan pendidikan anak usia dini sebagai bagian dari persiapan menuju generasi emas 2045. Upaya tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kupang Aurum Tutoiki, sekaligus Bunda PAUD Kabupaten Kupang. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan mengenai pentingnya pendidikan anak sejak usia dini. Dalam sambutannya, Pemerintah menegaskan pembangunan pendidikan harus mampu memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak.
18: Kita mau melanjutkan 13 tahun pendidikan, di mana 1 tahun awal terhitung dari sejak pendidikan anak usia dini. Sedangkan pendidikan anak usia dini itu terbagi dari formal dan non formal. Hari ini kita mendapat kabar baik melalui itu bahwa kita diberikan kelonggaran untuk ini dapat dijalankan. Dan itu akan kita susun. Untuk itu hari ini kita sama-sama ada di sini untuk memberikan masukan-masukan terkait bagaimana kita ini dapat berjalan di tahun 2020.
17: Robert Dima, Kabid Pembinaan PAUD dan PNF Kabupaten Kupang mengatakan, pendidikan anak usia dini tidak hanya menjadi tanggung jawab satu jenjang pendidikan. Menurutnya, pemerintah desa dan kecamatan juga perlu memahami pentingnya pendidikan anak sejak dini.
19: Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman dari stakeholder, bukan saja dari PAUD, bukan dari SD saja, tapi juga seluruh stakeholder yang terlibat, yaitu dari pemerintah desa, kecamatan, bahwa pendidikan anak usia dini penting. Kita mau mempersiapkan generasi emas 2045, bukan kita mengharapkan anak-anak yang lahir 2045, tapi anak-anak yang sudah kita didik dan kita persiapkan dari saat ini.
17: Robert Dima menambahkan, pendidikan sejak dini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan generasi emas Indonesia 2045. Karena itu, seluruh pihak diharapkan terlibat dalam memberikan pendidikan dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: RRI Semarang menggelar audisi bintang radio 2026 di Universitas Semarang untuk memudahkan peserta mengikuti seleksi. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai dari RRI Semarang.
20: Lebih enaknya adalah kalau di tempat ini kita nggak perlu langsung audisi kembali di RRI.
21: RRI Semarang menggelar audisi bintang radio 2026 di Universitas Semarang pagi hingga siang hari ini. Ketua Panitia Bintang Radio RRI Semarang 2026 Muhammad Reza pagi tadi mengatakan, audisi di Universitas Semarang merupakan salah satu tempat audisi sesuai dengan petunjuk dari Panitia Pusat dalam menjalin kolaborasi dengan sejumlah sekolah dan perguruan tinggi. Pihaknya tidak menargetkan jumlah peserta di USM, hanya untuk peserta yang melakukan audisi di Universitas Semarang, peserta akan dimudahkan karena tidak perlu mengikuti proses audisi di RRI Semarang.
20: Lebih enaknya adalah kalau di tempat ini, kita nggak perlu langsung audisi kembali di RRI. Jadi kan ada satu jalur yang langsung disalip, langsung bisa langsung dilaksanakan. Jadi nanti kalau sudah audisi di sini, tidak perlu kita melakukan audisi di RRI Trisatker.
21: Reza menambahkan peserta yang mengikuti audisi di kampus atau sekolah akan dilakukan pengambilan video yang akan diseleksi oleh Dewan Juri sebagai salah satu syarat mengikuti kompetisi Bintang Radio 2026. Ia menerangkan hingga pagi tadi terdapat 40 peserta baik kategori putra maupun putri yang telah mendaftar Bintang Radio 2026 RRI Semarang. Jumlah tersebut berpotensi bertambah dengan digelarnya audisi di sejumlah sekolah dan perguruan tinggi. Sementara itu Tasya Ivanka yang merupakan runner-up Bintang Radio Nasional 2025 mengaku senang dengan gelaran audisi di kampus dan sejumlah sekolah. Sebagai mahasiswa USM, menurutnya audisi seperti ini akan memudahkan bagi peserta untuk mengikuti audisi Bintang Radio.
22: Sekarang tahu ada audisi di kampus, ke kampus-kampus, ke sekolah-sekolah gitu, senang banget karena pasti banyak yang minat, cuma kadang malu untuk bikin video atau gimana, jadi bagus sih kalau semisal ke kampus atau ke sekolah-sekolah.
21: Tasya menjelaskan bagi calon peserta yang akan mengikuti Bintang Radio, selain harus mempersiapkan materi lagu yang baik, mental juga harus dipersiapkan, salah satunya dengan mempelajari peserta Bintang Radio di tahun-tahun sebelumnya. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani National Space Transportation Policy baru. Aturan tersebut menargetkan peningkatan kapasitas peluncuran roket Amerika Serikat menjadi lebih dari 1.000 peluncuran per tahun pada 2030. Mengutip space.com, Minggu 23 Agustus, kebijakan menjadi pembaruan pertama terhadap strategi transportasi antariksa Amerika Serikat sejak 2013. Regulasi diterbitkan pada Kamis 20 Agustus dan dirancang untuk mengakomodasi pertumbuhan pesat industri antariksa komersial. Kita ke informasi olahraga, Kota Payakumbuh menggelar Indonesia's Horse Racing Merdeka Cup untuk kedua kalinya di lapangan Pacu Kuda Kubu Gadang, Sumatera Barat. Kompetisi Pacu Kuda Nasional yang digagas Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia Pordasi Sumatera Barat dan Sportainment, Sarga.co, menghadirkan penampilan joki terbaik dari berbagai daerah di Indonesia. Hans Primananda dari RRI Padang menyampaikan laporannya.
0: sebuah kehormatan bagi kita Kota Payakumbu yang menjunjung tinggi tradisi semangat olahraga berkuda.
1: Kota Payakumbu kembali dipercaya menjadi tuan rumah Indonesia Horse Racing Merdeka Cup untuk tahun ini di lapangan Pacu Kuda Kubu Gadang Payakumbu kemarin. Kejuaraan ini menjadi penyelenggaraan kedua secara berturut-turut di Kota Payakumbu, sekaligus menjadikan daerah tersebut sebagai daerah pertama di luar Pulau Jawa menjadi tuan rumah ajang pacuan kuda besutan Sportainment Nasional Sarga.co. Wali Kota Payakumbu Zulmaeta kepada RRI kemarin mengatakan, kepercayaan kembali menjadi tuan rumah merupakan kehormatan sekaligus peluang untuk memperkuat posisi Payakumbu dalam peta olahraga berkuda nasional. Menurutnya pacuan kuda tidak hanya menjadi bagian dari olahraga, tetapi juga merupakan warisan budaya masyarakat Minangkabau yang mengajarkan keberanian, kedisiplinan, semangat juang, dan sportivitas.
0: Perlombaan pacuan kuda bukan suatu perlombaan yang adu cepat, tapi kita lihat bahwa aseri merupakan suatu olahraga berkuda sunatullah. Ini sudah dilakukan dari zaman Rasulullah. Mudah-mudahan Payakumbu menjadikan suatu pacuan kuda aseri ini suatu event yang meningkatkan amanah daripada Rasulullah.
1: Zulmaeta berharap perhatian terhadap IHR Merdeka Cup 2026 dapat menjadi momentum untuk mengembangkan potensi kuda lokal baik dari sisi kualitas maupun nilai ekonominya. Menurutnya peningkatan kualitas ternak dan nilai jual kuda perlu berjalan seiring dengan upaya membangkitkan kembali usaha peternakan kuda di Payakumbu. Sementara itu Ketua Pengprov Perdasi Sumatera Barat Dery Asta mengapresiasi dukungan pemerintah Kota Payakumbu, Forkopimda, PP Perdasi, promotor sponsor, dan seluruh panitia dalam penyelenggaraan IHR Merdeka Cup 2026. Menurutnya kejuaraan tersebut berhasil mempertemukan kekuatan tradisi lokal dengan pendekatan olahraga berkuda yang lebih modern sehingga memberikan warna baru bagi perkembangan pacuan kuda di Sumatera Barat.
0: Ini bukan pacu biasa, tapi pacu penggabungan olahraga tradisional yang sudah turun-temurun, pesta alek nagari yang sudah naik kelas dengan perpaduan teknologi yang luar biasa. Kita tentu dari Sumatera Barat menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Komisi Pacu, kepada tim Sarga, dan tak lepas kepada Ketua Umum PP Pordasi, Bapak Aryo PS Joyo Hadi Kusumo.
1: Kejuaraan Indonesia Horse Racing IHR Merdeka Cup 2026 mempertandingkan 15 race yang diikuti oleh kuda-kuda terbaik dari berbagai daerah di Indonesia. Gelaran dimaksud juga memadukan pacuan kuda modern dengan tradisi pacu kuda Minangkabau, serta menghadirkan pacu tradisional draft bogi dan demonstrasi horseback archery atau panahan berkuda. Hans Permananda melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Man.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

0: Baiklah Mitra Buana, kita kembali lanjut lagi di Simfoni Kenangan tadi dan Mas Harmon kita sudah hadirkan ya. Satu nikah tadi buat Bu Miko yang ada di KDB Rosan Berijo. Berikutnya silakan yang mau gabung di sini. Selamat siang Buana Sri Sragen.
1: Selamat siang Mas.
0: Selamat siang Mas, gimana kabar?
1: Alhamdulillah sehat Mas.
0: Sehat selalu ya. Oke. Okay.
1: Harkitnas Mas. Hari kecepet nasional kok.
0: Iya betul.
1: Karena
0: besok libur Maulid Nabi.
1: Minta lagu Mas.
0: Lagunya apa ya nanti?
1: Dari Opik Andarista. Judulnya Cuma Hayalan.
0: Cuma Hayalan. Oke. Okay.
1: Dari Opik Andarista ya.
0: Mas. Oh, Opik Andarista ya. Oke. Okay.
1: Andai jadi orang kaya.
0: Betul.
1: Ya. Itu lagu perdana muncul lagu di Makassar. Kirim-kirim salam. Buat Bunda Liz dulu. Bunda Natali, Bunda Gini, Bunda Nino, Bunda Miko, Bunda Kun, Bunda Yasman. Bunda Kayatri, Bundanya Fajar, terus Bunda Fatimah, terus Bunda Sugi, terus Bundanya Adelina, Bundanya Nona.
0: Oh iya.
1: Yeah. Bundanya Nona, terus buat Bunda siapa ya?
0: Buat siapa lagi?
1: Terus Bunda Ismi, Bunda Larasati. Dan ini itu terus buat Mbak MN, Mbak Martini, Mbak Putri, Mbak Tri, terus buat Mas Andri dan Mas Timbulnya, Mbak Pono, terus Mas Yudi Ajasmara, Mas Akif, Mas Roni di Tangerang, terus buat Bapak Elita, Pak RT, terus buat Mas Kis, Mas Aat, Mas Brahma, Pak Mul, terus buat mamanya Aspa, Mbak Ani, dan Mbak Ani yang cantik, dan gemoy, maksudnya seperti itu, Mbak Nana yang di Sandel, terus buat Kak Harus, oh lama gak dengar suara nih Kak Harus, aku tuh udah dengerin radio itu, ya tak dengerin gak penyiarnya Mas.
0: Gitu.
1: Aku teleponnya Kak Harus.
0: Oh gitu ya.
1: Ini gak telepon-telepon gitu. Jadi walaupun aku teleponnya Kak Harus dan diajar ini buat di Adilina, buat Kak Wirda di WR dan Mbak Wirda di Dalia di Hongkong. Buat semuanya aja ya Mas ya. Banyak berani Mas.
0: Oh gitu. Nah, banyak
1: disitu, wah nanti lagunya gak keputer-puter sih.
0: Oh gitu ya.
1: Buat Mas Dwi aja, buat di Uni ya lali ya gua. Buat di Uni, terus buat Bandut, terus buat Mbak Ambar. Kita ternyata ini pas jalan santai,
0: Takjia
1: Mas.
0: Oh iya iya.
1: Takjia tepatnya Mas Eko tuh, istrinya Pak Karti itu. Pada cita-cita tuh ternyata tuh warga mau jadi akan nge-RB ya ternyata.
0: Oh gitu.
1: Itu mantunya Yumeng juga dengarkan Pak Kasli, Pak Dut itu ternyata pada siang itu pada klik RBA semua
0: gitu. Pada dengerin ya, oke
1: okay. Itu waktu ngobrol, wah terbantu ke RBA ya ini aku ditanya ini apa dengerin RBA kamu lagi, aku batin cuma gitu ternyata buat semuanya waktu mudetan tanpa terkecuali dan Mas Dwi, makasih Mas Tugas. Tak tunggu lagunya ya Mas ya.
0: Oke, ditunggu nanti.
1: Ayo,
0: yuk, greng ya. Makasih nih buat Mas Is ya yang ada di Mojo. Baik, untuk yang berikutnya kita bakal hadirkan dulu untuk lagu kali ini. Untuk yang mana lagunya? Satu kan tadi buat Mas Andri Setiawan tadi untuk lagunya Undangan Biru ya. Nah, kemudian juga tadi untuk lagunya Bunda Gun diganti dari tembang yang berjudul Mana Mungkin Mendua Hati, kita hadirkan dan kita sajikan untuk tembangnya dan segera tersaji dan kita nikmati terus bersama di Simfoni Kenangan.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang, sapa ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanza ne sapa sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanza ku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sapa ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklek, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yo.
1: Lah nek durung entuk,
0: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ki endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanza ne sida parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Ya, Peter Buana kita telah hadirkan untuk lagu tadi yang tersaji ya. Di antaranya tadi ada Undangan Biru buat Mas Andri Setiawan. Kemudian juga ada Cuma Hayalan ya buat Mas Is. Berikutnya nanti ada Mana Mungkin Mendua Hati yang bakal dihadirkan. Dan segera kita hadirkan lagi untuk lagunya nanti ya. Dan tentunya buat yang masih tersetia menikmati di kesempatan kali ini, di simak di kenangan. Kita simak dulu kali ini dari tembang Mana Mungkin Mendua Hati yang segera tersaji.

Baik, Peter Buana, kita kembali lanjut. Ya, masih di Simpan Kenangan dan masih bersama satu yang masih setia menemani ya di kesempatan kali ini. Baik, untuk yang berikutnya bakal hadirkan lagu yang bakal tersaji ya, dan buat semua yang masih terus ya setia menikmati di kesempatan kali ini di Simpan Kenangan kali ini dari Krisa, saya coba hadirkan Sendiri Lagi.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

Sosial, Pariwisata, dan Budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat.

0: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia. Jumpa kembali dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan secara langsung oleh seluruh lembaga penyiaran publik lokal anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live edisi 24 Agustus 2026 bersama Radio Host LPPL Irama FM Purworejo Jawa Tengah menyuguhkan berita teraktual dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif akan hadir bersama dengan saya, Dani Damara.
1: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar Berita Indonesia Live, di sesi pertama datang kabar dari Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur dengan berita puluhan ribu umat Islam hadiri haul ke-45 Kiai Hamid Pasuruan. Reporter Yoga Pratama, silakan dengan laporan Anda.
2: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Puncak peringatan haul ke-45 Al-Mafurwah Al-Arihbillah Kiai Haji Abdul Hamid bin Abdullah Umar atau Mbah Hamid Pasuruan dan haul ke-36 Nyai Haji Nafisa yang berlangsung pada Sabtu 22 Agustus 2026 betul-betul menyedot animo umat Islam. Puluhan ribu jamaah dari berbagai penjuru daerah di tanah air memadati seluruh sudut kota Pasuruan, mulai dari Pondok Pesantren Salafiyah, Masjid Agung Al-Anwar, alun-alun kota Pasuruan, hingga rumah-rumah warga. Ketua Panitia Haul, Gus Muhammad Nailur Rohman alias Gus Ama, menjelaskan rangkaian Haul Mbah Hamid didahului dengan beberapa kegiatan, diantaranya Khotmil Quran selama 3 hari berturut-turut, kemudian pameran seni, Maulid Habsyi, temu alumni ISIS, hingga forum besar yang mempertemukan para pengasuh pondok pesantren di tanah air. Yang menarik, ada satu pembahasan penting yang menyita perhatian bersama dalam forum tersebut, yakni hukum melakukan cloning foto atau suara seseorang yang telah meninggal dunia. Menurut Gus Ama, seluruh kiai sepakat bahwa mengcloning foto maupun suara seseorang yang telah meninggal dunia adalah haram bagi yang tidak mendapatkan izin dari pemilik suara atau foto maupun ahli waris. Sementara itu, Wagub Jatim Emil Alistianto Derdak menegaskan sosok almarhum Kiai Hamid tidak hanya populer di Pasuruan saja, melainkan menjadi teladan banyak umat Islam dari seluruh penjuru negeri.
3: Jadi kami merasa sangat bersyukur bahwa di Jawa Timur haul dilaksanakan untuk mengenang keteladanan sosok yang luar biasa seperti Suwargi Mbah Hamid. Dan kita tentu semua mendoakan dan mendukung zuriyah almarhum Mbah Hamid untuk bisa meneruskan perjuangan beliau. Maka dari itu mudah-mudahan perjuangan seperti Mahat Ali yang sedang diikhtiarkan bersama, kita semua bisa nyengkuyung atau mendukung bersama-sama.
2: Diketahui, rangkaian acara diawali sejak pagi hari dengan pembacaan Surah Al-Fatihah sebanyak 100 kali, Surah Al-Waqi'ah, Surah Al-Mulk, Ratibul Hadad, Maulid Az-Hazab, dan Mahalul Qiyam. Acara kemudian dilanjutkan dengan pembukaan formal, pembacaan ayat suci Al-Quran, pembacaan manaqib Mbah Hamid, sambutan-sambutan, mau'idhah hasanah, serta ditutup dengan pembacaan Yasin, tahlil, dan doa. Saya Yoga Pratama, Suara Pasuruan, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih reporter Yoga Pratama atas laporannya. Dan pendengar, berita selanjutnya berasal dari Giri Suara FM Wonogiri dengan berita memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Pemkab Wonogiri gelar wayang kulit serentak di 25 kecamatan. Reporter Dia, silakan dengan laporan Anda.
4: Baik, terima kasih. Selamat siang LPPL Indonesia. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Wonogiri Sabtu 22 Agustus 2026 menggelar pagelaran wayang kulit secara serentak di 25 kecamatan. Mengambil lakon Romo Tambak, dimainkan 53 orang dalang lokal serta 2 dalang tamu. Bupati Wonogiri Setia Soekarno dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa peringatan Hari Kemerdekaan merupakan milik seluruh elemen bangsa dan menjadi sarana pemersatu, sekaligus penguat rasa kebangsaan. Setiap unsur masyarakat memiliki peran yang berbeda, tetapi mempunyai tanggung jawab dan tujuan yang sama dalam mengisi kemerdekaan. Lebih lanjut disampaikan, pagelaran wayang kulit juga memiliki makna tersendiri dalam rangkaian peringatan kemerdekaan. Selain sebagai hiburan masyarakat, wayang merupakan warisan budaya adiluhung yang syarat dengan nilai, filosofi, dan pesan kehidupan sehingga dapat menjadi tontonan sekaligus tuntunan. Lakon Romo Tambak yang dipentaskan pada malam tersebut secara khusus membawa pesan tentang pentingnya persatuan dan gotong royong dalam mencapai tujuan bersama. Nilai tersebut dinilai tetap relevan dengan kehidupan masyarakat saat ini. Pembangunan tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah sendiri, tetapi membutuhkan keterlibatan dan kebersamaan seluruh elemen masyarakat. Semangat gotong royong, kepedulian terhadap sesama, kepekaan terhadap lingkungan, serta kesediaan untuk bahu-membahu menjadi modal sosial yang perlu terus dipertahankan di tengah perkembangan zaman. Melalui pagelaran wayang kulit tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya memperoleh hiburan dalam memeriahkan hari kemerdekaan, tetapi juga dapat mengambil nilai-nilai yang terkandung dalam cerita pewayangan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian saya Dias dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih reporter Dias atas laporannya. Dan pendengar, berita selanjutnya dari Pradaya Pradia Suara FM Tuban Jawa Timur dengan berita Sertijab Kalapas Tuban, estafet kepemimpinan resmi bergulir. Reporter Yulia, silakan dengan laporan Anda.
5: Pendengar, setelah 549 hari memimpin lembaga pemasyarakatan lapas kelas 2B Tuban, Irwanto Dwiana Putra akhirnya berpamitan. Pada Sabtu 22 Agustus, ia menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada David Anderson Setiawan dalam acara pisah sambut di kantor lapas kelas 2B Tuban. Bagi Irwanto, perpisahan itu bukan sekadar pergantian jabatan. Lebih dari itu, momen tersebut menjadi kesempatan untuk mengenang kerja bersama, sekaligus menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Tuban, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, Mitra Kerja, serta keluarga besar Lapas Tuban. Irwanto menyebut banyak dukungan yang diterimanya dalam menjalankan pembinaan dan meningkatkan layanan di Lapas Tuban. Berkat dukungan tersebut, sejumlah program dapat terlaksana seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM bagi warga binaan, proses menuju predikat wilayah bebas dari korupsi atau WBK, serta akreditasi paripurna klinik Lapas Tuban. Selain menyampaikan apresiasi, Irwanto juga menyampaikan permohonan maaf di hadapan para tamu undangan. Ia menyadari bahwa selama memimpin Lapas Tuban masih terdapat kebijakan, sikap maupun keputusan yang mungkin kurang berkenan. Selanjutnya ia menitipkan pesan kepada jajaran Lapas Tuban agar tetap menjaga semangat dan memberikan dukungan kepada pemimpin baru. Sebagai informasi, setelah menyelesaikan tugasnya di Tuban, Irwanto Dwiana Putra mendapat penugasan baru sebagai kepala lapas di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Yulia, LPPL Radio Pradesor FM Tuban untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik pendengar, selanjutnya datang kabar dari RPKD Denpasar Bali dengan berita Pemkot Denpasar gelar ICD ke-5 Ruang Ekspresi dan Kemandirian Sahabat Disabilitas. Reporter Bambang Haryadi, silakan dengan laporan Anda.
6: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Pemerintah Kota Denpasar kembali menggelar peringatan Indonesia Cinta Disabilitas atau ICD ke-5 tahun 2026 di Gedung Gerahana Wasena Jalan Kamboja, Kamis 20 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini menjadi ruang bagi sahabat disabilitas untuk berekspresi, berkarya sekaligus menunjukkan kemampuan tanpa sekat perbedaan. Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, yang turut meninjau kegiatan tersebut menyampaikan, pemerintah Kota Denpasar berlandaskan spirit Vasudeva Kutumbakam secara berkelanjutan terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat termasuk penyandang disabilitas. Kegiatan ICD yang digelar setiap tahunnya, kata Jaya Negara, adalah wujud nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan Denpasar sebagai kota inklusif yang ramah disabilitas. Kegiatan ICD di Kota Denpasar yang dipusatkan di Gerahana Wasena merupakan bentuk apresiasi Kota Denpasar terhadap sahabat disabilitas. Jaya Negara juga mengapresiasi hasil karya para sahabat disabilitas yang terdiri dari kuliner, kerajinan tangan, sampai lukisan yang dapat diperkenalkan ke masyarakat melalui kegiatan ini. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar I Gusti Ayu Laksmi Saraswati menjelaskan pelaksanaan ICD ini sendiri digelar selama 2 hari yakni tanggal 20 dan 21 Agustus dengan menampilkan beragam panggung seni dan hiburan. Selain panggung seni dan musik, ICD juga menghadirkan stand UMKM yang dijaga dan dikelola penyandang disabilitas. Berbagai produk mulai makanan, minuman, hingga souvenir ditawarkan kepada pengunjung. Laksmi Saraswati juga mengatakan masyarakat yang ingin memberikan dukungan terhadap UMKM penyandang disabilitas dapat berbelanja menggunakan kupon ICD senilai Rp15.000. Kehadiran stand UMKM tersebut sekaligus membuka ruang bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan kemandirian ekonomi. Demikian saya Bambang Haryadi dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, informasi dari RPKD Denpasar Bali mengakhiri sesi pertama kita di Berita Indonesia Live. Untuk selanjutnya, masih ada banyak berita dari seluruh penjuru Indonesia di sesi kedua Berita Indonesia Live bersama dengan saya, Dani Damara.

kawasan lain. Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansek Mani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah.

0: zuhur dan sholat asarnya, sehingga kita geser ke pagi. Harapannya pelaksanaan karnaval ini tidak mengganggu kewajiban bagi yang muslim, supaya tetap bisa melaksanakan sholat zuhur, sholat asarnya. Demikian juga untuk karnaval kategori umum juga akan kita selenggarakan nanti agak pagi. Pengalaman yang lalu kan kalau sore itu melewati waktu asar, bahkan maghrib belum selesai. Harapannya kemeriahan kita, syukur kita dengan peringatan ini tidak mengganggu kewajiban ibadah kita pada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Yang umum insya Allah akan kita selenggarakan nanti di hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026. Kemudian penutupannya nanti insya Allah kita selenggarakan di tanggal 31 Agustus tahun 2026, yaitu kita selenggarakan resepsi kenegaraan. Rencananya kita jam 8 jam 9 pagi. Salah satu apresiasi kita, syukur kita kepada para sesepuh, nanti juga akan diberikan santunan bagi beliau-beliau veteran yang kurang mampu. Walaupun tidak seberapa nilainya, tapi semoga menjadi ikatan dan doa bagi kami supaya beliau panjang umur dan beliau mendoakan kita supaya tetap istiqomah melaksanakan tugas-tugas, meneruskan perjuangan yang beliau telah ringkas. Itu secara umum rencana kegiatan, sebagian sudah berjalan dan sebagian akan kita siapkan dilaksanakan di sampai dengan akhir bulan Agustus.
1: Oke, ini yang dinanti masyarakat kan karnaval ini Pak, sudah pasti ramai sekali. Harapannya untuk masyarakat sendiri mempersiapkan diri besok karnaval biar lebih kondusif. Nah, itu apa nih Pak buat masyarakat pesan-pesannya besok dan juga hari Sabtu untuk karnaval umum?
0: Pertama yang kami sampaikan justru pada teman-teman peserta karnaval, supaya mereka mentaati, menepati apa ketentuan yang sudah disampaikan oleh panitia. Di antaranya jumlah pesertanya sesuai dengan ketentuan, kemudian properti yang dibawa tentu properti yang ya kalau bisa tidak terlalu mahal tapi jadi meriah. Syukur-syukur properti-properti yang memberikan edukasi kepada publik. Ya, edukasi yang skala lokal tentu edukasi pencapaian visi misi Bupati Purworejo tentang pitulungan, tentang Purworejo berseri. Kemudian edukasi tentang konservasi lingkungan, tentang perlunya kita mengelola sampah dengan baik. Kemudian edukasi tentang kedisiplinan. Kemudian bagi masyarakat umum, kami berharap bisa menyaksikan karnaval ini dengan tertib, dengan baik di sepanjang rute. Kemudian kami berharap juga menjaga kebersihan kota kita. Jadi kalau membawa makanan, kemudian bekal-bekal dari rumah, sudah ada tempat sampah yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Purworejo. Mohon kesadarannya, sampah-sampah itu juga ditaruh di tempat yang sudah kami sediakan. Walaupun di akhir tetap kami akan melakukan pembersihan selesai warna karnaval, Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan sapu bersih seluruh rute itu, sehingga awal karnaval kota kita bersih, selesai karnaval kota Purworejo juga kembali bersih sehingga nyaman untuk semuanya.
1: Oke, baik. Nah, Pak, usia Indonesia kan sudah 81 tahun. Nah, ini harapannya untuk Indonesia dan juga masyarakat ke depannya menjelang usia 82 berarti di tahun depan. Semoga harapannya Bapak bisa terlaksana di tahun depan. Apa ini Pak harapannya?
0: Harapan, tentu harapan kita semua ya. Kabupaten Purworejo semoga semakin berdaya saing, sejahtera, semakin religius dan semakin inovatif. Tentu ini membutuhkan kerja keras dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, kemudian dukungan instansi vertikal, dalam hal ini Forkopimda, dalam menciptakan kondisi kondusif, yang dinamis, dan sangat penting kuncinya dukungan seluruh masyarakat. Nah, masyarakat tidak hanya sebagai penonton, tapi bisa menjadi mengambil bagian sesuai dengan porsi masing-masing tentu untuk mendukung program-program pemerintah, sehingga Purworejo benar-benar menjadi sangat dinamis, bergerak sosial ekonominya dan berdampak

0: Susun roadmap aircraft 2027, Pemkab Magetan bersiap menuju Kabupaten Kreatif. Reporter Wina, silakan dengan laporan Anda.
1: Terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Magetan menargetkan penyusunan peta jalan atau roadmap ekonomi kreatif atau ekraf pada tahun 2027 mendatang. Langkah ini diambil guna memastikan arah kebijakan serta pengembangan potensi ekonomi kreatif daerah berjalan secara terstruktur dan terukur. Hal tersebut disampaikan oleh Suwito, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan, dalam kegiatan Sarasehan Kemerdekaan Pawitan Dirogo 2026 atau Pacitan Ngawi Magetan Madiun dan Ponorogo di salah satu hotel di Madiun. Dan menurutnya penetapan roadmap ini menjadi fondasi utama sebelum melangkah lebih jauh dalam menetapkan Magetan sebagai kabupaten kreatif. Sebagai langkah awal penyusunan, pihaknya bakal menggelar focus group discussion dengan merangkul lintas elemen mulai dari seniman, budayawan, hingga para pelaku industri kreatif lokal. Focus group discussion bertujuan menyaring 21 subsektor ekraf yang ada untuk menemukan potensi paling dominan di Kabupaten Magetan. Sektor unggulan yang terpilih nantinya akan menjadi fokus utama Pemkab Magetan dalam proses pengusulan dan penetapan sebagai Kabupaten Kreatif secara nasional. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Wina atas laporannya. Dan pendengar, berita dari Magetan Indah FM Jawa Timur menutup sesi kedua Berita Indonesia Live. Selanjutnya masih bersama dengan Radio Host LPPL Irama FM Purworejo Jawa Tengah di sesi ketiga. Baik pendengar LPPL Indonesia, saat ini kita sudah sampai pada sesi terakhir Berita Indonesia Live edisi 24 Agustus 2026. Sebelum laporan selanjutnya, kita akan menyimak laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live. Laporan akan disampaikan oleh redaktur Anka Sianto. Disilahkan.
2: Pendengar RPP Indonesia, Kementerian Kesehatan Indonesia telah mengerahkan 314 tenaga medis dan pasukan medis ke 7 provinsi yang dilanda kebakaran hutan dan lahan. Langkah ini bertujuan untuk menanggapi krisis kualitas udara yang telah memicu lonjakan kasus infeksi pernapasan akut. Hal ini dikatakan oleh Kepala Pusat Krisis Kesehatan Agus Jamaluddin dalam dalam pernyataan persnya yang diterima pada minggu lalu. Menurutnya, data dari Kementerian Kesehatan hingga pada Jumat 21 Agustus menunjukkan 7 provinsi yang terdampak adalah Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. 6 dari provinsi ini telah menyatakan status siaga darurat di tengah kekeringan berkepanjangan yang telah berlangsung sejak awal tahun 2026. Kasus infeksi pernapasan akut telah meningkat secara signifikan di beberapa wilayah, diantaranya di Kalimantan Tengah, kasus melonjak 78,1% hanya dalam satu minggu, naik dari 402 menjadi 716. Sementara itu untuk Kalimantan Barat mencatat lebih dari 151 ribu kasus sejak Januari 2026, dengan lonjakan tertinggi terjadi di Pontianak, Kuburaya, dan Mempawah. Tren serupa juga disertai kasus asma dan iritasi juga dilaporkan di Riau dan Kalimantan Selatan. Demikian laporan khusus redaksi Anka Sianto untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih kepada redaktur Anka Sianto dari Dapur Berita Indonesia Live. Pendengar, berita selanjutnya hadir dari Radio Suara Rakyat Hulontalo Gorontalo. Dengan berita, Wakil Gubernur Ida tinjau produk Karawo di KKI 2026 meski sedang masa pemulihan. Reporter Thomas, silakan dengan laporan Anda.
3: Baik, pendengar PPL seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Kendati masih menjalani masa pemulihan usai menjalani operasi lutut, Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syaida Rusli Habibi tetap bersemangat memberikan dorongan bagi para pelaku UMKM dengan melihat langsung pameran kerajinan Karawo Gorontalo pada Ajang Karya Kreatif Indonesia atau KKI 2026 yang digelar di Jakarta International Convention Center atau JICC Sabtu 22 Agustus 2026. Pameran KKI 2026 ini digelar mulai pada tanggal 20 hingga 21 23 Agustus 2026 yang bertempat di Hal A dan B JICC Jakarta. Pada perhelatan skala nasional tersebut sebanyak 4 UMKM binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo berpartisipasi sebagai peserta, yakni Olami, Tiar Handicraft, Serasi Karao, serta Bilal Mekar Snake atau BMS. Ketika menyambangi stand pameran UMKM asal Gorontalo, meski kondisi kakinya belum pulih sepenuhnya, Wagub Ida terlihat sangat bersemangat mengamati bermacam-macam produk unggulan yang dipajang guna menembus pasar yang lebih luas. Perhatian Wagub Ida tertuju pada busana Karao, wastra khas Karao yang bukan cuma menyimpan nilai tradisi serta identitas wilayah, melainkan juga menyimpan peluang ekonomi bagi para pengrajin dan pelaku usaha lokal. Di samping itu, Wagub Ida turut memberikan apresiasi kepada Bank Indonesia Perwakilan Gorontalo yang senantiasa menyediakan wadah bagi para pelaku UMKM Gorontalo untuk tumbuh sekaligus melebarkan jangkauan pasaran melalui berbagai ajang promosi serta eksibisi. Ia menegaskan, sinergi antara pihak pemerintah Bank Indonesia pelaku UMKM dan para pengrajin juga menjadi kunci utama dalam mendorong UMKM lokal agar kian mandiri serta mampu bersaing. Perhelatan KKI 2026 kali ini mengangkat tema penguatan sinergi untuk mendorong UMKM bangkit, tangguh, dan juga berdaya saing. Agenda ini dirancang sebagai bagian dari program strategis Bank Indonesia guna memperkokoh daya saing UMKM melalui terobosan produk, kemudahan akses modal, pemanfaatan teknologi digital, hingga perluasan jangkauan pasar. Demikian, saya Thomas Tamu, reporter LPPL Radio Suara Rakyat Hulondalo, Gorontalo, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih reporter Thomas atas laporannya. Dan pendengar, selanjutnya berita datang dari Lansekmani FM Sijunjung Sumatera Barat dengan berita penetapan evaluasi Geopark Rana Minang Silokek. Pemkop Sijunjung siap tindak lanjut rekomendasi evaluator UNESCO. Reporter Yelmi Rustam, silakan dengan laporan Anda.
4: Terima kasih. Baik, pendengar, pemerintah Kabupaten Sijunjung menggelar kegiatan evaluasi dan penutupan kunjungan tim evaluator UNESCO Global Geopark di Rumah Dinas Bupati Jumat 21 Agustus 2026. Agenda ini diselenggarakan untuk memberikan masukan, rekomendasi, serta saran strategis dalam menilai kesiapan Geopark Rana Minang Silokek menuju standar internasional. Penilaian ini mencakup penguatan tata kelola yang geologis, visibilitas, edukasi, hingga pelestarian warisan budaya lokal guna memastikan kesiapan kawasan sebelum melangkah ke tahap penetapan resmi. Pertemuan strategis tersebut dihadiri oleh jajaran Pemkab Sijunjung, unsur Forkopimda, BP Geopark Rana Minang Silokek, akademisi, komunitas lokal, serta perwakilan lembaga geologi internasional IUGS dan penerjemah resmi. Hadir pula dua evaluator internasional UNESCO, yakni Nicholas Klee dari Perancis dan Profesor Jeong Yong Moon dari Korea Selatan. Sinergi berbagai pihak ini mencerminkan komitmen kuat bersama dalam mendorong pengembangan Geopark Silokek yang berbasis pada pembangunan berkelanjutan. Dalam kesempatan itu, Bupati Sijunjung Dr. Beni Dwifayuswir SSTP MSI menegaskan kesiapan daerah untuk menindaklanjuti seluruh catatan dan panduan dari para ahli. Pihaknya berkomitmen mengalokasikan sumber daya secara optimal, mulai dari pembiayaan, penataan aktivitas penambangan, hingga penguatan kerjasama lintas sektor. Menurutnya, seluruh masukan tim UNESCO akan dijadikan pijakan utama untuk mewujudkan Sijunjung sebagai wilayah yang memuliakan bumi dan menyejahterakan masyarakat. Mewakili tim evaluator UNESCO, Nicholas Klee memberikan apresiasi atas tingginya partisipasi masyarakat serta kekayaan warisan tak benda dengan budaya Minangkabau di kawasan tersebut. Meski demikian, ia memberikan catatan kritis agar fokus utama pengembangan dalam beberapa bulan ke depan lebih diarahkan pada aspek geologi dan geosite. Selain itu, tim evaluator menyarankan agar perkampungan adat Si Junjung lebih diprioritaskan sebagai warisan budaya tak benda UNESCO ketimbang warisan budaya, mengingat maraknya pembangunan fisik modern di kawasan adat tersebut. Tim UNESCO juga memaparkan 7 rekomendasi formal yang meliputi peningkatan pemahaman warisan geologi, desain dan pengembangan geosite, penataan lanskap, mitigasi penambangan emas, hingga perbaikan materi edukasi. Evaluator menilai kawasan Siloke yang sangat luas tidak cukup hanya diwakili oleh 18 geosite site ini, sehingga pengembangan geosite baru yang didukung laporan ilmiah perbandingan internasional sangat mendesak. Di samping itu, penguatan jejaring antar geopark dan standarisasi panel informasi turut menjadi poin penting yang harus segera diselaraskan. Secara keseluruhan, evaluasi ini menegaskan bahwa Geopark Ranah Minang Siloke memiliki modal sosial dan budaya yang sangat unggul di tingkat global. Namun, keberhasilan untuk meraih predikat UNESCO Global Geopark sangat bergantung pada komitmen daerah dalam membuktikan signifikasi nilai geologinya di kancah internasional. Melalui kolaborasi pada antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat, Geopark Siloke berpeluang besar menjelma menjadi destinasi unggulan berkelanjutan yang diakui dunia. Demikian Ilmi Rustam dari LPPL Radio Lanseh Manis Si Junjung Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih reporter Ilmi Rustam atas laporannya. Dan pendengar, kabar selanjutnya datang dari Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dengan berita, Menteri Kehutanan pimpin pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan. Reporter Riri Firmawan, silakan dengan laporan Anda.
5: Terima kasih rekan Dani Damara. Pendengar di seluruh Indonesia dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dapat kami laporkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memimpin langsung rapat koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan wilayah Provinsi Kalimantan Selatan di Markas Manggala Agni Kalimantan 5 Banjar, Desa Mandiangin Timur, Kabupaten Banjar, Minggu 23 Agustus 2026. Koordinasi diikuti Gubernur Kalsel Muhyiddin yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Aryadi, Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halabi, serta jajaran terkait lainnya. Menhut Raja Juli Antoni menekankan pentingnya memperkuat koordinasi dan mempercepat penanganan karhutla, terutama terhadap titik-titik yang masih berpotensi menimbulkan kebakaran dan asap. Menurutnya, penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh unsur, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan, hingga masyarakat. Diketahui Presiden Prabowo dijadwalkan meninjau langsung kondisi karhutla serta upaya penanganannya di sejumlah titik lokasi di Kalsel. Raja Juli Antoni mengatakan, kunjungan Presiden menjadi momentum untuk melihat langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan langkah penanganan karhutla berjalan optimal. Ia menambahkan, pemerintah akan terus melakukan pemantauan dan mengambil langkah cepat terhadap potensi karhutla di Kalimantan Selatan. Perlu diketahui, wilayah terparah karhutla di Kalsel mencakup Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, khususnya Landasan Ulin, Guntung Damar dan Pengayuan, serta Kabupaten Tanah Laut dan Barito Kuala. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Riri Firman dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik pendengar, selanjutnya datang kabar dari Slawi FM Tegal, Jawa Tengah dengan berita, Slawi Night Carnival 2026, Semarak Seni dan Budaya di Malam Hari. Reporter Kusnendo Hendro, silakan dengan laporan Anda.
6: Gemerlap cahaya, musik, kostum spektakuler, dan ornamen kreatif menyulap ruas jalan Kabupaten Tegal menjadi panggung seni terbuka pada hari Sabtu malam 22 Agustus 2026 kemarin. Dan untuk pertama kalinya, Kabupaten Tegal menggelar Slawi Night Carnival 2026, parade seni dan budaya yang dikemas berbeda dengan menampilkan kreativitas berbasis potensi lokal. Mengusung tema eksplorasi kreativitas, seni budaya, dan keberagaman berbasis potensi lokal Kabupaten Tegal, kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-81. Sebanyak 61 peserta mengikuti parade yang dimulai sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat dari Rumah Dinas Wakil Bupati. Dengan menempuh jarak sekitar 1,5 km, rombongan melewati kawasan Patung Obor dan Jalan Gajah Mada sebelum berakhir di alun-alun Hanggawana Slawi. Panjang rute, masyarakat tampak antusias menyaksikan peserta yang tampil dengan kostum bercahaya, musik, ornamen-ornamen kreatif, serta beragam ekspresi seni dan budaya. Konsep karnaval malam memberikan ruang lebih luas bagi peserta untuk mengeksplorasi tata cahaya dan kostum, sehingga menghadirkan suasana yang berbeda dari karnaval di siang hari. Bupati Tegal Ishak Maulana Rohman yang membuka langsung kegiatan ini mengatakan, Slawi Night Carnival menjadi ruang bagi masyarakat untuk terus mengembangkan kreativitas sekaligus memperkenalkan potensi daerah melalui seni dan budaya. Menurutnya, seni dan budaya lokal perlu dikemas secara kreatif agar tetap relevan sekaligus mampu menjadi kebanggaan masyarakat dan daya tarik Kabupaten Tegal. Antusiasme masyarakat sepanjang rute menunjukkan bahwa kreativitas seni mampu menjadi magnet sekaligus ruang perjumpaan warga. Slawi Night Carnival 2026 menjadi langkah awal Kabupaten Tegal menghadirkan konsep baru dalam pelestarian seni dan budaya dengan memadukan kreativitas dan keberagaman, potensi lokal serta teknologi pencahayaan. Demikian, saya Hendro Eldi, LPPL Radio Slawi FM, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, menyampaikan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik pendengar LPP Indonesia, berita dari Slawi FM sekaligus menutup Berita Indonesia Live pada edisi Senin 24 Agustus 2026. Saya Dani Damara beserta segenap kru LPP Irama FM Purworejo Jawa Tengah sebagai radio host mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Bangsa Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Java Men.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Selamat sore Mitra Buana, salam jumpa di Buana Barindo dari 94,7 Buana FM di gelaran edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026. Saya Dwi Adir yang tentunya siap menemani suasana sore Anda di gelaran Buana Barindo. Dan yang tadi telah kita nikmati sebagai tembang pembuka sekaligus mengawali jumpa kita di Buana Barindo sore hari ini dari tembang koleksi Bapak Senja, Kita Usahakan Lagi.

0: silakan untuk yang kali ini mau bergabung. Nah, kita langsung buka untuk yang mau bergabung di sini. Line telepon saya terima dulu nih. Ada siapa yang silakan. Selamat sore, Buana Barindo. Iya, selamat sore.
1: Iya, dari saya, Mas.
0: Oh iya, selamat sore Bunda Yasman. Gimana kabar sore hari ini?
1: Kabarnya baik, sehat. Doa yang sama buat Mas
0: Dwi. Iya,
1: Sehat juga, baik juga. Tidak capek.
0: Iya.
1: Tidak ngantuk. Tidak lelah.
0: Iya, nanti kalau ngantuk enggak bisa ngasih lagu berarti.
1: Nah,
0: ketiduran, nah, harusnya lagu pop ganti lagu campur sari lagi. Nah.
1: Terus?
0: Ya udah, ganti lagi berarti. Apa
1: lagunya ya, Mas?
0: Apa lagunya nih, Bunda?
1: Yang Seventeen. Yang kemarin.
0: Kemarin, oke, siap. Yeah.
1: Salamnya buat Bopo Pono, buat Mas Dia, buat Mas Roni, Mas Budi Anjasmara.
0: Iya.
1: Untuk Bapak Rohman, untuk Bunda Gun, Bunda Nino, Bunda Kini,
0: iya.
1: Gayatri, Bunda Surati, Bunda Fatimah, Bunda Lis, Bunda Rose. Ini Bunda Rose kelihatannya.
0: Baru juga adiknya yang meninggal kemarin katanya
1: ikut berbela sungkawa. Untuk Bunda Esmi, untuk Bunda Natali, siapa ini, Mamai Aswa, untuk Mbak Martini. Kemarin juga agak berat gitu katanya.
0: Oh gitu.
1: Agak cepat sembuh
0: dan benar-benar lekas sembuh ya.
1: Bisa bergabung lagi. Mbak Ani yang satunya itu mana, di Mageru. Untuk semuanya saja ya, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Tanpa kecuali pokoknya yang sudah tiba di Bunda Yasma, tak ucapkan terima kasih dan kembali. Untuk yang sedang siaran, terima kasih.
0: Iya, terima kasih juga. Selamat
1: bertugas. Yuk kereng.
0: Terima kasih buat Bunda Yasman yang udah bergabung di sini ya. Dan selamat sore juga untuk Bunda Yasman, selalu sehat juga Bunda ya. Nah, menikmati suasana sore ini sambil menyimak di gelaran Buana Barindo. Dan untuk lagu yang direquest sore hari ini dari tembang koleksi dari Seventeen yang berjudul Kemarin. Baik, langsung kita hadirkan dulu ya buat Bunda Yasman untuk lagu yang segera tersaji, Seventeen dengan Kemarin.

0: Pantun dulu ya, jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albermax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari. Pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.
2: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

tadi telah kita nikmati ya untuk lagu dari Seventeen yang berjudul Kemarin ya. Dan berikutnya kembali kita buka kali ini yang udah gabung di sini ya. Selamat sore buat Mas Dwi, request lagunya Haters dari Kota. Terima kasih buat Mas Dwi-nya, salam buat semua pendengar Buana Asri di Buana Parindo. Demikian dari Bu Sugi yang ada di sini Sragen. Terima kasih ya untuk Bu Sugi ya yang udah gabung juga di sini ya. Selamat sore buat Mas Dwi Metugas di Buana Barindo, request lagunya Jangan Paksa Rindu, salamnya buat semuanya aja. Buat Mas Dwi, makasih Metugas dari Bu dan Natali, oke ya. Makasih dan selamat sore ya, untuk lagunya juga ditunggu nanti. Dan kali ini kita kembali siapkan dulu untuk lagu yang berikut, di mana diantaranya nanti ada Haters dari Kota ya, satu Megan Bu Suki, kemudian juga nanti ada Jangan Paksa Rindu juga ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore Mas Dwi, semangat terus ya. Mesti cuaca panas ya. Minta lagunya Selimut Tetangga buat Mas Dwi, makasih yuk, gereng ya. Makasih Bu Miko yang ada di Kadipiro Sambirejo ya. Nah, untuk lagunya juga ditunggu nanti. Dan kita hadirkan dulu kali ini dari Kota yang segera tersaji.

0: Halo warga Sragen tercinta, punya kendaraan? Saatnya bayar pajak. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghadirkan program Gas Jateng. Diskon pajak kendaraan bermotor 5%.
1: Diskonnya untuk apa?
0: Untuk pokok pajak kendaraan bermotor, tunggakan pokok, sampai sanksi administrasinya. Berlaku untuk kendaraan dengan masa pajak mulai 5 Januari 2025.
1: Ingat tanggalnya. Program ini hanya berlaku mulai 20 Februari 2026 sampai 31 Desember 2026. Jangan sampai kelewatan ya.
0: Bayarnya gampang. Datang ke Samsat Sragen Induk, Samsat Keliling, Gerai MPP Sragen, Gerai Tanon, Gerai Gemolong, Samsat Budiman di Bumdes terdekat, atau bayar praktis lewat aplikasi Nyusakpoli.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPPD Samsat Sragen.
2: Jalan-jalan neng Karang Malang, ngombe es degan neng pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko neng halaman.
3: Avanza ne sopo sing parkir neng halaman, Dik?
2: Avanza ku to, Yu. Lagi ndungo ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
3: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
2: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklek, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Sragen.
3: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
2: Aku entuk Avanza mulai ora kepanasan lan kodanan meneh yu.
3: Lah nek durung entuk
2: yo mulai numpak motor nganggo mantol yo gak popo, sing penting ati tetep optimis.
3: Yo wis ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanza ne sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.

Baik, Mitra Buana, kita lanjut lagi. Masih di Buana Barindo, masih bersama Fadu ya, yang masih siang menemani di kesempatan kali ini. Dan silakan untuk yang mau bergabung lagi ya, dan yang mau request tembang SMS di 0821 12 9 9 4 7, ya dan telepon 0271 8 9 7 9 9. Dan berikutnya kita siapkan untuk lagu yang nanti bakal disaji. Mitra Buana, di era yang serba digital ini ada banyak sekali cara pembayaran yang mudah dan cepat dilakukan. Misalnya memakai kartu kredit, bahkan berbagai macam dompet digital. Namun jika ingin menghemat, maka sebaiknya gunakan uang tunai atau cash. Ini bisa menjadi cara menghemat uang yang efektif, sebab dapat lebih memperhatikan pengeluaran. Selain itu juga bisa lebih terhindar dari keinginan membeli berbagai barang yang belum tentu benar-benar dibutuhkan. Jadi ada baiknya sediakan uang tunai untuk kebutuhan sehari-hari dengan kurun waktu tertentu supaya pengeluaran lebih terukur. Dan berikutnya Mitra Buana, selanjut ya untuk bacain dari WM dan masuk kali ini. Ada dari siapa nih? Nah, sembari kita siapkan untuk lagu berikutnya nanti, buat yang tadi dikasihnya buat Pemiko, nanti ada lagu dari Republik ya, Sumber Tetangga. Kemudian juga jatuh lagu lagi untuk lagunya Namamu Di Ujung Waktu. Berikutnya lagi dari Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Selamat sore Mas Dwi, request lagunya Asma Ali Berasi ya. Salamnya buat semuanya aja tanpa terkecuali, juga buat Mas Dimut aktivitas ya. Makasih buat Mas Andri Setiawan ya, yang mungkin lagi nyantai sama Mbah Timbul kali ya. Assalamualaikum Mas Dwi, selamat sore juga para pendengar Radio Buana SRFM. Request lagunya Tulus yang berjudul Teh Hijau. Wah cocok nih, siang-siang panas gini nikmat teh hijaunya. Terima kasih Mas, sehat selalu ya. Ini dari Nadia yang ada di Maguru. Oke, makasih buat Nadia yang ada di Maguru ya. Oke, lagunya di sini juga. Nah sekarang kita nikmati dulu kali ini dari tembang yang bakal tersaji. Di antaranya nanti ada Selimut Tetangga.

0: Bu, Bu nih, ngerti kacamata dari bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
5: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
6: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
5: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
6: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
5: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
6: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
4: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
6: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
4: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
7: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
4: Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

Fitri Buana, lanjut lagi ya, masih di Buana Barindo, masih bersama Sadu di sini yang masih siap menemani. Dan oke, untuk yang berikutnya kita kembali lanjut. Dan sebaik kita siapkan untuk lagu yang nanti bakal tersaji, Asma Liberasi dari Suburnia nanti ya. Dan berikutnya, selamat sore buat Mas Dwi, kawasan streaming hadir request lagunya Kekasih Bayangan ya. Buat Mas Dwi tetap semangat, makasih yuk kering. Ya makasih juga buat Mbak WR yang udah gabung di sini, selamat sore ya. Dan ditunggu lagunya nanti. Terus yang berikutnya lagi, ada siapa ini, selamat sore buat Abah Rindu. Aduh terputus, bisa dicoba lagi nanti ya. Dan terbuka kita kembali siapkan untuk lagu nanti ada dari Tulus ya, Teh Hijau Satu Nekat buat Mbak Nadia. Juga nanti ada Asma

Kalibrasi dari Sugi Bernian yang saya tunjukkan nanti buat Mas Andri Setiawan yang request lagunya ya. Dan jangan lupa bagi yang mau bergabung sekali lagi SMS via di Buana Parindo yang tersaji untuk Anda. Dan okay, ini udah siap untuk lagu dari Tulus ya, yang berjudul Teh Hijau, segera tersaji.

0: Pantun dulu ya, jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albermax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari. Pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.
2: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

0: Halo warga Sragen tercinta, punya kendaraan, saatnya bayar pajak. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghadirkan program Gas Jateng, diskon pajak kendaraan bermotor 5%.
1: Diskonnya untuk apa?
0: Untuk pokok pajak kendaraan bermotor, tunggakan pokok, sampai sanksi administrasinya. Berlaku untuk kendaraan dengan masa pajak mulai 5 Januari 2025.
1: Ingat tanggalnya. Program ini hanya berlaku mulai 20 Februari 2026 sampai 31 Desember 2026. Jangan sampai kelewatan ya.
0: Bayarnya gampang. Datang ke Samsat Sragen Induk, Samsat Keliling, Gerai MPP Sragen, Gerai Tanon, Gerai Gemolong, Samsat Budiman di Bumdes terdekat, atau bayar praktis lewat aplikasi Nyusakpoli.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPPD Samsat.

0: kembali lanjut lagi dan telah kita nikmati untuk lagu yang tersaji di antaranya Asma Librasi, kemudian Kekasih Bayangan yang udah kita hadirkan juga ya. Baik, kita kembali lanjut, silakan. Selamat sore Bu Anak Sri Seragian.
1: Halo Bandung.
0: Halo, selamat sore Bunda Kini, gimana kabar?
1: Baik-baik, Mas. Lagunya Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu aja, Mas.
0: Di Sana Menanti,
1: Di Sini Menunggu.
0: Di Sini Menunggu, lagunya dari siapa ini?
1: Yang di YouTube itu dari Aldi.
0: Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu.
1: Iya,
0: oh, coba tak cariin dulu nanti.
1: Kata-katanya dari Aldi.
0: Oh iya.
1: Lagu Barindo apa lagu Nusasia ya itu ya, Mas?
0: Iya. Yeah.
1: Coba Mas Adanda.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau enggak ada, dari Ungu ya.
0: Iya. Yeah?
1: Kalau enggak ada, dari Ungu.
0: Apa? Dari Ungu apa lagunya?
1: Demi Waktu.
0: Demi Waktu? Yeah. Oh iya, yeah, siap Bunda. Yeah.
1: Ya itu ya,
0: coba ini
1: coba anu kok
0: melihat
1: di YouTube
0: gitu. Oh gitu,
1: ya. Ada di sana. Coba Mas, coba ya. Itu aja ya Mas. Selamat tugas nggih. Untuk sedayanipun kemawon.
0: Oh iya,
1: sehat selalu. Semangat selalu.
0: Oh iya.
1: Itu aja.
0: Yeah.
1: Terima kasih Mas.
0: Terima kasih juga.
1: Terima kasih.
0: Yeah.
1: Dan terima kasih.
0: Oh iya, terima kasih. Yo, keren.

kasih yang udah siap dulu ya Bunda ya. Ini untuk lagunya kita kasih yang Demi Waktu dulu nggih. Ini yang dari Ungu ya. Buat semua yang masih terus juga setia menikmati di kesempatan kali ini masih di Buana Baringin.

0: Bune, ngerti kacamatane bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
5: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajut bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
6: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
5: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
6: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
5: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, pakle, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Ragen.
6: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
5: Wah, nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yo.
6: Lah nek durung entuk,
5: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
6: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanza ne sido parkir tenan ning halamanmu, Dik.
4: PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Mitra Buana masih di Buana Barindo dan masih barengan Sadi di sini yang masih setia menemani. Oke, silakan, selamat sore Buana Sri Sragen. Oke. Terputus, dan untuk yang berikutnya nanti ada teman lagi yang bakal dihadirkan untuk Mitra Buana yang sampai saat ini juga masih setia menikmati dan menyimak persembahan yang kita hadirkan di kali ini, tentunya di Buana Barindo.

0: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
0: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
0: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
0: Duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh, Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baik, Mitra Buana, kita akhiri sampai di sini di gelaran Buana Parindo dari 94,7 Buana Asri FM edisi hari Senin 24 Agustus 2026, dan semua yang kita hadirkan berkenan di hati Mitra Buana. Dan sekaligus saya Dwi segera pamit undur diri. Terima kasih atas sidang kebersamaannya. Selamat sore, sampai jumpa lagi, dan yuk, greng.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Algormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Algormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari. Pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.
0: Jalan-jalan neng Karang Malang, ngombe es degan neng pinggir dalan.

0: adik-adik semangat.
1: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklek, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebiar undian gratis berhadiah BPR BKK Karangmalang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Sragen.
0: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
1: Wah, nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yo.
0: Lah nek durung entuk,
1: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
0: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen bersama dengan Bakti Budaya Jarum Foundation menggelar pagelaran wayang orang dan wayang kulit di lapangan Kelurahan Pelumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Sabtu malam 22 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pelestarian budaya sekaligus bentuk bakti budaya kepada pemerintah Kabupaten Sragen dan masyarakat. Pentas budaya tersebut dihadiri Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, Asisten 1 dan Asisten 3 Sekda Kabupaten Sragen, jajaran Kepala OPD Kabupaten Sragen, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan atau Forkopimcam Karangmalang, serta Lurah Pelumbungan, beserta jajarannya. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, Sukisno SPD MSI, dalam sambutannya mengatakan, pentas wayang orang dan wayang kulit tersebut digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga media tontonan dan pendidikan bagi generasi penerus, serta sarana apresiasi masyarakat terhadap kesenian tradisional. Pentas wayang kulit kali ini menghadirkan dalang Kita Marianto SSN dari Kecamatan Sambirejo Sragen dengan menghadirkan lakon Satrio Pinilih. Sementara itu, pertunjukan wayang orang berkolaborasi dengan Sanggar Budaya Titah Nareswari dari Triagan Mojolaban Sukoharjo membawakan lakon Ungguling Kautaman Lakuning Sang Bimoseno. Lebih lanjut ditambahkan, pertunjukan kali ini dikemas berbeda karena digelar di ruang terbuka atau open space. Konsep tersebut sekaligus menjadi bagian dari edukasi mengenai tata panggung pertunjukan budaya dengan pendekatan artistik organik. Pelaksanaan pentas budaya tersebut dilakukan secara bergiliran dari satu kecamatan ke kecamatan lainnya. Tahun sebelumnya, kegiatan digelar di Kecamatan Gondang, sedangkan tahun ini dipusatkan di Kecamatan Karangmalang. Sukisno SPD MSI menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Jarum Foundation serta seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya.

0: banyak kegiatan, termasuk pemerintah Kelurahan Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Karang Taruna, dan masyarakat setempat.
1: Kegiatan tahun ini adalah pentas wayang kulit dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia tahun 2026. Khotbah pada malam ini adalah pagelaran wayang kulit dan pagelaran wayang orang. Adapun tujuan dilaksanakan kegiatan pada malam hari ini adalah yang pertama sebagai media tuntunan dan pendidikan bagi generasi penerus bangsa. Yang kedua, sebagai sarana apresiasi budaya tradisional bagi masyarakat Sragen. Dan yang ketiga, sebagai sarana hiburan bagi masyarakat khususnya dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-81 tahun 2026. Pelaksanaan kegiatan pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 bertempat di Kelurahan Plumbungan, Kecamatan Karangmalang. Kegiatan ini dilaksanakan secara bergiliran dari kecamatan satu ke kecamatan yang lainnya. Tahun kemarin di Kecamatan Gondang.
0: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sukawati Tangen terus mendorong masyarakat di wilayah sekitar untuk memanfaatkan berbagai layanan kesehatan yang tersedia. RSUD Sukawati Tangen diharapkan dapat menjadi tujuan pertama bagi masyarakat, khususnya untuk menangani kasus-kasus kesehatan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat puskesmas. Demikian dijelaskan Direktur RSUD Sukawati Tangen, Dr. Wisnu Ritnaningsih MH, saat dihubungi reporter Radio Buana Asri Sragen belum lama ini. Dikatakan, keberadaan rumah sakit daerah tersebut diharapkan mampu menjadi bagian dari sistem rujukan berjenjang sebelum pasien mendapatkan rujukan ke rumah sakit dengan tingkat pelayanan yang lebih tinggi. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh penanganan lebih lanjut di RSUD Sukawati Tangen apabila kasus kesehatan yang dialami tidak dapat ditangani di puskesmas. Selain mendekatkan akses pelayanan kesehatan, RSUD Sukawati Tangen juga terus berupaya meningkatkan kepercayaan masyarakat. Hal ini terutama ditujukan bagi masyarakat di wilayah Singen Sumonar, yaitu Gesi, Tangen, Sukodono, Mondokan, dan Jenar, agar tidak ragu memanfaatkan fasilitas dan layanan kesehatan yang tersedia di RSUD Sukawati Tangen. Optimalisasi layanan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih dekat, sehingga untuk kasus-kasus tertentu yang masih dapat ditangani di RSUD Sukawati Tangen, masyarakat tidak perlu menempuh perjalanan jauh ke wilayah Sragen maupun Solo. RSUD Sukawati Tangen berkomitmen terus mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat, serta sesuai dengan kebutuhan warga di wilayah sekitar. Dengan semakin dikenal dan dimanfaatkannya layanan RSUD Sukawati Tangen, diharapkan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara lebih mudah, nyaman, dan optimal.
2: Kami ya dari RSUD Sukawati itu sangat berharap adanya RSUD Sukawati itu kan sebenarnya menjadi tempat rujukan pertama untuk kasus-kasus yang memang puskesmas tidak bisa menyelesaikan. Itu kan rujukannya ke RSUD Sukawati Tangen dulu sebelum ke rumah sakit yang lebih tinggi tingkatannya. Jadi harapannya dengan spelling itu, selain RSUD Sukawati mendekatkan layanan sendiri, itu RSUD Sukawati itu juga berharap bisa lebih dikenal oleh masyarakat, lebih dipercaya masyarakat yang ada di sekitar Singen Sumonar, Gesi Tangen, Sukodono, Mondokan, Jenar itu benar-benar memanfaatkan fasilitas yang ada di RSUD Sukawati Tangen, jadi tidak sungkan untuk datang ke tempat kami dan tidak perlulah kasus-kasus tertentu itu yang memang benar-benar rumah sakit Sukawati itu bisa menangani, kan nggak perlu jauh-jauh ke Sragen apalagi ke Solo.
0: Krisis air bersih mulai melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Sragen dan berdampak pada ketersediaan air bersih bagi masyarakat setiap musim kemarau tiba. Salah satu wilayah yang terdampak krisis air bersih, yakni Kecamatan Gesi. Dari tiga desa yang selama ini menjadi langganan kekeringan, Desa Poleng menjadi wilayah yang terdampak paling parah pada musim kemarau tahun ini. Merespon kondisi tersebut, Komunitas Sedulur Sragen Bersatu atau SSB belum lama ini menyalurkan bantuan air bersih kepada warga Desa Poleng sebanyak 5 tangki air. Penyaluran tersebut menyasar beberapa titik yang dinilai membutuhkan pasokan air bersih. Ketua Sedulur Sragen Bersatu SSB, Hendri atau yang akrab disapa Momon, mengatakan, Kegiatan tersebut merupakan agenda sosial yang rutin dilakukan komunitasnya, termasuk dalam momentum bulan Agustus. Menurutnya, bantuan air bersih tersebut berasal dari gotong royong para relawan, pengurus, serta anggota SSB yang memiliki kemampuan lebih untuk membantu masyarakat. Dalam proses penyaluran, SSB juga memperhatikan kondisi warga yang menerima bantuan. Salah satunya, pengisian air sengaja ditempatkan di depan rumah warga yang sedang membutuhkan kemudahan akses, termasuk rumah yang terdapat ibu hamil, agar tidak kesulitan mengambil air. Dengan demikian, bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak kekeringan, sekaligus memenuhi kebutuhan air bersih selama sumber air warga mengalami keterbatasan.
3: Ini kegiatan rutin Seduru Sagen Bersatu di momen bulan Agustus. Sementara kita ada 5 tangki. Di daerah Serawong ada 2 RT dan daerah Polen juga ada 2 RT yang sangat membutuhkan uluran tangan termasuk air bersih ini. Dari relawan-relawan dan dari sedulur pengurus sedulur Sragen Bersatu serta anggota yang mempunyai keuangan lebih, jadi kita baksos untuk saudara-saudara kita yang benar-benar membutuhkan air bersih di wilayah, khususnya wilayah Gesi. Harapan saya untuk komunitas yang lain, ormas, monggo kita sama-sama bersatu untuk berbagi air bersih khususnya yang benar-benar dibutuhkan di saudara-saudara di Kecamatan Gesi saat ini.
0: Puskesmas Kalijambe menggelar forum konsultasi publik FKP sekaligus rapat lintas sektoral triwulan ketiga tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam menangani sejumlah persoalan kesehatan di wilayah Kecamatan Kalijambe. Dua persoalan kesehatan yang menjadi perhatian utama yakni pencegahan demam berdarah dengue, DBD, serta penemuan kasus tuberkulosis TBC. Dalam sambutannya, Kepala Puskesmas Kalijambe Dr. Gigi Sri Ambar Yuliwanaru memaparkan data capaian kasus DBD hingga Agustus 2026. Berdasarkan data tersebut, terdapat 4 desa di Kecamatan Kalijambe yang mencatat angka kasus DBD dan memerlukan perhatian khusus. Menanggapi kondisi tersebut, Puskesmas Kalijambe menegaskan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan DBD tidak dapat dilakukan oleh puskesmas seorang diri. Dibutuhkan peran serta seluruh elemen masyarakat termasuk dukungan, advokasi, dan fasilitasi dari berbagai sektor untuk menekan penyebaran DBD. Salah satu kunci utama pencegahan adalah pemberantasan sarang nyamuk PSN. Sebagai langkah konkret, Puskesmas Kalijambe mendorong penerapan PSN serta gerakan Satu Rumah Satu Jumantik, GIRIJ. Puskesmas juga mengusulkan keterlibatan sektor pendidikan dengan memberikan tugas kepada para siswa untuk turut memantau keberadaan jentik nyamuk di lingkungan sekitarnya setiap hari Jumat. Sementara itu, para kepala desa diimbau untuk membuat surat edaran maupun surat keputusan SK agar setiap rumah memiliki sedikitnya 1 orang juru pemantau jentik atau jumantik mandiri. Melalui penguatan kolaborasi lintas sektor ini, Puskesmas Kalijambe berharap kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan semakin meningkat. Upaya tersebut diharapkan mampu memutus siklus perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti, sekaligus menekan kasus DBD di wilayah Kecamatan Kalijambe. Selain pencegahan DBD, forum konsultasi publik dan rapat lintas sektoral ini juga menjadi momentum untuk memperkuat upaya penemuan kasus TBC, sehingga dapat dilakukan penanganan sedini mungkin. Kolaborasi antara puskesmas, pemerintah desa, sektor pendidikan, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam mewujudkan lingkungan yang lebih sehat, serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kalijambe.
4: Peran serta advokasi, fasilitasi, dan sebagainya dari Bapak-Ibu di lintas sektor monitor. Misalnya,

0: janji kuncinya adalah kebersihan lingkungan dan pemberantasan sarang nyamuk, dalam arti tidak ada centek-centek.
1: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
2: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Halo, apa kabar? Selamat sore, Mitra Buana dan pendengar dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Rara Anggita yang menemani Anda untuk kesempatan hari ini di edisi hari Senin 24 Agustus 2026. Biasa dari saat sekarang sampai di jam 19 atau jam 7 malam ya, kita bersama di Kala Kus Plus, kangen lagu Kus Plus. Tembang-tembang dari Kus Plus spesial untuk Anda, menemani apapun aktivitas Anda di kesempatan sore hari ini. Sementara silahkan yang mau ikut bergabung, landphone SMS WhatsApp Rara buka untuk Anda. Untuk landphone ya, 890799, land telepon 890799. Sementara SMS dan juga line WhatsApp di 082-133-950-947. Line SMS dan juga line WhatsAppnya di 082-133-950-947. Sama, 33 yang tengah sampai jam 7 malam ya. Yang mau streaming juga bisa, silahkan. Bisa menyimak melalui lppl.buanaasriseragen.com. Line phone yang sama WhatsApp-nya ditunggu sama Rara. Silakan yang mau bergabung untuk line telepon Rara terima dulu ya. 890799, silakan yang mau ikut bergabung. Selamat sore LWPL Buana Asri.
1: Selamat sore. Cantik, monggo Bunda. Cantik. Waduh, terima kasih. Waduh, asik nih. Sehat ya Bunda?
2: Alhamdulillah. Dari suaranya kelihatan enggak?
1: Dari suaranya kelihatannya Bunda lagi bahagia. Lagi semangat untuk hari ini. Kayaknya habis dijenguk ya kemarin ya?
2: Enggak kok.
1: Oh, enggak?
2: Enggak ikut Bunda pokoknya.
1: Oh, gitu ya. Pas lewat tuh ada yang di depan soalnya.
2: Iya. Laki-laki ya?
1: Gak tahu, mobilnya putih.
2: Oh, kalau agak siang Mama Ami.
1: Oh, Mama Ami, wah salam ya buat Mama Ami ya.
2: Iya.
1: Ada mobil putih di depan, lagi parkir gitu, terus agak ramai, kirain Bunda tindaan.
2: Enggak, aku mau dirasani ya kemarin. Sama Mas Brahma tau.
1: Oh iya tau.
2: Kok tau Mbak Rara ngaruh?
1: Iya, kayaknya tindakan Bunda wong rame-rame di sana.
2: Apa namanya kalau yang pagi itu ke Semarang, Mbak. Rara itu kok yang ngerti yang Semarang, Mbak.
1: Ya kan yang itu, Dek, siapa itu? Dulu kan Semarang ya itu ya.
2: Oh, iya ya.
1: Yang sempat jajan waktu itu. Tapi sekarang enggak di Semarang kok ya?
2: Enggak, sekarang kan sudah lulus, sudah. Terus tekan mana-mana itu.
1: Oh, muter-muter. Berpetualang.
2: Putih itu motor gede, motor gede.
1: Gitu.
2: Bos gede-gede itu. Tapi dia nyambut gawe.
1: Oh.
2: Motor ini gitu loh Mbak.
1: Udah
2: sambil malah dia pesiar, nggak bayar malah dibayar.
1: Oh iya, nah itu yang asik emang gitu Bunda.
2: Tapi terus mau kerja itu belum kerja.
1: Iya, enggak apa-apa. Mumpung masih muda ya. Yang penting menghasilkan. Oh iya, lumayan. Daripada lumanyun. Nah, betul.
2: Maksudnya nanti tangis di hatiku ya.
1: Tangis di hatiku lah, kok menangis?
2: Yang menangis itu kok Kus Plus.
1: Nah, cuma lagu ya Bunda ya.
2: Nah, pokoknya apapun.
1: Harus tetap semangat, harus tetap bahagia.
2: Gitu.
1: Betul.
2: Katanya lapang dada itu bukan karena masalahnya selesai katanya.
1: Gimana?
2: Iya, lapang dada itu bukan karena masalahnya selesai. Tapi karena kita bisa menerima.
1: Oh iya, karena kita bisa berdamai.
2: Pokoknya seneng sih.
1: Nah, gitu, rara banget itu ya. Raketang jerone ambiar sementing bahagia. Iya, ya. Nah, yang penting tuh senyum dulu. Itu apa namanya menarik apa namanya aura-aura positif.
2: Biar kita dikira bahagia enggak apa-apa.
1: Oh, itu doa.
2: Tapi ya mungkin ya, Mbak, ya mungkin juga mungkin menular.
1: Gitu. Nah, betul.
2: Buat semuanya.
1: Wah.
2: Tadi
1: di Bali
2: itu
1: mas tak jawab. Oh gitu.
2: Yang di Bali
1: ini Bali Bunda. Oh gitu ya. Sekarang tinggal request lagu sambil istirahat ya Bunda ya.
2: Kata Mbak Rara kan nomor 1 dapat bonus.
1: Oh iya. Bonusnya lagu.
2: Maksudnya udah cerita.
1: Sambil ngobrol sama penyiar. Heeh.
2: Yang di belakang saya.
1: Oh enggak apa-apa. Salah ya Kerry. Dong. Siapa cepat dia yang ngobrol ya Bunda ya. Oh gitu tah. Enggak juga deh. Karena kita sama ya, kita sehati jadi paham. Sesep gitu. Betul. Sama-sama Bundaku sayang.
2: Maaf yang di belakangku. Yuk greng.
1: Yuk greng. Terima kasih untuk Bunda Yasma yang ada di Taman Nasi. Saya selalu Bunda. Oh ternyata Mama Ami ya. Salam ya buat Mama Ami ya. Lama tak jumpa. Lama banget ya. Dulu pas kesini ketuk-ketuk di pintu depan. Kirain dikunci padahal enggak. Makasih ya Bunda. Luar biasa. Tangis di hatiku boleh Bunda. Sudah disiapkan sama Rara. Nanti bisa disimak tembangnya. Yang mau ikut bergabung boleh. Line telepon SMS WhatsApp-nya masih dibukain loh sama Rara. Sembari kita menantikan kumandang azan maghrib untuk hari ini yang akan dikumandangkan pada pukul 17:39. Kumandang azan maghrib untuk hari ini mitra Buana dan pendengar akan dikumandangkan pada pukul 17:39. Baik, Rara akan sapa yang ada di line SMS WhatsApp ya. Ada siapakah untuk SMS WhatsApp yang sudah ikut bergabung karena line phone-nya belum berdering. Oh, aduh ada Bunda Ngatmi, apa kabar Bunda? Sehat selalu. Selamat sore Mbak Rara, apa kabar Mbak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini Bunda Ngatmi Mbak, Bunda sehat Mbak. Nanti Bunda Ngatmi lagunya Bunga di Tepi Jalan ya Mbak ya. Salamnya ikut aja Mbak buat Mbak Rara. Selamat bertugas. Terima kasih Mbak Rara, Yugreng. Yugreng juga terima kasih untuk Bunda Ngatmi. Wah sehat selalu nih yang punya hik di Timur Palang Kereta Api Teguhan. Laris Manis Tanjung Kimpul ya Bunda untuk hiknya. Dan untuk lagunya Bunga di Tepi Jalan bisa ditunggu. Terima kasih Bunda, sehat selalu. Salam sejahtera keluarga dan jangan lupa bahagia. Bunda Miko di Kadipiro sambil coba kabar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rara semangat terus ya Mbak, amin. Bunda juga ya, Bunda juga harus semangat nih. Jangan kelas sama Rara ya Bunda. Minta lagunya Jangan Putus Asa. Buat Mbak Rara terima kasih. Yugreng, Yugreng juga terima kasih. Untuk Bunda Miko di Kadipiro sambil rejo. Sehat selalu ya Bunda. Salam sejahtera untuk keluarga, jangan lupa bahagia. Ambiar nanti ibu kelompok nih diwadahi kresek Bunda. Selanjutnya dikirim ke Kerapia. Bunda Gun luar biasa hari ini, sehat selalu Bundaku sayang. Tetap semangat, jangan lupa bahagia ya Bunda. Wah ini luar biasa nih, sampai mau diwadahi kresek loh ya. Kalau udah diwadahi kresek gak usah dikirim lagi Bunda, udah ambiar ganti yang baru. Terima kasih Bunda Gun. Di belakangnya ada ayangnya di Afnan atau Bapak Emita di Bomati Masaran. Minta lagunya Masa Lalu. Salamnya buat semua pecinta Kus Plus tanpa terkecuali. Yugreng, Yugreng juga. Terima kasih untuk Bapak Emita atau ayangnya di Afnan yang ada di Bomati Masaran. SMS WhatsApp sudah Rara bacakan. Line phone juga sudah Rara terima. Kita buka dulu kebersamaan kita hari ini ya. Kalau cukup nanti akan Rara hadirkan beberapa tembang yang sudah di request melalui line phone SMS WhatsApp. Paling atas list Rara nih ada Tangis di Hatiku. Lagu ini sekaligus membuka kebersamaan kita hari ini, spesial untuk Bunda Yasman yang ada di Taman Asri. Bunda sehat selalu, tetap semangat, jangan lupa bahagia Bundaku sayang. Monggo silakan, ini dia tembangnya.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.
2: Jalan-jalan neng Karang Malang, ngombe es degan neng pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko neng halaman.
4: Avanza ne sopo sing parkir neng halaman, Dik?
2: Avanza ku toyu, lagi ndungo kiyu, sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
4: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat!
2: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, pakle, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Sragen.
4: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
2: Wah, nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yu.
4: Lah nek durung entuk,
2: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
4: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor, yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri, termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari, pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu, buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Menang.

0: Halo, apa kabar? Selamat malam, Mitra Buana dan Pendengar. Rara Anggita, berumurnya dengan untuk kesempatan hari ini ya. Edisi hari Senin 24 Agustus 2026. Sampai di jam 8 kita bersama di Info Malam. Dan Rara buka kebersamaan kita untuk malam hari ini dengan Surga Cinta. Koleksi dari Ada Band mengawali jumpa kita. Info Malam, informasi yang pertama. Rara hadirkan dari asko.id mengenai kapan sih waktu yang tepat untuk mengganti spray kasur. Tahu nggak kapan nih? Ternyata Mitra Buana dan Pendengar, idealnya spray kasur ini diganti setiap 2 minggu sekali ya. Namun frekuensi ini dapat berubah-ubah tergantung pada kebiasaan dan juga kondisi kamar masing-masing. Nah, berikut beberapa faktor yang bisa mempercepat penumpukan kotoran di spray, Mitra Buana dan Pendengar. Yang pertama adalah keringat saat tidur. Sudah tidak asing lagi untuk berkeringat saat tidur, apalagi sekarang ya lagi musim panas begini ya. Terutama di daerah tropis seperti Indonesia, di mana suhu dan juga kelembapan udara yang meningkat dapat membuat kasur di kamar tidur ini dan juga bantal menjadi lembab juga. Jadi, ketika Anda berkeringat saat tidur, ini saatnya untuk mulai cek-cek nih, harus mengganti spray ya. Selain itu adalah sisa sel kulit mati. Nah, walaupun jarang terlihat, kulit akan regenerasi di malam hari yang nantinya menyisakan kulit mati pada kasur kita. Sementara ada juga debu dari udara dan juga kipas angin. Debu halus yang berterbangan akan dengan mudah menempel pada serat spray, Mitra Buana dan Pendengar. Yang punya hewan peliharaan, bulunya juga nih harus diwaspadai ya, bulu hewan peliharaan. Di mana bulu dan juga kotoran yang dibawa hewan peliharaan juga dapat mempercepat pertumbuhan tungau dan bakteri kotor pada area kasur. Serta yang terakhir adalah kebiasaan makan di kasur. Remahan makanan yang ada di kasur bisa menjadi sumber makanan bagi tungau debu. Nah, jika Anda tinggal di lingkungan yang mudah lembab, sering berkeringat saat tidur, atau memiliki hewan peliharaan, sebaiknya Anda bisa mengganti spray Anda seminggu sekali. Gitu ya, silahkan nanti dicek-cek lagi. Anda bisa mengganti spray Anda 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali. Tadi sudah ada beberapa faktor yang Rara hadirkan untuk Anda, di mana keringat saat tidur, sisa sel kulit mati, debu dari udara dan juga kipas angin, bulu dari hewan peliharaan dan juga kebiasaan makan di kasur. Ini bisa menjadi pengingat atau untuk checklist Anda di saat mengganti spray kasur ya. Dengan tadi dari asko.id, kapan waktu yang tepat untuk mengganti spray kasur? Sudah Rara hadirkan untuk Anda di sesi pertama Info Malam hari ini. Rara masih menyimpan info lainnya untuk Anda. Sementara selanjutnya menyusul Ada Band dengan Surga Cinta. Rara punya Samson, kenangan terindah untuk Anda setelah yang berikut ini.
1: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacut bimbang, sapa ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanzane sapa sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sapa ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklek, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Ragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanza ne sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Algormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor, yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri, termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Algormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari, pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu, buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Algormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.

Demi waktu dari Ungu mengantarkan kita ke menit terakhir kebersamaan untuk info malam hari ini, Mitra Bunda dan Pendengar. Penutup jumpa kita, Rara akan hadirkan informasi dari halodoc.com mengenai apa sih yang dimaksud dengan night terror. Ya, night terror itu apa sih gitu ya? Ternyata night terror ini adalah gangguan tidur yang membuat seseorang mengalami halusinasi, berteriak, takut, kemudian nafas lebih cepat, berkeringat, bahkan menangis di tengah tidurnya gitu. Namun orang yang mengalami kondisi ini seringkali kesulitan untuk tersadar dari tidur mereka, sehingga kondisi ini berbeda dengan mimpi buruk gitu. Jadi berbeda ya antara mimpi buruk dengan night terror ini, Mitra Buana dan Pendengar. Sementara untuk yang memiliki gangguan ini, yang mengalami kondisi ini, mereka itu susah untuk tersadar dari tidur mereka gitu. Kenapa? Karena saat mengalami mimpi buruk, seseorang yang mengalaminya akan terbangun ya dan mengingat pengalaman tersebut. Kondisi ini bisa dialami oleh siapa saja, tetapi anak-anak disebut lebih beresiko dibandingkan dengan orang dewasa. Sebagian besar anak yang mengalami night terror ya berusia di bawah 5 tahun. Anak yang mengalami kondisi ini seringkali tidak bisa terbangun dari tidur mereka dengan sendirinya, bahkan juga tidak merasakan upaya-upaya membangunkan dari orang sekitar. Jadi meskipun mereka dibangunin gitu ya, digoyang-goyang, mereka nggak bangun gitu. Ketika setengah sadar pun, si kecil ini tidak dapat mengenali keadaan di sekitarnya dan tidak dapat ditenangkan selama serangan tersebut masih berlangsung. Nah, serangan night terror ini biasanya hanya berlangsung selama beberapa detik hingga beberapa menit saja. Tetapi episodenya mungkin bisa berlangsung lebih lama. Nah, demikian tadi kita sudah mengenal apa sih yang namanya

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men.
1: Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam

Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, Pemkab Boyolali melalui Dispertan kembali memberikan bantuan alat pertanian bagi para petani Kota Susu. Temanggung menjadi sentra cabai Jateng. Inilah Jateng dalam berita. Selengkapnya saya Mita Rosana.

0: menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk mendorong ketahanan pangan. Pemkab Boyolali melalui Disbertan Kabupaten Boyolali kembali memberikan bantuan alat pertanian bagi para petani Kota Susu. Yunita melaporkan selengkapnya.
1: Dari Boyolali melaporkan, menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk mendorong ketahanan pangan, Pemkab Boyolali melalui Disbertan Kabupaten Boyolali kembali memberikan bantuan alat pertanian bagi para petani Kota Susu. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Boyolali Agus Irawan menyerahkan bantuan alat pertanian secara simbolis kepada 11 penerima yang terdiri dari 7 kelompok tani Poktan, 3 gabungan kelompok tani Gapoktan, dan 1 kelompok pemuda tani yang berlangsung di aula kantor Disbertan Kabupaten Boyolali. Dalam penyerahan tersebut, Bupati Boyolali Agus Irawan mengungkapkan bahwa penyaluran bantuan tersebut adalah bentuk dorongan Pemkab Boyolali untuk mendukung salah satu potensi terbesar Kabupaten Boyolali, yaitu pertanian.
2: Pertanian ini menjadi potensi besar Kabupaten Boyolali. Ini salah satu potensi yang harus benar-benar kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat Kabupaten Boyolali, khususnya yang di bidang pertanian. Nah, ini kami pemerintah Kabupaten Boyolali melalui kedinasan kami, Dinas Pertanian yang sangat luar biasa, terus-menerus memberikan bantuan, baik itu dari alat-alat, bibit, menjaga harga pupuk, dan semuanya. Jadi sekarang bantuan harus benar-benar masuk ke kelompok tani ataupun gapotan. Tidak boleh lagi ke perorangan. Kita berharap nanti ke depan desa dulu maju, warganya sejahtera, boten sak mungkin bingung-bingung bupati maju ke Boyolali. Kalau dua ini sudah terpenuhi, insya Allah Boyolali itu sudah maju. Pasti kabupatennya sudah maju. Jadi kita mengejarnya adalah pemberian bantuan pemerataan tepat sasaran.
1: Sementara Kepala Disbertan Kabupaten Boyolali, Suyanta, mengatakan bahwa bantuan alat pertanian yang diserahkan berupa 9 unit traktor

0: roda 4 senilai 2,73 miliar rupiah dan 2 unit combine harvester senilai 1,17 miliar. Salah satu penerima bantuan traktor roda 4, Bambang Pramono dari Gapotan Tirto Langgeng Desa Sawahan Kecamatan Ngemplak mengaku sangat terbantu karena akan memudahkan pengolahan lahan. Adapun penerima bantuan combine harvester yakni Poktan Prasojo 7 Desa Sumber Agung Kecamatan Klego dan Poktan Ketintang 5 Desa Ketintang Kecamatan Nogosari. Sementara penerima bantuan traktor roda 4 yaitu Gapotan yang berada di Kecamatan Kemusu, Ngemplak, Banyudono, Poktan yang berada di Kecamatan Musuk, Andong, Nogosari, Sambi, serta kelompok pemuda tani pengen maju di Desa Ketoyan Kecamatan Wonosegoro. Dari Kabupaten Boyolali, saya Yunita, reporter Radio LPPL Merapi FM melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
1: Dinas Pertanian dan Peternakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya menjaga ketersediaan pasokan cabai menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional atau HBKN, Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Rama Adiaksa melaporkan.
2: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, Dinas Pertanian dan Peternakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya untuk menjaga ketersediaan pasokan cabai menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu program penanaman cabai rawit seluas 35 hektar di Kabupaten Temanggung. Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung, Sumarno mengatakan, khusus untuk cabai pada tahap awal telah ditanam seluas 20 hektar di wilayah Kecamatan Silopampang dan Kecamatan Kaloran.
3: Beberapa tanaman yang masih bisa hidup, ada sayuran nggih. Untuk sayuran ini ada cabai, kemudian juga bawang merah utamanya untuk daerah sawah. Kemudian juga ada tanaman-tanaman lain seperti mentimun juga. Mentimun ini juga harganya bagus. Untuk cabai, kami ada kegiatan memang disengaja ditanam di bulan Juli Agustus ini. Ada kisaran 20 hektar. Itu untuk kegiatan champion cabai. Kalau istilahnya bukan champion cabai ya sekarang, karena itu Jawa Tengah. Punyanya Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah. Tapi diletakkan di Temanggung untuk kegiatan petarung cabai. Petarung cabai, jadi nanti ditanam di bulan Juli ini, nanti harapannya bisa panen itu nanti di bulan Desember, November, Desember, Januari. Pada saat biasanya perhitungannya kebutuhan untuk cabai itu cukup lumayan, karena di Nataru, Natal dan Tahun Baru itu biasanya juga produksinya kurang. Jadi kita coba untuk tanam itu 20 hektar, nanti totalnya sekitar 35 hektar. Ada di daerah Selopampang, kemudian di daerah Kaloran. Cabainya cabai rawit. Dari kegiatan dari provinsi ya, ya APBD 1, kita ya ikut melaksanakan, mendampingi kelompok petani-petani madu ya, yang kita gandeng dengan provinsi juga untuk supaya bisa melakukan pertanaman. Intinya ya nanti untuk kecukupan pasokan dari cabai. Dan itu memang diarahkan untuk di Jawa Tengah. Artinya nanti hasil cabai itu harus laporan tiap kali panen itu, kemudian dijualnya di pasar Jawa Tengah. Tidak boleh di luar provinsi Jawa Tengah.
2: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
1: Program Hasil Terbaik Cepat PHTC Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR untuk peningkatan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Purbalingga yang menyasar 11 madrasah tahun anggaran 2025-2026 terus dikebut dan saat ini progres fisik antara 69 hingga 82%. Fitri Hasanah melaporkan selengkapnya.
4: Program Hasil Terbaik Cepat PHTC Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR untuk peningkatan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Purbalingga yang menyasar 11 madrasah tahun anggaran 2025-2026 terus dikebut dan saat ini progres fisik antara 69 hingga 82%. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kan Kemenag Purbalingga Wisnu Sudarmawan mengatakan bantuan di Purbalingga dikerjakan dalam satu paket bersama Kabupaten Cilacap dengan nilai total mencapai 25 miliar. Dikatakan Wisnu, bentuk bantuan yang diterima yakni manfaat bangunannya yang mayoritas dilakukan rehab gedung untuk ruang kelas, tetapi ada satu madrasah negeri dan MI swasta yang dibongkar total dan dibangun dari nol, sedangkan untuk pengerjaan dilakukan oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan PUPR. Wisnu merinci 11 madrasah penerima manfaat program ini, diantaranya MI Ma'arif NU 2 Maribaya, MI Ma'arif NU 1 Kalijaran, MI Ma'arif NU 2 Kalijaran, MI Ma'arif Ma'arif NU 2 Taman Sari, MI Ma'arif NU 02 Bantar Barang, MI Ma'arif Selakambang, MI Ma'arif Karangsari, MI Ma'arif Karangreja, MTS Ma'arif NU Rembang, MTS Negeri 3 Purbalingga, serta MA Al-Huda Taman Sari.
5: 10 itu swasta, yang satu negeri, di mana sampai saat ini masih dalam proses pembangunan, belum ada yang selesai 100%. Dan itu sangat berarti bagi madrasah-madrasah di Kemenag Kabupaten Purbalingga. Total ada 11 madrasah yang dapat PHTC di tahun 2005-2026 dan masih ada satu tapi belum mulai dikerjakan, yaitu satu MTS, MTS Muhammadiyah. Itu progresnya sudah sampai sekitar, masih berjalan antara 69% sampai 82%.
4: Diterangkan Wisnu, Kemenag turut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek untuk memastikan kualitas pembangunan sesuai ketentuan. Tim monitoring dan evaluasi MONEV dari Kantor Kementerian Agama Jawa Tengah juga telah melakukan peninjauan langsung ke seluruh lokasi pada akhir Juli dan akan kembali dilakukan MONEV di awal Agustus ini. Demikian Fitri Hasanah melaporkan.

0: dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Pemerintah Kabupaten Pemkab Temanggung mengalokasikan bantuan keuangan khusus senilai Rp481 juta rupiah untuk mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkades serentak 2026. Tahun ini ada 14 desa yang menyelenggarakan Pilkades. Selengkapnya dilaporkan Rama Adiaksa.
2: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, pemerintah daerah Kabupaten Temanggung mengalokasikan bantuan keuangan khusus senilai 480 juta untuk mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa atau Pilkades serentak 2026. Tahun ini ada 14 desa yang menyelenggarakan Pilkades, yaitu Desa Malbo di Kecamatan Kandangan, Desa Kandon di Kecamatan Kaloran, Desa Ngelarangan di Kecamatan Tretep, Desa Patken dan Semen di Kecamatan Wonoboyo, Desa Lowongu, Kecamatan Bejen, Desa Kedu, Kecamatan Kedu, Desa Tembara, Kecamatan Tembara, Desa Wonotirto, Kecamatan Bulu, Desa Kateken dan Tegaljo di Kecamatan Ngadirjo, Desa Ketitang dan Kertosari di Kecamatan Jumo, serta Desa Sungingsari di Kecamatan Parakan. Dalam hal ini, Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau Dinpermades Kabupaten Temanggung, Agus Budi Gunawan mengatakan, rata-rata setiap desa akan menerima bantuan sekitar 30 hingga 35 juta rupiah untuk operasional kegiatan Pilkades.
3: Jadi kita ini pada tahapan penyusunan DPS, tanggal 3 sampai tanggal 7 itu penyusunan DPS. Kemarin sebelum itu tahapannya usulan wilayah pemilihan sama usulan biaya Pilkades. Nah, wilayah pemilihan di Temanggung seperti biasanya dibagi 3, di 3 distrik Pak Heru. Itu di Temanggung gitu kan karena enggak ada hitung ulang sehingga ketika terjadi suara yang sama itu nanti dilihat sebaran luas yang lebih luas gitu. Ya, terus yang menang di lebih luas itu yang nanti akan menjadi nomor satu kalau suara yang tertinggi sama. Nggih. Terus kan 3 itu merah, kuning sama biru. Nah, kalau memang yang tertinggi itu sama dilihat dia menang di berapa wilayah pemilihan. Kalau dia masih draw, kok ternyata yang satu menang di biru, yang satu menang di kuning, terus di tengah-tengah ini draw juga, lah itu baru nanti kalau di Temanggung masih memberlakukan ujian. Karena kemarin permendagrinya yang belum ditetapkan, kalau permendagri nanti akan melihat DPT, melihat kok masih sama DPT, DPT melihat partisipasi, itu masih ngoten, tapi belum permendagrinya belum ditetapkan. Ngoten untuk 29 Oktober. Iya, nanti rencana pelantikan di akhir Desember. Ya, karena AMC-nya di 27 Desember. Desanya ada 14 desa. Total anggaran dari Kabupaten Temanggung itu yang bentuknya bantuan keuangan khusus itu 481 sekian juta. Itu sudah 14 desa. Rata-rata desa saya hitung ya sekitar 30 sampai 35 juta. Itu bantuan. Nah, nanti masih dianggarkan dari APBDes. Tetap APBDes nggih. Di pas-pas hari H itu yang pakai APBDes biasanya kan untuk makan minum itu. Tapi kalau untuk surat suara, untuk kelengkapan-kelengkapan yang lain itu dari APBD yang bantuan keuangan tadi.
2: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
1: Bertempat di aula kantor Kecamatan Kota Kudus selama 2 hari yakni tanggal 10 hingga 11 Agustus 2026 berlangsung pemberian bantuan kursi dan kaki palsu kepada penyandang disabilitas. Selengkapnya Riri Sabrina melaporkan.
4: Bertempat di aula kantor Kecamatan Kota Kudus selama 2 hari yakni tanggal 10 hingga 11 Agustus 2026 berlangsung pemberian bantuan kursi dan kaki palsu kepada penyandang disabilitas. Bantuan ini diserahkan langsung oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang bekerja sama dengan Wheelchairs for Kids dan Global Village Foundation Bali. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Imam Maskur mengatakan untuk bantuan kepada para penyandang disabilitas di Eks Karesidenan Pati mendapatkan bantuan sebanyak 61 unit berupa kursi roda adaptif untuk anak selebral palsi dan hidrosefalus.
5: Kami menjalin kerjasama dengan Global Village dari Australia dan alhamdulillah tahun ini dikasih 181 unit. Dua hari ini sama, jumlah totalnya 61, kan besok hanya tinggal 23 orang. Nanti untuk jadinya kaki palsunya sekitar 1 bulan.
4: Ya. Istri Wakil Gubernur Jawa Tengah Nawal Arafah Yasin mengatakan kedatangannya ke Kudus adalah untuk melihat langsung bantuan kursi roda dan kaki palsu kepada para penyandang disabilitas.
6: Jadi harapannya ini nanti bisa bermanfaat untuk disabilitas. 23 kabupaten. Ini dari Kudus sekitarnya seperti Rembang, Pati, juga hadir di sini Jepara. Kenapa tempatnya di kecamatan? Ini merupakan sebuah pelaksanaan implementasi daripada kecamatan berdaya ada layanan untuk disabilitas, sehingga Pat Kanding di sini. Dan kenapa harus hadir disabilitasnya pada hari ini? Karena kita butuh untuk mengukur, mengadjust ukuran daripada kursi roda ini disesuaikan dengan ukuran.
4: Kedatangan istri wakil gubernur Jateng ini juga didampingi oleh ketua tim penggerak PKK Kabupaten Kudus, Endah Endayani Samaninta Koris, termasuk kepala dinas P3A P2KB Kudus Putu Twinarno dan juga kepala dinas PMD Kudus Fomni Dwi Arfana serta camat Kota Kudus Abu Bakar. Rere Sabrina melaporkan untuk Jateng dalam berita.
7: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Sragen untuk memastikan siswa memperoleh ruang belajar yang aman dan layak. Indah Anjani melaporkan untuk Anda.
8: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Sragen untuk memastikan siswa memperoleh ruang belajar yang aman dan layak. Komitmen tersebut diwujudkan dengan mengecek langsung kondisi sejumlah sekolah yang masuk kategori rusak berat Selasa 11 Agustus 2026. Pengecekan dilakukan di SD Negeri Kalikobok 1, Kecamatan Tanon, dan SD Negeri Jekani 3, Kecamatan Mondokan. Bupati Sragen mengatakan pengecekan lapangan diperlukan untuk memastikan kondisi bangunan sekolah sesuai dengan data yang ada. Menurutnya, selama ini data sekolah rusak berat masih sebatas jumlah atau angka, tanpa dilengkapi data visual mengenai kondisi bangunan. Melalui pengecekan langsung, pemerintah daerah ingin membangun basis data visual yang lebih akurat sebagai dasar menentukan prioritas penanganan. Sekolah dikategorikan rusak berat apabila kondisi bangunannya berpotensi membahayakan kegiatan belajar mengajar. Di antaranya, dinding mengalami retak dalam, plafon atau atap beresiko runtuh, hingga lantai yang bergelombang dan pecah. Bupati menyebut saat ini terdapat 204 ruang yang masuk kategori rusak berat. Penghitungan dilakukan berdasarkan ruang, mulai dari ruang kelas, ruang guru, hingga ruang perpustakaan. Hasil pengecekan tersebut nantinya menjadi dasar untuk menentukan sekolah dan ruangan yang paling membutuhkan penanganan. Untuk mendukung perbaikan, pemerintah Kabupaten Sragen telah menyiapkan anggaran sekitar Rp17 miliar untuk rekonstruksi dan perbaikan sekolah.
9: Kami melakukan pengecekan sekolah-sekolah dalam kategori rusak berat. Kita ingin membandingkan antar satu sekolah dengan sekolah yang lain, yang dimaksud rusak berat itu seperti apa. Setelah kami datangi bahwa sekolah berat itu adalah sekolah yang kalau terus dilangsungkan pembelajaran, maka membahayakan siswa, membahayakan pengajaran. Ada yang dindingnya retak, ada yang plafonnya itu mau runtuh, ada yang bergelombang lantainya. Nah ini kita cek untuk kita membuat kebijakan-kebijakan berikutnya dalam penanganan sekolah-sekolah yang mengalami rusak berat. Karena selama ini data tentang sekolah berat itu hanya by number, tidak ada data visualnya. Nah ini juga nanti menjadi inspirasi bagi kami untuk membangun basis data kondisi sekolahan, ditambahkan informasi tentang visual atau gambar dari sekolah itu.
8: Sekolah yang memiliki indikasi untuk dilakukan regrouping atau penggabungan sementara tidak dimasukkan dalam daftar prioritas perbaikan. Saat ini terdapat 8 sekolah yang dinilai telah siap menjalani proses regrouping, sedangkan sekolah lainnya masih dalam tahap kajian bersama pihak terkait. Kebijakan tersebut dilakukan agar anggaran perbaikan lebih tepat sasaran, terutama diarahkan kepada sekolah yang dipastikan tetap berdiri dan beroperasi secara mandiri. Demikian Indah Anjani, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
7: Rangkaian update informasi hari ini
1: yang tersaji dalam Jateng dalam Berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam Berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam Berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda dengarkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
10: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
11: Nelayan of Java Men.
12: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
13: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
14: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
15: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mitra Buana serta saudara pendengar. Berjumpa kembali bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, yang kali ini dipancar luaskan melalui Jalan Veteran 21 Sragen di frekuensi 94.7 MHz Radio Buana Sri FM serta live streaming di www.lppl.buanasriseragen.com. Baik Winter Buana serta saudara pendengar, tentunya di edisi siar hari ini, hari Senin 24 Agustus 2026, Irfan Permadi menyapa tentunya dalam acara gelaran kontak malam dengan lagu-lagu berirama dangdut. Dan kebersamaan kita sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Baik Peter Buana serta saudara pendengar, tentunya di edisi siar malam hari ini Irfan Permadi akan menghadirkan lagu-lagu dangdut tentunya. Dan bagi Peter Buana yang ingin beratensi, sudah Irfan Permadi buka tensinya, baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, Cinta Tak Bertuan dari Aulia. Lagu ini diciptakan oleh Hendro Saki yang dirilis pada tahun 2021 dan tentunya sudah menjadi lagu pembuka jumpa kita di edisi siar malam hari ini. Untuk Mitra Buana serta saudara pendengar, selamat malam. Bagaimana kabarnya di malam hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu hal apapun. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini sudah ada penelpon masuk 890799. Irfan Permadi terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam kontak malam.
1: Halo,
0: halo Bandung. Bunda Kini bagaimana kabarnya ini?
1: Baik, baik selalu,
0: Mas. Alhamdulillah. Bunda mau lagu apa ini?
1: Sahara.
0: Ya. Boleh. Lagunya untuk siapa ini?
1: Sahara.
0: Lagunya untuk siapa, Bunda? Oh, siap. Oke, siap Bunda. Amin. Amin. Amin. Amin. Iya Bunda.
1: Selamat malam.
0: Yuk gereng. Baik, terima kasih untuk Bunda Kini yang kali ini menyapa Irfan dengan Sahara. Terima kasih untuk Bunda, sehat selalu untuk Bunda dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya kali ini ada line WhatsApp masuk dari Mbak Nadia di Mageru. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. Selamat malam para pendengar Radio Buana Asri FM. Request Rindu Rumah Menunggu. Terima kasih. Sehat selalu untuk yang siar, yuk gereng. Baik, terima kasih untuk Mbak Nadia di Mageru ya. Lagu Menunggu dari Rindu Rumah featuring Sony Tuben boleh dinantikan. Sehat selalu beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya kembali ada Bunda Miko. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. Selamat bertugas, tetap semangat dan sehat selalu. Amin. Bu Miko minta lagu Dua Kursi buat Mas Irfan. Terima kasih yuk gereng. Baik, terima kasih untuk Bunda Miko. Sehat selalu untuk Bunda Miko dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya kembali, kali ini ada WhatsApp masuk dari Bunda Isbi di Pelem Gadung. Assalamualaikum Nak Irfan. Waalaikumsalam Bunda. Nak Irfan bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bunda dihadirkan Wulan Merindu ya dari Cici Paramida. Salamnya untuk semuanya saja. Semoga sehat selalu semuanya, dilancarkan dalam segala hal. Terima kasih Nak Irfan. Yuk gereng. Baik, terima kasih untuk Bunda Ismi yang ada di Pelem Gadung ya, sudah menyapa Irfan. Kali ini dengan sebuah lagu Wulan Merindu dari Cici Paramida. Lagunya nanti boleh dinantikan. Sehat selalu tentunya beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana, kali ini kita jeda sebentar ya. Dua buah lagu akan Irfan Permadi hadirkan. Yang pertama ada Sahara tentunya untuk Bunda Kini. Dilanjutkan dengan Menunggu dari Rindu Rumah featuring Sony Tuben tentunya untuk Mbak Nadia di Mageru. Untuk Bunda Miko serta Bunda Ismi, harapan Irfan masih tetap stay tune bersama kami di frekuensi 94.7 ataupun di live streaming kami di www.lppl.buanasri.seragen.com. Mitra Buana, kita jeda sebentar dari kawasan Veteran 21 Seragen. Sahara, selamat mendengarkan.

0: Bu, Bu nih, ngerti kacamata dari bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar,
0: Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanza ne sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanza ku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, pakle, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ki endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanza ne sida parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
3: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
2: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
4: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
5: Cakep.
4: Ojo main-main karo negoro. Koyoto toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
5: Cakep.
0: Walah, acur jum.
6: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, baru saja telah kita dengarkan bersama Menunggu dari Rido Roma featuring Sony to Band, dan sebelumnya ada Sahara, sudah kita dengarkan bersama. Dan sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan Bunda Miko, Dua Kursi dari Rita Sugiarto, dilanjutkan dengan Wulan Merindu dari Cici Paramida, tentunya untuk Bunda Ismi. Sekali lagi, bagi Mitra Buana yang ingin beratensi tentunya dalam acara gelaran kontak malam dengan lagu-lagu berirama dangdut edisi siar hari Senin 24 Agustus 2026. Kali ini masih Irfan Permadi. Nantikan atensinya baik di line telepon di nomor 0271-890799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950947. Mitra Buana, kali ini sudah ada Mbak Lastri di Sragen Kulon menyapa Irfan dengan Sang Pujangga dari Kristina. Terima kasih tuh Mbak Lastri, sehat selalu tuh Mbak Lastri dan keluarga tentunya. Amin, ya Rabbal Alamin.

Baik, di belakangnya Mbak Lastri, kali ini sudah ada Mas Ferry di Toyogo, menyapa Irfan. Assalamualaikum, The Land of Java Man. Waalaikumsalam. Mas Irfan, selamat malam, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Mas Ferry. Mas Irfan, aku mau request Baru Terasa dari Arda Chandra. Lagu ini spesial untuk semuanya saja. Terima kasih untuk Mas Irfan, sehat selalu serta diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dan perlindungan dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Mas Ferry, sehat selalu untuk Mas Ferry dan keluarga tentunya. Doa terbaik untuk Mas Ferry dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini tentunya masih bersama saya Irfan Permadi, masih setia menemani Mitra Buana tentunya dengan lagu-lagu berirama dangdut. Dan di malam hari ini, sekali lagi bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, masih Irfan Permadi nantikan atensinya baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Baik, ini di belakangnya ada Mbak Anik Suwarno atau Mbak Anik Gemoy nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Mas Irfan, selamat malam juga. Gemoy hadir, absen terlena di Plemas. Salamnya buat Mas Irfan, selamat bertugas, tetap semangat, tetap sehat. Makasih yuk greng, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Gemoy sudah menyapa Irfan kali ini dengan sebuah lagu koleksi dari Ike Nurjanah, Terlena. Terima kasih untuk Mbak Gemoy, sehat selalu untuk Mbak Anik Gemoy dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Mama Fajar, Gantengnya Pacarku dari Cici Paramida. Yang apa aja boleh. Oke. Ini kelihatannya Gantengnya Pacarku bukan dari Cici Paramida ini, tapi dari Ninik Karlina kalau nggak salah. Oh iya benar. Terima kasih untuk Mama Fajar, lagunya beli dinantikan ya. Nanti sehat selalu beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana, kali ini Irfan Permadi jeda sebentar, akan berjumpa dengan Bunda Miko, dua kursi dari Rita Sugiarto. Selamat mendengarkan.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irwan Permadi, masih setia menemani Mitra Buana tentunya dengan lagu-lagu berirama dangdut dalam acara gelaran Kontak Malam edisi siar malam hari ini. Untuk Mitra Buana, sebelum Irwan Permadi berjumpa dengan Mbak Lastri, sang pujangga dari Kristina, dilanjutkan dengan Baru Terasa kali ini dari Arda Chandra tentunya untuk Mas Ferry, dan yang ketiga nanti Terlena dari Ike Nurjanah tentunya untuk Mbak Ani Gemoy, dan yang keempat Gantengnya Pacarku dari Nini Karlina tentunya untuk Mama Fajar. Dan bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, Mas Irwan Permadi nantikan atensinya baik di line telepon di nomor 0271 890799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082 133 950 947. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini kita jeda sebentar ya. Kristina, sang pujangga, untuk Mbak Lastri, selamat mendengarkan.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albermax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya. Beli jamu di pagi hari, pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu, buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi, masih setia menemani Mitra Buana tentunya dengan lagu-lagu berirama dangdut. Kali ini Irfan Permadi akan berjumpa dengan Mbak Ani Gemo ya, Terlena dari Kenurjana, tentunya dilanjutkan dengan gantengnya pacarku dari Nindi Karlina, tentunya untuk mamanya Fajar. Dan kali ini sudah ada mamanya Cynthia menyapa Irfan dengan Putri Panggung. Terima kasih untuk mamanya Cynthia. Koleksi Putri Panggung dari Uut Permatasari boleh dinantikan, sehat selalu tentunya beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tentunya bagi Mitra Buana yang ingin beratensi ya, masih Irfan Permadi nantikan atensinya. Baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Dan kali ini Irfan Permadi akan berjumpa dengan Mbak Ani Gemoy, Terlena dari Konurjana. Selamat mendengarkan.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini sudah ada Momo Fajar menyapa Irfan dengan lagu dari Cici Paramida Apa Saja. Terima kasih untuk Momo Fajar, sehat selalu untuk Momo Fajar dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya kali ini ada Pak Toto di Masaran. Mas Irfan, kalau masih kebagian waktu aku dihadirkan Terbayang-bayang dari Ona Sutra. Terima kasih Mas Irfan, yuk greng. Baik, terima kasih kali ini untuk Pak Toto yang ada di Masaran ya. Sudah menyapa Irfan, sehat selalu untuk Pak Toto dan Mama Fajar, sehat selalu beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Baik mitra Buana, tak terasa ya jumpa kita dalam acara gelaran Kontak Malam dengan lagu-lagu berirama dangdut edisi siar hari Senin 24 Agustus 2026 akan segera usai. Dan sebelum Irfan Permadi pamit, Irfan Permadi mengucapkan terima kasih kepada mitra Buana yang sudah beratensi. Semoga lagu-lagu yang sudah Irfan Permadi hadirkan bisa menghibur kita semuanya. Dan nanti pukul 22, keruan Anda kami sampaikan seragam dalam berita edisi siar hari Senin 24 Agustus 2026. Saya Irfan Permadi bertugas undur diri. Terima kasih, selamat malam, selamat berjumpa lain waktu, dan salam yuk greng.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Kilas Ragen dalam berita hari ini. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen bersama dengan Bakti Budaya Jarum Foundation menggelar pagelaran wayang orang dan wayang kulit di lapangan Kelurahan Pelumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Sabtu malam 22 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pelestarian budaya sekaligus bentuk bakti budaya kepada pemerintah Kabupaten Sragen dan masyarakat. Pentas budaya tersebut dihadiri Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, Asisten 1 dan Asisten 3 Sekda Kabupaten Sragen, jajaran Kepala OPD Kabupaten Sragen, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan atau Forkopimcam Karangmalang, serta Lurah Pelumbungan, beserta jajarannya. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, Sukisno SPD MSI, dalam sambutannya mengatakan, pentas wayang orang dan wayang kulit tersebut digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga media tontonan dan pendidikan bagi generasi penerus serta sarana apresiasi masyarakat terhadap kesenian tradisional. Pentas wayang kulit kali ini menghadirkan dalang Kita Marianto SSN dari Kecamatan Sambirejo Sragen dengan menghadirkan lakon Satrio Pinilih. Sementara itu, pertunjukan wayang orang berkolaborasi dengan Sanggar Budaya Titah Nareswari dari Triagan Mojolaban Sukoharjo membawakan lakon Ungguling Kautaman Lakuning Sang Bimoseno. Lebih lanjut ditambahkan, pertunjukan kali ini dikemas berbeda karena digelar di ruang terbuka atau open space. Konsep tersebut sekaligus menjadi bagian dari edukasi mengenai tata panggung pertunjukan budaya dengan pendekatan artistik organik. Pelaksanaan pentas budaya tersebut dilakukan secara bergiliran dari satu kecamatan ke kecamatan lainnya. Tahun sebelumnya, kegiatan digelar di Kecamatan Gondang, sedangkan tahun ini dipusatkan di Kecamatan Karangmalang. Sukisno SPD MSI menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Jarum Foundation serta seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya kegiatan, termasuk pemerintah Kelurahan Pelumbungan Kecamatan Karangmalang, Karang Taruna, dan masyarakat setempat.
1: Kegiatan tahun ini adalah pentas wayang kulit dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia tahun 2026. Khotbah pada malam ini adalah pagelaran wayang kulit dan pagelaran wayang orang. Adapun tujuan dilaksanakan kegiatan pada malam hari ini adalah yang pertama sebagai media tuntunan dan pendidikan bagi generasi penerus bangsa. Yang kedua, sebagai sarana apresiasi budaya tradisional bagi masyarakat Sragen. Dan yang ketiga, sebagai sarana hiburan bagi masyarakat khususnya dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-81 tahun 2026. Pelaksanaan kegiatan pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 bertempat di Kelurahan Pelumbungan, Kecamatan Karangmalang. Kegiatan ini dilaksanakan secara bergiliran dari kecamatan satu ke kecamatan yang lainnya. Tahun kemarin di Kecamatan Gondang.
2: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sukawati Tangen terus mendorong masyarakat di wilayah sekitar untuk memanfaatkan berbagai layanan kesehatan yang tersedia. RSUD Sukawati Tangen diharapkan dapat menjadi tujuan pertama bagi masyarakat, khususnya untuk menangani kasus-kasus kesehatan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat puskesmas. Demikian dijelaskan Direktur RSUD Sukawati Tangen, Dr. Wisnu Ritnaningsih MH, saat dihubungi reporter Radio Buana Asri Sragen belum lama ini. Dikatakan, keberadaan rumah sakit daerah tersebut diharapkan mampu menjadi bagian dari sistem rujukan berjenjang sebelum pasien mendapatkan rujukan ke rumah sakit dengan tingkat pelayanan yang lebih tinggi. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh penanganan lebih lanjut di RSUD Sukawati Tangen apabila kasus kesehatan yang dialami tidak dapat ditangani di puskesmas. Selain mendekatkan akses pelayanan kesehatan, RSUD Sukawati Tangen juga terus berupaya meningkatkan kepercayaan masyarakat. Hal ini terutama ditujukan bagi masyarakat di wilayah Singen Sumonar, yaitu Gesi, Tangen, Sukodono, Mondokan, dan Jenar, agar tidak ragu memanfaatkan fasilitas dan layanan kesehatan yang tersedia di RSUD Sukowati Tangen. Optimalisasi layanan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh pelayanan

0: layanan kesehatan yang lebih dekat, sehingga untuk kasus-kasus tertentu yang masih dapat ditangani di RSUD Sukawati Tangen, masyarakat tidak perlu menempuh perjalanan jauh ke wilayah Sragen maupun Solo. RSUD Sukawati Tangen berkomitmen terus mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat, serta sesuai dengan kebutuhan warga di wilayah sekitar. Dengan semakin dikenal dan dimanfaatkannya layanan RSUD Sukawati Tangen, diharapkan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara lebih mudah, nyaman, dan optimal.
1: Kami ya dari RSUD Sukawati itu sangat berharap adanya RSUD Sukawati itu kan sebenarnya menjadi tempat rujukan pertama untuk kasus-kasus yang memang puskesmas tidak bisa menyelesaikan. Itu kan rujukannya ke RSUD Sukawati Tangen dulu sebelum ke rumah sakit yang lebih tinggi tingkatannya. Jadi harapannya dengan spelling itu, selain RSUD Sukawati mendekatkan layanan sendiri, itu RSUD Sukawati itu juga berharap bisa lebih dikenal oleh masyarakat, lebih dipercaya masyarakat yang ada di sekitar Singen, Sumonar, Gesitangen, Sukodono, Mondoan, Jenar itu benar-benar memanfaatkan fasilitas yang ada di RSUD Sukawati Tangen. Jadi tidak sungkan untuk datang ke tempat kami dan tidak perlulah kasus-kasus tertentu itu yang memang benar-benar rumah sakit Sukawati itu bisa menangani, kan nggak perlu jauh-jauh ke Sragen apalagi ke Solo.
2: Krisis air bersih mulai melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Sragen dan berdampak pada ketersediaan air bersih bagi masyarakat setiap musim kemarau tiba. Salah satu wilayah yang terdampak krisis air bersih, yakni Kecamatan Gesi. Dari tiga desa yang selama ini menjadi langganan kekeringan, Desa Poleng menjadi wilayah yang terdampak paling parah pada musim kemarau tahun ini. Merespon kondisi tersebut, Komunitas Sedulur Sragen Bersatu atau SSB belum lama ini menyalurkan bantuan air bersih kepada warga Desa Poleng sebanyak 5 tangki air. Penyaluran tersebut menyasar beberapa titik yang dinilai membutuhkan pasokan air bersih. Ketua Sedulur Sragen Bersatu SSB, Hendri atau yang akrab disapa Momon, mengatakan, kegiatan tersebut merupakan agenda sosial yang rutin dilakukan komunitasnya, termasuk dalam momentum bulan Agustus. Menurutnya, bantuan air bersih tersebut berasal dari gotong royong para relawan, pengurus, serta anggota SSB yang memiliki kemampuan lebih untuk membantu masyarakat. Dalam proses penyaluran, SSB juga memperhatikan kondisi warga yang menerima bantuan. Salah satunya, pengisian air sengaja ditempatkan di depan rumah warga yang sedang membutuhkan kemudahan akses, termasuk rumah yang terdapat ibu hamil, agar tidak kesulitan mengambil air. Dengan demikian, bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak kekeringan, sekaligus memenuhi kebutuhan air bersih selama sumber air warga mengalami keterbatasan.
3: Ini kegiatan rutin Sedulur Sragen Bersatu di momen bulan Agustus, sementara kita ada 5 tangki. Di daerah Serawang ada 2 RT dan daerah Poleng juga ada 2 RT yang sangat membutuhkan uluran tangan termasuk air bersih ini. Dari relawan-relawan dan dari sedulur pengurus Sedulur Sragen Bersatu serta anggota yang mempunyai keuangan lebih, jadi kita baksos untuk saudara-saudara kita yang benar-benar membutuhkan air bersih di wilayah, khususnya wilayah Gesi. Harapan saya untuk komunitas yang lain, ormas, monggo kita sama-sama bersatu untuk berbagi air bersih khususnya yang benar-benar dibutuhkan di saudara-saudara di Kecamatan Gesi saat ini.
0: Puskesmas Kalijambe menggelar forum konsultasi publik FKP sekaligus rapat lintas sektoral triwulan ketiga tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam menangani sejumlah persoalan kesehatan di wilayah Kecamatan Kalijambe. Dua persoalan kesehatan yang menjadi perhatian utama yakni pencegahan demam berdarah dengue, DBD, serta penemuan kasus tuberkulosis TBC. Dalam sambutannya, Kepala Puskesmas Kalijambe Dr. Gigi Sri Ambar Yuliwanaru memaparkan data capaian kasus DBD hingga Agustus 2026. Berdasarkan data tersebut, terdapat 4 desa di Kecamatan Kalijambe yang mencatat angka kasus DBD dan memerlukan perhatian khusus. Menanggapi kondisi tersebut, Puskesmas Kalijambe menegaskan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan DBD tidak dapat dilakukan oleh puskesmas seorang diri. Dibutuhkan peran serta seluruh elemen masyarakat, termasuk dukungan, advokasi, dan fasilitasi dari berbagai sektor untuk menekan penyebaran DBD. Salah satu kunci utama pencegahan adalah pemberantasan sarang nyamuk PSN. Sebagai langkah konkret, Puskesmas Kalijambe mendorong penerapan PSN serta gerakan Satu Rumah Satu Jumantik, GIRIJ. Puskesmas juga mengusulkan keterlibatan sektor pendidikan dengan memberikan tugas kepada para siswa untuk turut memantau keberadaan jentik nyamuk di lingkungan sekitarnya setiap hari Jumat. Sementara itu, para kepala desa diimbau untuk membuat surat edaran maupun surat keputusan SK agar setiap rumah memiliki sedikitnya satu orang juru pemantau jentik atau jumantik mandiri. Melalui penguatan kolaborasi lintas sektor ini, Puskesmas Kalijambe berharap kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan semakin meningkat. Upaya tersebut diharapkan mampu memutus siklus perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti, sekaligus menekan kasus DBD di wilayah Kecamatan Kalijambe. Selain pencegahan DBD, Forum Konsultasi Publik dan Rapat Lintas Sektoral ini juga menjadi momentum untuk memperkuat upaya penemuan kasus TBC, sehingga dapat dilakukan penanganan sedini mungkin. Kolaborasi antara puskesmas, pemerintah desa, sektor pendidikan, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam mewujudkan lingkungan yang lebih sehat, serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kalijambe.
4: Peran serta advokasi, fasilitasi, dan sebagainya dari Bapak-Ibu di lintas sektor itu. Misalnya,

0: adalah kebersihan lingkungan dan pemberantasan sarang nyamuk, dalam arti tidak ada centek-centek.
1: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
2: Sragen dalam berita. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Nilai of Java Man.
3: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
4: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
5: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
6: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para pamirsa, pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi. Samangga ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari wonten giaran ronda malam. Dinten menika dinten Senin 21 Agustus taun 2016. Wekdal menika Irfan Permadi ngrencangi panjenengan samangga kalian sekar-sekar campur sari dumugi tabuh 21 mangke. Semoga kagem para pamirsa ingkang badhe nderek regengaken sakmenika sampun Irfan Permadi pikak wonten lan telepon 0780 7900 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0830 3900 0977. Nggih para pamirsa, dalu menika sampun Irfan Permadi pikak kalian sekar gemati saking nota senja sakmenika sampun dados sekar pambuka wonten giaran ronda malam dalu menika. Kagem para pamirsa, dalu menika Irfan Permadi ngaturaken sugeng dalu terus pun tiba wartosipun panjenengan sedaya. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan sehat sedayanipun, pinaringan perlindungan wonten pundi kemawon, pinaringan gampil lancar anggene patos rejeki, pinaringan ingkang sae-sae. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, dalem menika sampun wonten WhatsApp lebet saking Mbak Lastri menika lelenggan wonten Sragen kulon. Sugeng dalu Mas Irwan, sugeng dalu ugi The Land of Java menje. Mas Irwan, nyuwun sekar langgeng daya ning rasa nggih. Salam katur sedaya pamirsa mawon, sugeng tugas mangke kondur ing atos-ngantos. Matur nuwun yuk greng. Nggih matur nuwun sak menika kangge Mbak Lastri nggih, sekaripun mangke langgeng daya ning rasa saking Mbak Syasya Arkisna saged dipun serantos. Matur nuwun mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun sak menika wonten bumi kula lenggan wonten Kadipiro Sambirejo. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus jih, alhamdulillah. Bumiku nyon sekar satru kagem Mas Irfan matur nuwun yuk greng. Jih, matur nuwun sangat sak menika kagem bumiku. Sekaripun mangke satru saged dipun serantos, matur nuwun mugi pinaringan sehat sedaya nipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, semoga ingkang badhe nderek regengaken nggih sakmenika tasih Irfan Permadi serantos. Wonten lan telepon 0780 7900 utawi SMS ugi WhatsApp. Wonten 0780 7900 0977. Nggih para pamirsa, langgeng daya ning rasa saking Mbak Syasya Arkisna kagem Mbak Lastri mangke dipun lajengaken satru. Saking Deni Caknan kalian Happy Asmara sakmenika kagem Bunda Miko, kagem para pamirsa, sumangga kita midhangetaken langgeng daya ning rasa.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
6: Nggih para pamirsa, sakmenika tasih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi. Sakmenika sumangga ingkang badhe derek ngregengaken nggih wonten giaran ronda malam dalam menika. Saget mios lumantar teleponipun Bu Ana Asri 0 kali 7 tunggal 8 0 0 7 0 0, utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0 kali 7 3 0 0 0 0 7. Nggih para pamirsa, dalem menika sinambi seranto sampun Irfan Permadi cawisaken sekar Panembromo, mangke dipun lajengaken sekar nemu saking Mas Gilga Sahid. Kagem para pamirsa, sumangga kita midhangetaken sesarengan sekar Panembromo.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara. Dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Nggih para pamirsa, dalu menika Irfan Permadi badhe pamit wonten giaran ronda malam. Sekaripun campur sari campuran dinten menika dinten Senin, sekawan likur Agustus tahun 2016. Dalu menika Irfan Permadi ngaturaken matur nuwun kagem para pamirsa ingkang sampun miyos. Mugi-mugi sekar-sekar yang sampun Irfan Permadi kaputaraken saged ngrencangi kita sedaya. Irfan Permadi pamit, matur nuwun. Sugeng dalu, sugeng pepisahan, rahayu yang sami pinanggih lan nuwun. Yuk, greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
0: Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani Indra dengar Anda. Tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen undur diri dari Indra dengar Anda dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, kami mengucapkan selamat beristirahat.

Terima kasih ya masih terus setia di 94,7 Buana Astro FM Radio Publik Kabupaten Sragen untuk hari ini Mitra Buana dan Pendengar. Selasa 25 Agustus 2026. Hari libur ya. Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hari ini. Selamat menikmati liburan untuk Anda yang menikmati liburan Anda. Sementara yang masih beraktivitas, semangat beraktivitas juga untuk Anda. Meskipun di hari libur di tanggal merah tetap jadi tanggal hitam juga deh. Gak apa-apa ya, semangat terus pokoknya, sehat selalu untuk Anda. Baik Mitra Buana dan Pendengar, sampai di jam 6 kita akan jalan-jalan ke salah satu wilayah yang ada di Kabupaten Sragen, kecamatan ataupun kelurahan desa gitu ya. Kita akan bahas mengenai potensi di masing-masing tempat tersebut. Nanti kita bahas di kesempatan hari ini kemana, masih tanpa rahasiakan. Biar nanti pada penasaran nih, jalan-jalan kita mau kemana nih pagi ini untuk Jelajah Bumi Sukawati edisi Selasa 25 Agustus 2026. Sementara selanjutnya untuk Anda, Rara masih punya tembang lagi menyusul Lintang Ati dari Mbak Happy Asmara. Kali ini ketemu dengan Wandra Sawangan untuk Anda.

0: arep neng ngenti, kok nggawa motorku?
1: Eleh, nyileh dilit, arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo konco-konco.
0: Nah, iki, ono wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh, cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
1: SIKK ki apa?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan, tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas, luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kui. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

ganti dari Mbak Niken Salindri untuk Anda Mitra Buana dan Pendengar. Rara ajak Anda jalan-jalan kali ini untuk membahas mengenai sentra penghasil jagung di wilayah Kabupaten Sragen ya. Ternyata Kabupaten Sragen ini memiliki beberapa wilayah kecamatan dan desa yang menjadi sentra atau daerah penghasil jagung untuk mendukung ketahanan pangan. Dari google.com ya, dirangkum dari ringkasan AI, penghasil jagung di Sragen atau sentra penghasil jagung di Kabupaten Sragen ini di antaranya ada Kecamatan Kalijambe, Kedawung, Masaran, Plupuh, Karangmalang, Gemolong, Sumber Lawang, Mondoan dan Tanon serta di Desa Bagor sendiri Mitra Buana dan Pendengar. Nah, untuk penghasil jagung di Kabupaten Sragen ya, wilayah pertama itu ada Kecamatan Kalijambe. Nah, untuk Kecamatan Kalijambe ini terdapat di Desa Ngebung atau Dukuh Grasak yang aktif mengadakan panen raya jagung serentak. Sementara di wilayah Kecamatan Kedawung ini terdapat di Desa Celep yang dikenal sebagai salah satu wilayah petani jagung. Untuk Kecamatan Masaran sendiri, ini sempat dijadikan tempat pelaksanaan program penanaman jagung serentak ya, seperti di Desa Sepat. Untuk Kecamatan Plupuh, terdapat di area persawahan Desa Sumomoro Dukuh. Kecamatan Karangmalang meliputi wilayah Desa Puro atau Dukuh Pilangrejo. Untuk wilayah Kecamatan Gemolong menjadi lokasi kajian pengembangan varietas jagung seperti jagung lamuru pada lahan sawah tada hujan. Nah, selanjutnya di Kecamatan Sumber Lawang, Mondoan dan Tanon, kawasan perbatasan yang memiliki potensi besar sebagai produsen jagung dan tebu di sana. Kalau di Desa Bagor sendiri ya, Desa Bagor ini desa khusus di Sragen yang warganya mayoritas berprofesi sebagai petani jagung dan bahkan mengembangkannya menjadi ikon desa wisata di sana, Dewi Jaguar namanya. Desa Bagor ya. Dan tadi beberapa wilayah kecamatan yang ada di Sragen yang merupakan sentra atau daerah penghasil jagung untuk mendukung ketahanan pangan Mitra Buana dan Pendengar. Banyak ya, ada Kecamatan Kalijambe, Kedawung, Masaran, Plupuh, Karangmalang, Gemolong, Sumber Lawang, Mondoan dan Tanon. Demikian tadi jalan-jalan kita untuk pagi ini, Jelajah Bumi Sukawati bersama saya Rara Anggita untuk edisi hari Selasa 25 Agustus 2026. Selanjutnya kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta jam 6 ya. Jam 6 kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan warta berita. Teman-teman masih akan hadir untuk Anda, menemani pagi Anda, menyusul Mbak Niken Salindri, wis oleh ganti. Rara punya Seng Tenang, ada Darboy Gang untuk Anda.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asisragen.

Ya mitra Bunda dan Pendengar, sampai di sini Rara Anggita bisa menemani Anda untuk Jelajah Bumi Sukawati edisi hari Selasa 25 Agustus 2026. Selanjutnya kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan warta berita. Tugas Rara menemani Anda pagi ini sampai di jam 12 siang nanti. Jadi pastikan terus bersama Rara di 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih kebersamaannya. Rara Anggita pamit, jangan sampai bergeser ya. Selamat pagi and you gereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Selamat pagi mitra Buana dan pendengar. Kini saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita. Saya Rara Anggita yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
3: Inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026, saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama.

0: Pimpinan DPR memastikan pembahasan rancangan undang-undang atau RUU tentang perampasan aset dilakukan secara berhati-hati. Tujuannya adalah agar rancangan undang-undang dan perampasan aset tidak disalahgunakan sebagai alat kriminalisasi. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dijadwalkan bertemu Menlu Selandia Baru Winston Peters pada Jumat 28 Agustus mendatang, dan keduanya akan memimpin pertemuan ke-13 dari Joint Ministerial Commission Indonesia Selandia Baru yang berlangsung di Auckland, New Zealand. Kita beralih ke informasi olahraga. Wakil Indonesia unjuk gigi pada babak knockout Free Fire World Series Southeast Asia, atau yang biasa disingkat dengan FFWSC 2026 Fall, dan hasil memuaskan pada pekan kedua berlangsung dari 21 hingga 23 Agustus 2026. Dipastikan tiga wakil Indonesia berpeluang mengamankan tiket Grand Finals. Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Informasi pertama, pemerintah pusat kembali mengirim bantuan logistik untuk warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur, serta kiriman logistik untuk karhutla di Kalimantan. Kita bergabung bersama Sugandi Avandi berikut ini.
1: Arahan Bapak Presiden sangat jelas.
2: Presiden Prabowo Subianto kembali menginstruksikan untuk pendistribusian bantuan logistik. 6 pesawat TNI Angkatan Udara telah diberangkatkan untuk membawa bantuan logistik ke Nusa Tenggara Timur NTT dan Kalimantan pagi tadi. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan, 6 pesawat TNI rinciannya adalah 3 pesawat menuju NTT, tepatnya ke Labuan Bajo dan Momere, membawa 31 ton logistik siap makan berupa biskuit, wafer, protein bar, roti, bagi kebutuhan pangan lainnya serta mainan untuk anak-anak. Adapun 3 pesawat lainnya ke Kalimantan dengan tujuan Pontianak, Palangkaraya dan Banjarmasin dengan membawa 500 unit mesin pompa air untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan lahan gambut. Penjelasan Seskap Teddy disampaikan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta hari ini.
3: Kembali diberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. Diterbangkan 31 ton logistik bantuan makanan siap makan, membawa 500 unit mesin pompa air yang merupakan bagian dari 2000 mesin pompa air, yang mana kemarin ini adalah permohonan dari para gubernur di Kalimantan yang langsung diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk segera dikirim sesegera mungkin.
4: Saya ingin menyampaikan terkait gempa.
2: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan masih terjadi ribuan gempa susulan yang mengakibatkan masyarakat lebih memilih mengungsi di luar rumah. Jumlah pengungsian mencapai 180.327 jiwa. Kepala BNPB meminta masyarakat untuk tidak mempercayai berita bohong tentang terjadi tsunami.
4: Yang terjadi sampai hari ini ada 6.409 kali gempa. Ini mengakibatkan sampai hari ke-8 terjadinya gempa Flores, ini masyarakat masih banyak yang takut sehingga tetap mengungsi di luar rumah meskipun rumah-rumahnya tidak terdampak atau rusak ringan.
2: Adapun untuk korban meninggal dunia akibat gempa di NTT mencapai 100 orang dan korban luka 1.603 jiwa. Seskap Teddy menegaskan pengiriman bantuan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus hadir di tengah masyarakat yang menghadapi situasi bencana. Dukungan logistik dan peralatan akan terus disalurkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi terkait dengan bagaimana Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum dalam mengusut dugaan keterlibatan korporasi terutama dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Afriani Respati punya informasi lengkapnya.
5: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran lahan. Instruksi itu disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Aju, Lanut TNI Angkatan Udara Rusmin Nuryadin, Pekanbaru Riau siang hari tadi. Presiden meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen melakukan penyelidikan terhadap korporasi yang diduga terlibat.
6: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelijen.

0: dari Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi kewajiban pencegahan karhutla.
1: Tahun lalu ada 5 korporasi yang sudah dilakukan penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak, karena mereka tidak memenuhi kewajibannya seperti membuat menara pantau saat ini atau kewajiban bagaimana ada tim reaksi cepat kalau seandainya ada titik api atau ada fire spot yang muncul di lokasinya.
0: Presiden Prabowo kemudian meminta nama-nama korporasi tersebut kembali didalami. Selain korporasi, Presiden juga meminta pencegahan pembakaran diperkuat di tingkat masyarakat. Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri diminta membantu masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan agar tidak menggunakan cara-cara membakar. Penegakan hukum dan pencegahan ini dilakukan bersamaan dengan penanganan 7 titik api yang masih terbakar di Riau. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan peninjauan ke lokasi terdampak karhutla di Pulau Sumatera. Setelah menyelesaikan agenda di Riau, Presiden Prabowo langsung bertolak ke Palembang, Sumatera Selatan untuk melanjutkan rapat koordinasi penanganan karhutla lainnya. Dari Pekanbaru, Riau, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam kunjungan kerja ke Pekanbaru, Presiden Prabowo juga mengancam akan mencabut izin perusahaan pembakar lahan di Riau. Santi Yunas menyampaikan informasi lengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru pada Senin siang. Dalam kunjungannya, Prabowo menggelar rapat koordinasi bersama Forkopimda Riau dan membahas langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan. Dalam rapat tersebut, Prabowo menekankan pentingnya melakukan tindakan dini setiap kali ditemukan hotspot atau indikasi awal kebakaran. Ia meminta pemerintah daerah dan seluruh jajaran tidak menunggu hingga api benar-benar muncul dan meluas. Selain itu, Prabowo menginstruksikan aparat untuk meningkatkan pencegahan terhadap masyarakat maupun oknum yang berpotensi melakukan pembakaran lahan.
4: Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ. Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun. Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras. Kalau mereka butuh untuk buka lahan, mereka laporan ke kepala desa, camat, bupati, nanti pemerintah yang akan bantu mereka.
5: Siap.
4: Ya, TNI dan Polri akan membantu pemerintah daerah, membantu rakyat. Diorganisir per kelompok.
3: Sementara itu, salah seorang warga Rimbo Panjang, Rosma ini mengatakan masyarakat berharap kedatangan Presiden dapat membawa perhatian lebih serius terhadap penanganan karhutla di wilayah tersebut.
6: Cukuplah ini yang terakhir untuk kebakaran di Rimbo Panjang ini. Asap begini ini kan bisa membuat kerusakan paru-paru, penyakit, batuk, apa anak-anak gitu kan juga kita orang besar. Jadi harapan kami kalau bisa macam mana untuk pencegahan ke depannya supaya tidak terjadi lagi kabut asap kayak gini gitu.
3: Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi penanganan karhutla di Riau yang berhasil menekan luasan area terbakar dari sekitar 16.000 hektar tersisa sekitar 900 hektar sepanjang Januari hingga Agustus 2026.
2: Kita ke informasi lainnya, pendengar dan juga pemirsa. Kali ini adalah informasi yang dapat kami sampaikan di mana Kementerian Pertahanan di Lanut Supadio memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Barat dengan dukungan 75 set pompa air dari Kemenhan dan untuk Satgas Darat dalam menjangkau serta memadamkan kebakaran di lokasi yang sulit diakses. Gulista Kisra melaporkan selengkapnya.
7: Lanut Supadio memperkuat penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat melalui dukungan 75 set pompa air dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Peralatan tersebut dikirim menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara CN-295 KA 2903.

0: dari Lanut Halim Perdana Kusuma dan tiba dengan aman di Bandara Supadio pada Sabtu malam. Dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono mengatakan, bantuan tersebut selanjutnya didistribusikan kepada Satgas Darat sebagai perlengkapan pendukung penanganan karhutla di berbagai wilayah Kalbar.
1: Di Lanut Supadio ini, atau yang dibawa kendali Satgas Udara, ada 8 pesawat yang saat ini ada di Pontianak atau di Lanut Supadio ini ada 6, yaitu untuk mendukung kegiatan patroli udara, kemudian sama melaksanakan waterbombing. Kemudian 2 pesawat ada di Ketapang. Kenapa kami digeser ke Ketapang? Karena pertimbangan kemarin cukup signifikan, 3 hari yang lalu cukup signifikan yang ada di hotspot yang ada di Ketapang. Di sana ada 1 waterbombing dan 1 untuk air patrol.
0: Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan, dukungan peralatan dari Kementerian Pertahanan diharapkan mempercepat penanganan karhutla yang berpotensi berdampak terhadap lingkungan, kesehatan, dan aktivitas masyarakat. Sementara itu, Ridwan menjelaskan BPBD Kalimantan Barat bersama Satgas Darat dan Udara terus melakukan penanganan di sejumlah titik untuk mencegah kebakaran meluas.
2: Jadi, strategi kami juga, setiap hari kita melakukan briefing pagi dan briefing malam bersama beberapa OPD yang terkait dari BPBD Provinsi, dari Manggala Agni, dari TNI Polri, Lanut sendiri, dan juga dari DLHK. Teman-teman semuanya saling bersinergi dan bahu-membahu. Dan alhamdulillah sebenarnya apa yang sudah terjadi dan sudah kami lakukan sudah sangat kita mencobalah untuk supaya dalam kondisi yang bisa kita tangani kondusif.
0: Dukungan 75 set pompa air tersebut diharapkan semakin memperkuat kesiapsiagaan Satgas dalam menghadapi karhutla, terutama untuk menjangkau titik kebakaran yang sulit diakses dan mempercepat proses pemadaman di lapangan. Hermanta dan Gulista Kisra, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dalam kunjungan kerja ke Pekanbaru juga Presiden berkoordinasi dengan berbagai pihak, salah satunya adalah kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Selatan. Dan ternyata BPBD telah merencanakan OMC atau Operasi Modifikasi Cuaca dalam membuat hujan buatan guna mengatasi karhutlah. Diki Munadi menyampaikan laporan lengkapnya.
1: Petugas gabungan terus berjibaku mengatasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan. Untuk mempercepat proses pemadaman, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalsel telah merencanakan operasi modifikasi cuaca atau hujan buatan. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, mengatakan penyemaian untuk membuat hujan buatan masih tidak memungkinkan jika awan sangat minim. Meskipun ia memastikan segala yang dibutuhkan untuk OMC telah disiapkan.
2: Saat ini memang tidak memungkinkan untuk modifikasi cuaca. Artinya memang untuk OMC, pesawat dan bahan siap. Kita punya pesawat dan bahannya siap standby di posko Satgas Udara. Namun dengan kondisi awan hujannya yang memang saat ini belum ada sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan penyemaian. Karena kan awan hujannya masih tidak ada di wilayah Kalimantan Selatan.
1: Sementara kebakaran hutan dan lahan di Kalsel turut menjadi perhatian pemerintah pusat. Presiden salah satunya mengutus Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI, Dr. Muhammad Ali, Sabtu 22 Agustus siang. KSAL didampingi Gubernur Kalsel Muhyiddin, BNPB, Polri, dan Porkopimda Kalimantan Selatan. Rombongan melihat secara langsung kondisi karhutla sekaligus memastikan langkah penanganan di lapangan berjalan dengan baik. Usai melakukan peninjauan, KSAL menilai kondisi karhutla di Kalsel masih dapat ditangani. Menurutnya sinergi menjadi faktor penting dalam pengendalian karhutla.
3: Tidak terlalu parah dan anginnya pun angin laut, jadi asap cepat sekali perginya. Ya. Jadi sebentar saja dan ini semua bisa ditangani karena kerjasama yang bagus. Saya lihat Porkopimda semua hadir semua dan semua aparat bekerja sama dengan baik. Untuk Kalimantan Selatan, khususnya di Banjarmasin ini kita lihat sendiri tidak terlalu parah.
1: Saat ini 8 daerah di Kalsel telah menetapkan status siaga darurat karhutla. Daerah tersebut yakni Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tapin, Baritokuala, Tanah Bumbu, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, dan Balangan. Untuk total ada 1.651 kejadian di Provinsi Kalsel dengan total perkiraan luas yang terbakar di angka 6.905,67 hektar sampai dengan 21 Agustus 2026.
4: Demikian dari Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan informasi di Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Komisi 1 DPR mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada revisi Undang-Undang RUU Penyiaran. Dan untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara kolega dan DPR dan KPI, Hana Syarifah menyampaikan informasi lengkapnya.

0: ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu.
1: Komisi 1 DPR RI dalam rapat bersama Balek DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi dengan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Srijaya mengatakan, perkembangan teknologi membuat RUU penyiaran perlu mengakomodasi berbagai platform digital. Menurutnya, definisi konten digital harus dirumuskan secara cermat sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pengawasannya.
2: Esensi dari RUU penyiaran ini adalah broadcasting. Tapi karena ada kegentingan melihat perkembangan zaman, kita ingin memasukkan platform digital di dalam RUU penyiaran ini. Namun secara definisi, saya rasa jangan sampai salah, karena apabila RUU penyiaran dikaitkan dengan platform digital, yang ditakutkan oleh teman-teman adalah, begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi dengan KPI.
1: Adapun Abraham menilai platform digital memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya mencakup platform berbagi video atau media sosial. Karena itu, ia mengusulkan definisi konten digital didasarkan pada karakteristik konten, bukan semata-mata penggunaan istilah siaran. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan, definisi atau ketentuan umum merupakan bagian penting dalam penyusunan undang-undang, karena menjadi dasar dalam pembahasan pasal-pasal berikutnya.
0: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu considerans mengingat dan menimbang. Kemudian definisi atau ketentuan umum. Dan kita dalam penyusunan itu selalu sampai 2-3 kali, 4 kali pada permukaan atau pembukaan seperti considerans mengingat menimbang, kemudian ketentuan umum. Tetapi nanti setelah itu isi pasalnya itu akan lancar sekali kita, akan mudah sekali.
1: Oleh karena itu, Bob menyebut usulan Komisi 1 tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan panja RUU penyiaran selanjutnya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut kami akan sampaikan bagaimana perakiraan cuaca untuk hari ini dan juga di sejumlah tanah, maksud kami sejumlah daerah di tanah air. Bersama perakirawan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika berikut ini.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 25 Agustus 2026. Bersama saya Adelia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Atsani yang posisinya saat ini berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan tekanan 998 hektopaskal, kecepatan angin maksimum di dekat pusat siklon sebesar 35 knots dan bergerak ke arah timur laut hingga timur. Dalam 24 jam ke depan, kecepatan angin maksimum dan intensitasnya diprediksi menurun menjadi kategori low dengan pergerakan ke arah utara hingga timur laut menjauhi wilayah Indonesia. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat hingga Riau, kemudian di Kepulauan Nias, di Sumatera Utara, kemudian di Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Utara Aceh, kemudian di Laut Andaman, di Laut Natuna, di Laut Cina Selatan, di Laut Timur, di Laut Halmahera, dan di Samudra Pasifik Utara Pulau Halmahera hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan atau di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di wilayah Medan, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Bandung, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di wilayah Banda Aceh, Tanjung Pinang, kemudian Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di wilayah Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Banjarmasin, dan Palangkaraya. Lalu untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di wilayah Mamuju dan juga Palu, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, kemudian Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi asap atau kabut di wilayah Manokwari dan Nabire, serta potensi udara kabur di wilayah Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi cuaca di seluruh tanah air tadi menutup warta berita pukul 6 dan tetap bersama kami di program Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih akan menghadirkan berbagai informasi lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan. Dan ikuti informasi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprograma3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen.
1: Demikian mitra Buana dan pendengar, sudah kita ikuti bersama warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Terima kasih kebersamaan Anda, dan kini saatnya Rara Anggita mengajak Anda untuk mengikuti acara selanjutnya dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih, selamat pagi.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen.
1: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

Selamat pagi Mitra Buana dan pendengar dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Rara Anggita menemani Anda untuk kesempatan hari ini di edisi hari Selasa 25 Agustus 2026. Bertepatan dengan hari libur nasional ya, memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di jam 7, Sragen hari ini untuk Anda merangkum informasi-informasi seputar Kabupaten Sragen serta informasi-informasi ringan lainnya. Mengawali jumpa kita untuk hari ini, Mitra, Bunda, dan Pendengar, Rara punya koleksi dari Ellie Goulding. Rara punya Burn untuk Anda mengawali jumpa kita untuk Sragen hari ini. Jangan saya bergeser, informasi yang pertama akan Rara hadirkan untuk Anda saat lagi. Jadi pastikan terus bersama Rara pagi ini di Sragen hari ini.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial. Sragen, hari ini. Sragen, hari ini.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi centik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Sragen hari ini dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen untuk edisi hari Selasa 25 Agustus 2026. Informasi untuk Anda, Mitra Buana dan pendengar, akan dilaksanakan donor darah di Mobile Unit PMI Palang Merah Indonesia Kabupaten Sragen ya untuk hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Dilaksanakan mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat bertempat di Masjid Ar-Rahman Karang Tengah Sragen. Jadi untuk hari ini Selasa 25 Agustus 2026 agenda donor darah Mobile Unit PMI Kabupaten Sragen akan dilaksanakan di Masjid Ar-Rahman Karang Tengah Sragen mulai dari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi untuk Anda di kesempatan pagi hari ini dari Palang Merah Indonesia Kabupaten Sragen. Informasinya Rara hadirkan untuk Anda di Sragen hari ini.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Tenan iki pameran UMKM panitia sukses tenan.
3: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kan Sragen kabeh to.
2: Ya iyalah, jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu kok ora trimo toh, ngerti klambi apik-apik.
3: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
2: Korban PHP tiba-tiba. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
3: Apa kuwi tahu dibacem?
2: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem.
3: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.
0: Sragen hari ini.

Ya mitra Bunda dan pendengar, sampai di sini Rara Anggita bisa meremani Anda untuk Seragen hari ini. Edisi hari Selasa 25 Agustus 2026. Selanjutnya kita akan menyimak Seragen dalam berita produksi dari 94,7 Buana Asri FM Radio Republik Kabupaten Seragen. Sementara setelahnya info pagi akan Rara hadirkan untuk Anda. Jangan sampai bergeser, tetap bersama Rara di 94,7 Buana Asri FM Radio Republik Kabupaten Seragen. Terima kasih kebersamaannya, Rara kita pamit. Semangat pagi, and yo, greng.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sragen dalam berita.